Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Hari ini kita sudah masuk di jam kedua ya, dan ini jam terakhir tentunya Viko yang menemani responden semuanya di pagi hari ini. Buat responden semuanya di program Semangat Pagi, semangat banget tentunya untuk ngelakuin banyak hal yang responden bisa lakuin hari ini. Ingat, bebaskan untuk kita berekspresi. Jangan lupa tugas dan tanggung jawabnya dikerjakan dengan baik. Yang di dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan dengan keadaan sehat dan selamat, dan enjoy terus dalam ngelakuin setiap aktivitas. Responlah semuanya bersama dengan Respon Radio yang selalu menemani respon lo semuanya. Ya, kita ngelihat bahwa ya ekonomi semakin tidak baik, tetapi kita semangat untuk bekerja hari ini dan melihat bahwa akan ada masa depan yang menanti. Suara dalam kepala dari Noah akan menemani respon lo semuanya di jam kedua saat ini.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Ya, dimanapun berada di pagi hari ini, balik lagi bareng Viko yang selalu semangat buat nemenin pagi Respon semuanya ya. Dan kembali kita ngebahas tentang tema kita, ya, mengelola waktu. Namun sebelum itu, buat Respon semuanya yang mungkin nih punya teman rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun, dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko di 08215566 8003. Responer, ketika biaya hidup meningkat, masyarakat atau kita sebagai manusia biasanya mencari cara nih untuk menjadi lebih efisien. Salah satunya adalah mengelola waktu dengan baik agar pengeluaran juga lebih terkendali. Misalnya, jika biasanya kita melakukan banyak perjalanan, sebenarnya bisa digabung dalam satu rute. Mulai sekarang kita ngelihat bahwa perencanaan aktivitas menjadi lebih sangat penting. Jika biasanya menunda pekerjaan, harus bolak-balik keluar rumah, mungkin sekarang saatnya menyusun agenda harian dengan lebih rapi supaya nggak keluar rumah terus ya, supaya nggak bolak-balik dan habis bensin. Karena sesungguhnya responder, waktu yang terbuang seringkali juga berarti biaya yang terbuang. Ya, ada 3 prinsip sederhana yang sangat relevan dalam situasi ekonomi kita saat ini ya. Yang pertama adalah prioritaskan hal yang paling penting. Di tengah banyaknya tuntutan hidup, fokuslah pada aktivitas yang benar-benar menghasilkan manfaat. Baik untuk pekerjaan, keluarga, kesehatan, dan jangan sampai nih energi habis untuk hal-hal yang tidak memberi nilai tambah. Dan yang kedua adalah rencanakan hari sebelum dimulai. 5 menit membuat daftar kegiatan malam sebelumnya bisa menghemat banyak waktu keesokan harinya. Dan seringkali waktu yang hemat itu juga berarti pengeluaran lebih hemat. Yang ketiga adalah gunakan sumber daya secara efisien. Bukan hanya uang, tetapi juga tenaga dan perhatian. Banyak orang ngerasa bahwa lelah bukan karena terlalu banyak bekerja, melainkan terlalu banyak terdistraksi ya. Di tengah ekonomi yang bergerak dinamis, kita memang tidak selalu mengendalikan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, atau kebijakan pasar. Namun kita masih bisa mengendalikan bagaimana menggunakan waktu kita setiap hari. Karena pada dasarnya, orang yang mampu mengelola waktu dengan baik, biasanya juga lebih siap untuk menghadapi perubahan ekonomi dibanding mereka yang menjalani hari tanpa perencanaan. Ya, ketika keadaan tidak menentu, responder, disiplin menjadi invest yang sangat mahal nilainya. Dan salah satu bentuk disiplin yang paling sederhana adalah dengan kita menghargai waktu.

0: weekend rasanya kurang lengkap kalau belum ditemani musik-musik yang bikin hati hangat dan kangen kampung halaman. Nah, buat kamu pecinta lagu daerah dan musik Nusantara, Respon Radio punya teman terbaik untuk menemani malam akhir pekanmu. Inilah program Nusantara, program yang menghadirkan lagu pilihan dari tiga warna budaya Indonesia, mulai dari lagu-lagu timur yang penuh semangat, lagu Batak yang syarat makna, dan lagu Jawa yang syahdu dan menenangkan. Program Nusantara hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 sore sampai 9 malam hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda. Musik Nusantara, bukan sekedar hiburan, tapi juga cerita, budaya, dan kebanggaan kita bersama.
1: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap 50 ribu rupiah artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
2: 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi responder dimanapun berada pada pagi hari ini. Ya, sudah siap dan semangat belum dalam menjalani aktivitas sepanjang hari ini? Harapannya adalah responder selalu enjoy nih. Ya, responder yang punya teman akan kerja, sahabat, keluarga, pasangan yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, DM-ku di 082155668003. Ya, kenaikan harga BBM non-subsidi yang mulai berlaku hari ini tentu menjadi pembicaraan banyak orang. Harga Pertamax misalnya naik menjadi Rp16.250 per liter, sementara Pertamax Green menjadi Rp17.000 per liter. Penyesuaian ini sebut katanya mengikuti evaluasi berkala yang mempertimbangkan harga minyak dunia dan kondisi pasar energi. Namun ada satu hal yang menarik untuk kita renungkan pagi ini adalah ketika ekonomi sedang tidak menentu, banyak orang fokus pada hal yang tidak bisa mereka kendalikan. Harga minyak dunia tentu kita nggak bisa kendalikan. Kurs rupiah yang semakin turun ya di 18.000 tentu ini juga menjadi pembicaraan. Kondisi pasar global, kebijakan ekonomi, dan ya kita ngelihat bahwa hal ini tidak bisa kendalikan. Padahal responder, hal-hal yang jauh lebih dekat dan bisa langsung kita kendalikan yaitu cara kita mengelola waktu, tenaga, dan pengeluaran kita sehari-hari. Mungkin ada yang bekerja sebagai karyawan pedagang, pengemudi, pelaku UMKM, atau profesional dimanapun berada, semuanya menghadapi tantangan yang sama. Biaya hidup cenderung naik, sementara pendapatan belum tentu naik dengan kecepatan yang sama. Karena itu, saat kondisi ekonomi berubah, orang yang mampu beradaptasi biasanya bukan yang paling kuat ya, melainkan yang paling cepat menyesuaikan diri. Oleh sebab itu, mulailah dengan pertanyaan sederhana, apakah aktivitas responder semuanya hari ini benar-benar produktif? Apakah perjalanan yang bisa responder lakukan sudah efisien? Atau apakah waktu responder semuanya lebih banyak digunakan untuk menghasilkan sesuatu atau justru habis untuk distraksi? Karena sesungguhnya pemborosan waktu seringkali berujung pada pemborosan uang. Terlambat berangkat karena bangun kesiangan, akhirnya membeli sarapan lebih mahal di jalan, menunda pekerjaan, lembur, tidak membuat perencanaan perjalanan, akhirnya bensin habis lebih banyak. Ada hal kecil seperti ini yang bisa kita kumpulkan selama sebulan bisa menjadi angka yang cukup besar untuk kita kendalikan. Hari ini mungkin BBM berubah, besok mungkin ada tantangan ekonomi lain, tetapi kita selama kita tetap disiplin, produktif, dan bijaksana mengelola waktu serta keuangan, kita masih memiliki ruang untuk bergerak maju.

0: Ibu-ibu, selamat pagi.
1: Pagi juga, Bu Rani.
2: Bu Rani, tahu nggak anak Pak Maman, si Julaiha, katanya hamil.
0: Astagfirullah, yang benar tuh, Bu?
2: Iya, Bu, beneran.
0: Ya ampun, kok jadi merinding gitu ya, Bu, ya, dengernya. Soalnya saya juga punya anak perempuan.
3: Iya, Bu, sama, Bu. Saya juga.
2: Bu Rani, tapi warga di sini udah banyak yang tahu loh, Bu. Saya juga kasihan, Bu. Padahal anaknya pinter lagi. Terus sekolahnya di sekolah favorit lagi.
3: Iya, Bu. Saya dengar Julaiha terjerumus pergaulan bebas, Bu. Saya dengar lagi katanya Pak Maman dengan istrinya kurang memperhatikan Julaiha.
2: Iya, Ibu. Saat ini para remaja, khususnya remaja putri, enggan bertanya reproduksi dan perkawinan kepada orang tuanya. Padahal ini penting banget loh untuk menghindari hal-hal yang merusak masa depannya.
3: Pada zaman sekarang, banyak orang tua yang hanya memberikan kebutuhan finansial saja. Mereka lupa akan perhatian dan kasih sayangnya loh.
2: Iya, Bu, saya setuju banget tuh. Kita sebagai orang tua harus memperhatikan dan memberikan anak kita, khususnya yang udah remaja, pengetahuan mengenai reproduksi dan perkawinan, serta menjadi pendengar dan teman bagi anak kita. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
4: FM Respon Radio, your family radio.

Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Selamat datang yang baru bergabung, selamat bergabung. Yang sudah bergabung dari tadi, thank you banyak. Semoga banyak yang sudah kita bagikan dalam menemani ruang dengar Respon di pagi hari ini dalam mengelola waktu dengan baik. Fiko bacakan agenda Pemkab Rabu 10 Juni 2026 pukul 8.30 atau jam 8.30 pagi waktu undangan penentuan jadwal seleksi anggota komisaris PT BPR, PKPP dan juga rapat kerjasama penatia seleksi tim UKK di ruang rapat Sedda yang dihadiri oleh Asedda Asisten 2 dan Kabak Perekonomian. Pukul 13.30 atau jam 13.30 siang, undangan fasilitas penyampaian sharing session dan penampingan studi visit dan praktek lapangan kegiatan BIMTEK Triwulan 2 ya tahun 2026 di Hall IKK yang dihadiri oleh Wakil Bupati Asisten 3 Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan BPKD dan juga OPD terkait. Kita balik lagi ngebahas tema kita. Ya tadi kan Fiko sudah bilang waktu adalah uang. Tapi dulunya Fiko kenal gini. Ya time is money but money is not time. Karena waktu itu tidak uang itu tidak bisa membeli waktu kita. Ya kan, waktu yang kita pergunakan dengan baik akan memberi dampak yang baik. Uang yang hilang masih bisa kita cari kembali, sementara waktu yang terlewat tidak akan pernah kembali. Ya di tengah situasi ekonomi yang penuh dengan tantangan, banyak orang mulai menghitung kembali pengeluaran. Ada yang ngurangin perjalanan, aduh kalau bisa perjalanannya yang gak perlu gak usah keluar gitu ya. Ada yang menunda pembelian barang tertentu, bahkan ada yang mulai mencari penghasilan tambahan. Ya ini adalah respon yang wajar dari setiap kita. Namun ada satu investasi yang sering kita lupakan, yang adalah investasi waktu pada kemampuan diri sendiri. Daripada menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengeluhkan keadaan, mungkin sebagian waktu bisa digunakan untuk belajar keterampilan baru, memperluas jaringan, atau mencari peluang usaha dengan sesuai kemampuan kita. Karena dalam kondisi ekonomi apapun yang terus belajar biasanya memiliki banyak pilihan. Responer, jika kita melihat kondisi global saat ini, ketidakpastian bukan hanya terjadi di Indonesia. Banyak negara menghadapi tantangan yang sama, mulai dari fluktuasi harga energi, perubahan perdagangan internasional, hingga tekanan ekonomi akibat konflik geopolitik dan perlambatan pertumbuhan dunia. Artinya, tantangan ini bukan hanya dirasakan oleh satu kelompok masyarakat saja, namun di balik setiap tantangan kita harus percaya bahwa ada peluang. Ya kan, saat biaya operasional naik akan muncul kebutuhan akan solusi yang lebih efisien. Saat masyarakat atau kita lebih berhati-hati membelanjakan uang, akan muncul peluang usaha yang bisa menawarkan lebih baik. Saat kondisi berubah, kebutuhan tetap berubah. Yang berubah hanyalah cara kita memenuhi kebutuhan tersebut. Karena itu responer, jangan sampai ya kan, jangan sampai kita hanya bertanya what's going on, apa yang terjadi gitu ya. Tetapi juga tanyakan apa sih yang bisa kita lakukan ya. Pertanyaan itu kedua itulah yang akan menghasilkan tindakan kita ke depan. Dan pagi ini mungkin tindakan sederhana bisa kita lakukan adalah dengan menyusun rencana lebih baik untuk hari-hari kita selanjutnya. Bersama dengan Fiko selalu membahas tema yang relate dengan kehidupan kita di pagi hari ini. So tetap stay tune di 93.0 FM. Ingat ya, tetap semangat dari Jadi Kekasih Saja dari Keisha Lefronka akan menemani respon semuanya di pagi hari ini.

Ya, selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di frekuensi 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Wah, gak kerasa sudah 2 jam Viko menemani ruang dengan responer di pagi hari ini. Dan kita sudah sampai di penghujung acara. Ya, responlah semuanya dari topik yang kita bahas pagi hari ini. Di tengah berbagai perkembangan ekonomi yang terus berubah, penyesuaian harga BBM dan tantangan biaya hidup yang dirasakan banyak orang, semoga kita mampu ya melihat bahwa selalu ada yang bisa kita kendalikan. Salah satunya adalah bagaimana kita mengelola waktu, mengatur prioritas kita, dan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Karena pada akhirnya bukan kondisi yang menentukan masa depan kita, melainkan bagaimana kita merespon kondisi tersebut. Ya, kita diharuskan untuk jangan khawatir, karena yang naik drastis itu adalah yang non-subsidi, sedangkan yang subsidi aman gitu ya. Masih di harga stabil, pertama masih di 10.000, sedangkan biosolar masih di 6.000 sekian per 1 liter. Jadi responlah semuanya, tetaplah bekerja dengan tekun, berbelanja dengan bijak, gunakan waktu secara produktif, dan jangan pernah kehilangan harapan. Setiap pagi adalah selalu membawa peluang baru bagi mereka yang siap untuk menyambut hari tersebut. So, responlah semuanya, setelah ini akan ada program Ruang Pagi yang akan membahas tema-tema yang relate dengan kehidupan kita. Dan kita akan melihat tema yang akan dibawa pada pagi hari ini dari jam 8 sampai jam 10 adalah hal yang selalu bilang cuma sebentar tapi lama. Alasan orang bilang OTW padahal belum berangkat. Ya, tentu ini relate banget dengan kehidupan kita, dan kita akan bahas tuntas nantinya bersama dengan Kak Cila yang akan menjadi penyiar untuk membawa dari jam 8 sampai dengan jam 10. Dan Viko pamit undur diri pada pagi hari ini, mengucapkan thank you juga kebersamaan responden di pagi hari ini. Semoga responden lancar, usaha semakin berkembang, pekerjaan dimudahkan, kesehatan selalu menyertai. Tetap bersama dengan Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi Responers. Wow, Cila kembali lagi nih menemani Responers di pagi hari ini di program Ruang Pagi edisi 10 Juni 2026. Nah, gimana nih kabarnya Responers di pagi hari ini? Cila berharap semuanya sehat dan juga aktivitasnya di pagi hari ini berjalan dengan lancar, tidak ada kendala satu atau dua hal ya, dan enjoy banget untuk bisa menikmati setiap aktivitasnya di pagi hari ini. Wow, senang sekali pastinya ya, karena Cila akan menemani Responers dengan kita membahas satu topik dan juga mau mengajak Responers di pagi hari ini untuk bergabung bersama Cila. Cila juga lagi live TikTok nih Responers, jadi boleh ya untuk menyapa ataupun bergabung di pagi hari ini bersama Cila, karena kita akan membahas satu topik yang sering banget kita lakukan. Ini hal sepele sih, tapi bikin kesal ya gak sih? Karena kita yang mengalami itu dan menghadapi itu tuh agak greget gitu ya. Nah, topik kita di pagi hari ini adalah siapa nih yang suka bilang OTW padahal belum berangkat? Kenapa sih kita suka banget bilang OTW, OTW padahal kita belum siap-siap nih? Nah, kita akan membahas satu persatu dan Cila juga pengen untuk mengundang dan mengajak Responers untuk bergabung ya di topik kita pagi hari ini, memberikan tanggapannya ataupun komentarnya di WA 0811662290 atau juga di kontak 0821556800 3. Cila juga sambil live ya, boleh bergabung di akunnya Respon Radio 93,0 official. Cila live di TikTok nih Responders. Hai, selamat pagi Bang Abang Wildy. Ada siapa lagi? Ada Ade.

Wow, Ades pagi-pagi sudah pengen dengerin lagunya Afgan. Oke, nanti tak ini ya, tak putarin ya, Ade. Ada Bang Weldy nih, biar gak nunggu, biar gak resah aja itu kakak. Oke, terima kasih ya Abang Weldy. Cuman memang ya, kita yang menunggu itu loh, yang bilang teman kita OTW ini, terus kita yang berpikir bahwa oh dia udah jalan nih sekitar 5 menit, mungkin dia sampai, kita udah prepare dan segala macam. Ternyata nunggunya mungkin hampir 1 jam, ada gak nih? Pernah gak mengalami hal seperti ini ya responders nih, karena Cila juga sering banget gitu ya, ya mungkin satu hal atau dua hal Cila juga mengalami atau melakukan seperti itu ya responders. Tapi kenapa sih kita suka banget melakukan itu selain seperti yang disampaikan Bang Weldy ya, biar gak nunggu, biar gak resah aja gitu. Cuman memang kan mereka nunggu akhirnya ya, karena kita harus siap-siap lagi gitu, butuh beberapa menit. Kalau syukur-syukur cuma 5 menit. Nah kalau misalnya ya hampir 1 jam mereka nunggu, itu cukup bahaya. Dan kita yang menunggu itu kesal banget gak sih? Nah ternyata responders gitu ya, kata OTW ini, kita kan menunggu nih dengan tenang gitu ya. Teman-teman kita pagi udah janjian nongkrong di tempat dimana kita pilih gitu ya, untuk kita bertemu gitu ya, 5 menit, 10 menit, 30 menit. Dan ternyata dia masih di rumah, padahal 30 menit yang lalu dia udah bilang OTW gitu ya. Sehingga kita yang mungkin ya menunggu ini cukup agak kesal, greget gitu ya. Jadi gak mood gitu ya, akhirnya ketemu gitu. Jadi ini yang mungkin satu atau dua orang alami gitu ya. Ataupun ya kita alami, kita yang melakukan ataupun teman kita yang melakukan gitu. Kalau ada janjian dan segala macam. Ternyata OTW ini kata dari on the way ya. Sekarang bukan sekedar status perjalanan responders, tapi sudah jadi bahasa sosial. Maknanya bisa berubah-ubah tergantung situasi, tergantung orang juga, dan tingkat para paniknya. Kadang OTW berarti nih responders, benar-benar sudah di jalan OTW biasanya ya, terus baru pakai baju atau enggak baru bangun tidur. Nah siapa nih bilang OTW padahal baru bangun tidur, supaya orang enggak panik, supaya orang enggak bilang kita ah telat mulu dan segala macam, padahal kita memang baru bangun, padahal kita memang baru pakai baju dan segala macam gitu. Sehingga teman-teman kita menunggu kita sampai kurang lebih ya 1 jam, itu cukup lama banget ya responders, bisa melakukan aktivitas lainnya gitu. Nah OTW sebagai strategi menenangkan situasi, ini alasan beberapa orang kenapa menyampaikan atau menggunakan kata OTW pada saat mungkin ada janjian dan segala macam. Nah banyak orang pakai OTW bukan karena sudah di jalan, tapi supaya teman tidak marah. Ya yang seperti Bang Waldi ya, Bang Weldy ini bilang supaya enggak menunggu aja, supaya enggak resah aja gitu ya. Terus situasi pun tetap aman gitu ya. Terus tidak dianggap lalai gitu ya. Nah, ada nih yang mungkin ya merasa bahwa enggak apa-apa deh aku bilang OTW aja gitu ya, supaya gue enggak dianggap lalai, supaya aku tuh enggak dianggap apa gitu ya, enggak dimarahin dan segala macam, kenapa telat mulu dan segala macam gitu ya. Alasannya banyak hal gitu. Jadi OTW itu seperti kalimat penenang. Jadi tujuan orang-orang mengatakan OTW supaya menenangkan teman kita gitu ya, atau orang-orang yang mau kita temui gitu. Jadi ini salah satu trik mungkin ya, supaya tetap aman, tetap nyaman, tetap damai gitu. Padahal realitanya kita belum berangkat gitu ya. Atau mungkin kita bisa sampaikan kepada mereka, gak harus kata OTW gitu ya. Kita bilang aku belum berangkat lah ya, jangan panik ya gitu dan segala macam. Daripada kita bilang OTW padahal mereka udah berpikir bahwa oh iya on the way, mereka dalam perjalanan ya gitu ya. Mungkin sekitar 5 menit atau 10 menit gitu ya, atau 20 menit kalau jauh rumahnya gitu dia sampai. Nah mungkin mereka nunggu kita dan prepare dan segala macam, ternyata tau-taunya lama gitu. Ini membuat orang jadinya
kesal dan gak mood gitu ya. Kalau kita ada janjian terus ketemu, akhirnya suasananya udah gak aman dan nyaman lagi. Nah ini mungkin alasan-alasan kenapa banyak orang menyampaikan OTW. Wow, masih banyak lagi ya alasan kenapa orang itu sering menyampaikan OTW kalau pada saat janjian sama seseorang. Nah kita mau dengerin lagu yang tadi bergabung ya, ada Bang Adeh nih. Kita kasih lagu buat Bang Adeh yang berjudul Sadis dari Afgan. Ini sedih banget sih ya lagu ini ya, tapi gak apa-apa. Kita putarin lagu ini untuk menemani kita semua ya, responders yang lagi beraktivitas atau mungkin lagi dalam perjalanan. Tetap berhati-hati ya, semoga semuanya selamat sampai tujuan. Sadis dari Afgan.

0: Woi, Bu, lari! Itu anak-anak dari sekolah sebelah udah datang bawa kayu. Lari!
1: Sudah kubilang dari kemarin, bro. Kita tidak usah ikut-ikutan tawuran. Aduh.
0: Tapi mereka udah ngelecehin kita kemarin. Masa iya kita diam aja?
1: Emosi bukan solusi, bro. Ingat, orang tua kita dan masa depan kita. Mari, bro, kita jadi pelajar yang berprestasi.
2: Jangan tawuran. Tawuran antar pelajar bukan solusi. Yang kamu anggap harga diri bisa berubah menjadi penyesalan seumur hidupmu. Luka fisik mungkin bisa sembuh, tetapi luka di hati dan catatan hukum bisa membekas selamanya. Ayo, jadi pelajar yang berani memilih damai. Tunjukkan prestasi, bukan emosi. Buktikan bahwa masa depanmu terlalu berharga untuk dirusak oleh emosi sesaat. Mari kita wujudkan Sumatera Barat zero tawuran dan zero balap liar. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Pelajar.
3: Respon Radio, Radio Keluarga.

Ya, masih di program Ruang Pagi bersama Cila tentunya yang akan setia menemani responders di pagi hari ini hingga pukul 10 pagi. Berharap responders semua ya bisa menikmati aktivitasnya, pekerjaannya hari ini, dan juga yang masih di dalam rumah ya, yang lagi beres-beres atau lagi mempersiapkan diri atau lagi sarapan ya. Cila berharap semuanya bisa menikmati waktunya ya bersama keluarga ataupun orang-orang yang ada di sekitar responder semua. Nah, karena cuaca memang di luar sana cukup agak mendung ya, tadi Cila keluar gitu, ada gerimis-gerimis, pasti jalan juga licin. Bagi responder yang lagi di jalan, tetap berhati-hati, semuanya berharap bisa sampai dengan selamat ya. Terima kasih Abang Weldy yang setia mendengarkan kita ya di live TikTok juga, yang menyapa dan berinteraksi dengan kita juga semua di sini. Ada responders lainnya, ada Alexander juga, ada Oreo. Hai. Wah, luar biasa. Ada siapa lagi nih yang baru bergabung di pagi hari ini? Ada Bang Aan ya. Wow, Bang Aan juga pengen ditemanin oleh lagu dari Nizi nih, arti sahabat. Oke, nanti akan diputarkan ya. Abang Aan, terima kasih sudah menyapa, sudah bergabung. Ada Bang Iksan juga. Oh, nanya Aul, katanya kangen sepertinya ya. Oke, berharap nanti bisa ketemu dengan Aul ya, walaupun melalui sosial media gitu ya, atau WhatsApp dan segala macam bisa komunikasi. Hai Wito, selamat pagi semuanya. Wow, luar biasa. Terima kasih ya yang sudah bergabung di pagi hari ini. Cila akan menemani pastinya ya responder semua di program Ruang Pagi sampai jam 10 pagi. Nah, tadi kita sudah membahas topik kita di pagi hari ini, yaitu siapa sih ataupun kenapa alasan kita bilang OTW gitu ya. Ada 3 huruf ya, tapi bikin greget gitu ya, kita yang menunggu gitu ya. Terus kadang-kadang kan ini kita bilang OTW ini untuk menjadi salah satu strategi kita supaya situasi ini tidak riuh gitu ya, tidak tegang atau segala macam, supaya situasinya tetap aman gitu ya dan tenang gitu. Nah, ada juga orang yang menyampaikan OTW alasannya supaya masih berjuang dengan waktu, berusaha supaya tidak terlambat. Supaya tepat waktu dengan waktu yang sudah dijanjikan gitu ya, sudah dijadwalkan gitu. Jadi ini kondisi paling umum memang ya, kebanyakan orang-orang menyampaikan OTW supaya mereka berusaha berjuang gitu supaya tidak terlambat gitu. Nah, bangun kesiangan misalnya gitu ya, kita bangun kesiangan, wah ini pasti udah keburu-buru nih gitu ya. Jadi kita pengen banget supaya kita gak telat gitu ya. Makanya kita mungkin sampaikan ke teman kita, OTW. Padahal baru padahal karena kita bangun kesiangan gitu ya. Terus mandi lebih lama dari rencana juga gitu. Terus cari barang yang hilang, atau tiba-tiba lapar lagi, betul. Siapa nih ya, udah di jalan tapi tiba-tiba lapar, aduh, aku harus makan dulu nih gitu ya. Tapi kita lagi berjuang gitu, karena kan jadwal ini harus kita usahakan supaya tidak terlambat dan segala macam gitu. Jadi orang kebanyakan juga menyampaikan OTW, dia lagi berjuang dengan waktu. Wow, ternyata banyak hal-hal juga ya yang menjadi alasan kenapa kita sering menyampaikan OTW. Tapi benar loh responder, silakan juga pernah mengalami dan melakukan ini gitu ya, menyampaikan ke teman-teman OTW padahal belum siap-siap nih, masih mungkin baru bangun atau segala macam, masih coba makan dulu gitu ya baru bisa jalan, tapi kita udah nyampe, udah bilang OTW karena kayak rasa-rasa nggak enak gitu ya. Kita udah janjian, kenapa nantinya pada saat kita kesana telat, nanti nggak enak dibilang kamu telat gitu ya, lalai ya atau segala macam gitu. Jadi gak mau aja dengar kayak gitu, makanya kita bilang OTW. Tapi memang gak enak ya, ketika aku juga mungkin mengalami ada teman yang bilang OTW, terus kita nunggunya lama ternyata, aduh, greget, apalagi aku gak suka nunggu.
responders. Pasti responders juga mengalami hal yang sama ya. Kadang ada orang yang gak suka nunggu gitu ya. Jadi kayak gak mood lagi kalau misalnya akhirnya kita ketemu dan segala macam gitu. Suasananya udah gak enak lagi, gak aman lagi gitu. Ini yang kita hindari sebenarnya. Makanya kenapa dari sekarang Cila gak pengen lagi bilang OTW. Kalau udah telat ya udahlah bilang aja telat. Maaf ya aku baru berangkat nih, maaf ya baru bangun dan segala macam. Udah gak bilang OTW gitu. Karena orang berpikir kalau OTW kan udah dalam perjalanan gitu ya. Jadi mungkin sekitar 5 menit 10 menit gitu ya baru sampai. Tapi kita bilang OTW sedangkan kita masih siap-siap, masih prepare dan segala macam gitu ya, makan ataupun mandi. Itu nunggu beberapa menit lagi gitu ya, butuh waktu lagi untuk teman-teman kita menunggu kita sampai nyampe di sana. Jadi dari situ udahlah. Nah, berharap ya dengan kita mungkin suka bilang OTW-OTW, kita belajar supaya nggak usah bilang OTW karena cukup kesal gitu ya ataupun meresahkan. Bikin kita nggak mood juga gitu ya kalau misalnya akhirnya kita beraktivitas. Nah, hai, ada Yan yang baru bergabung ya tadi ya, ada Bang Ardi juga. Halo Bang Ardi, selamat pagi, gimana kabarnya nih semuanya yang sudah bergabung di pagi hari ini. Boleh juga ya untuk responders yang baru bergabung ikutan topik kita di pagi hari ini, alasan kenapa bilang OTW padahal baru berangkat nih, bisa ya di WhatsApp di 0811 6622930 atau melalui kontak 0821 5566 8003. Boleh juga bergabung di live TikTok kita ya di Respon Radio 93,0 official, karena Cila akan kembali setelah kita mendengarkan lagu dari Kotak yang berjudul Pelan-Pelan Saja.

Sayang, kamu gak bisa terus-terusan kayak begini. Dia udah gak ada. Mantan pacar kamu udah meninggal 4 tahun yang lalu. Dan kamu ngelakuin hal ini berulang-ulang tiap tahun di tanggal yang sama. Please, you have to stop.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Masih bersama Cila pastinya ya, yang terus menemani responders di pagi hari ini di program Ruang Pagi. Dan kita masih membahas topik satu hal mungkin ya yang sering kita lakukan dan udah familiar banget, tapi ujungnya bakalan sakit gitu. Greget banget gitu ya, kesel gitu ya. Karena ini sesuatu hal yang tidak bisa semua orang lakukan gitu ya, apalagi menunggu, menanti gitu ya. Nah, topik pagi hari ini Cila mau mengajak responden semua yang belum bergabung, alasan kamu bilang OTW padahal belum berangkat. Boleh ya untuk bergabung memberikan komentarnya melalui live TikTok kita juga di akun Respon Radio 93,0 official atau melalui WhatsApp 0811662293 atau juga melalui kontak 0821556800 3. Wow, berharap semuanya responders enjoy ya di pagi hari ini. Terima kasih buat responders yang sudah bergabung di live TikTok yang menyapa. Ada Dean, ada Ryan juga, ada Sabar nih yang sudah bergabung, ada Bang Ardi juga. Wow, terima kasih semuanya. Bang Ardi juga memberikan tanggapannya di pagi hari ini ya. Kenapa ya, langsung bilang aja, aku lagi siap-siap nih, belum bisa cepat mungkinnya datangnya, gak bisa 5 menit atau 10 menit, masih pasang sepatu atau segala macam gitu, atau baru bangun. Tinggal bilang begitu aja loh, daripada kita nanti nunggu kesal nih, kata Bang Ardi nih. Benar sekali ya, bilang aja kalau misalnya baru bangun atau baru berangkat. Kalau bilang OTW kan udah dalam perjalanan ya. Nanti orang pada mengira, oh iya dia bentar lagi nih kok, cepat kok dia datang gitu ya. Nah ternyata tahu-taunya 1 jam menunggu. Ada Dean juga yang menanggapi, iya kak, aku pernah juga nih dibilang OTW, ternyata dia datangnya baru 5 hari ke depan sampai. Wah, sabar ya yang mungkin pernah dibilang OTW tapi gak nyampe-nyampe gitu ya. Dan ada juga yang bergabung di WhatsApp kita, ada Bunda Dua Putri. Selamat pagi Nak Cila, selamat pagi juga Bunda. Kalau menurut Bunda Dua Putri, tanggapan tentang OTW sebaiknya, kalau masalah kata ada janjian dengan teman, sesuai saja dengan waktu yang telah disepakati, dan 1 jam sebelum berangkat ke tempat janjian kita sudah bersiap. Ya betul. Jadi kalau jam 5 kita janjian, ya berangkatlah jam 4 ya, supaya gak terlambat. Maka jika hari ini dilakukan, kita tidak akan terlambat dan sampai di tempat janjian sampai jamnya gitu ya, pada waktu yang sudah ditetapkan. Nah, dan tidak mengecewakan teman juga gitu ya, karena kalau menunggu adalah hal yang membosankan bagi seseorang. Betul sekali Bunda. Waduh, terima kasih ya Bunda ya, sudah memberikan peringatan buat kita semua gitu, dan juga memberikan jalan atau solusi ya. Jadi kalau ada janjian jam 5, ya datanglah jam 4 gitu ya. Ya, supaya sampai kurang dari jam 5 kita sudah di tempat gitu ya. Nah, Bunda juga mau dengerin lagu dari Lewis ya, Capaldi, yang berjudul Someone You Love. Oke, Bunda, terima kasih. Nanti akan diputarkan ya Bunda ya. Sudah bergabung juga ada di WhatsApp nih. Ada siapa nih? Ada Kakak Noval ya, dari Semarang, menyapa kita di pagi hari ini. Terima kasih Kakak Noval ya, sudah bergabung. Boleh juga Kakak Noval untuk memberikan komentarnya, tanggapannya di pagi hari ini ya. Alasan kamu bilang OTW padahal belum berangkat. Wow, terima kasih. Ada Bang Ardi juga yang mau mendengarkan lagu ya, dari Putri Gisel yang berjudul Wasiat Cintaku. Oke, semuanya ya, kita langsung saja dengerin lagu yang tadi sudah direquest oleh Bang Aan di live TikTok, Arti Sahabat dari Nizi.

0: Dapatkan jamu tetes Mansa Pro di Respon Radio.
1: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, masih bersama Cilah tentunya ya di program Ruang Pagi yang menemani responder semua. Dan tadi kita sudah mendengarkan juga satu lagu dari Ryan ya, special requestan dari Ryan, lagu dari Tulus yang berjudul Manusia Kuat. Berharap kita semua kuat dalam menjalani segala persoalan ataupun aktivitas ya yang kita jalani di sepanjang hari ini. Tentunya Cilah akan terus menemani hingga pukul 10 karena kita sudah di jam terakhir, di mana di jam pertama di program Ruang Pagi kita sudah di ujung ya, di ujung perjumpaan kita di jam yang pertama. Tapi jangan khawatir karena kita akan beralih ke jam kedua ya. Boleh banget untuk responders yang belum bergabung di pagi hari ini atau mau menyampaikan informasi lainnya tentang cuaca juga ataupun hal-hal lainnya ya, boleh untuk memberikan komentarnya, memberikan informasi melalui live TikTok juga di akun Respon Radio 93,0 official atau juga melalui WhatsApp di 0811 6622 930. Kita akan mendengarkan lagu ya, sampai jumpa nanti di jam kedua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kita kembali di jam kedua ya di program Ruang Pagi. Pastinya masih bersama Cila yang terus setia menemani responders di pagi hari ini hingga pukul 10 pagi. Wow, seru banget ya responders topik kita di pagi hari ini. Jadi di mana alasan-alasan kita ketika kita mengatakan OTW tapi belum berangkat. Dan sudah banyak juga responders yang bergabung di pagi hari ini di live TikTok kita. Ada kakak Sabat ya, katanya alasan on the way itu karena belum mandi. Jadi memang banyak banget ya alasan kita kenapa kita bilang OTW. Dan di awal di jam pertama pun juga sudah banyak responders yang menyampaikan alasan-alasannya. Ada yang mungkin baru bangun, ada yang mungkin supaya suasana tetap baik, tetap aman, tidak ada ketegangan gitu ya. Ada juga Mas Noval nih yang bergabung di pagi hari ini. Ada Ryan juga yang memberikan tanggapannya di pagi hari ini. Kalau menurut Ryan gitu ya, on the way itu harusnya benar-benar udah siap, bukan lanjut tidur lagi. Ntar nanti datangnya jam 4, betul lagi. Apalagi janjiannya jam 9 pagi, terus kamu datangnya jam 4, tuh udah pada kabur. Udah pada bubar semua ya. Nah, kita akan membahas pastinya ya alasan kenapa kita gak boleh bilang OTW kalau kita belum berangkat, belum siap. Ada dampaknya nih responders. Jadi kita akan cari tahu dan gali satu persatu ya kenapa kita gak boleh menyampaikan itu ya. Nah, ada Kak Faisal juga, katanya kerja yang rajin ya Besti. Soalnya hari ini pertama senai. Oke, kita doakan ya supaya ada kebijakan dari pemerintah ya mengenai minyak yang mungkin saat ini naik. Tapi terima kasih ya Bang Faisal sudah bergabung, sudah menyapa kita juga di pagi hari ini. Dan pastinya ada Aurel juga. Hai Aurel. Aurel dari mana nih Aurel? Ada Kokofu juga, ada Mita nih yang baru bergabung di pagi hari ini menyapa kita di live TikTok nih di akunnya Respon Radio 93,0 Official. Ada Mita juga yang memberikan tanggapannya ya, menyampaikan alasan OTW belum berangkat. Dimana-mana ada ya orang gitu Kak. Oke, berharap tidak ada lagi ya yang menyampaikan OTW terus belum berangkat dia ya. Oke, ada yang tersakiti. Aduh, yang tersakiti baru bergabung di pagi hari ini. Kenapa kamu kok tersakiti ya? Ya, terima kasih ya udah bergabung di pagi hari ini, udah menyapa juga. Nah, kita lanjutin topik kita di pagi hari ini ya responders. Tadi kita juga udah membahas ada beberapa alasan OTW tapi belum berangkat. Sebagai ini tujuannya sebagai strategi menenangkan situasi ya. Ada juga masih berjuang dengan waktu. Jadi

OTW ini dipakai untuk dia berjuang supaya dianggap tidak terlambat atau tidak lalai gitu ya, atau karena alasan-alasan lainnya gitu sehingga dia menyampaikan OTW gitu. Terus ada optimisme yang berlebihan. Jadi ada orang yang bilang OTW karena dia yakin tenang ya, 5 menit kok aku bakalan nyampe. Ada enggak yang bilang OTW, benar nih OTW kamu udah jalan nih, terus tenang 5 menit. Ada nih yang respon, bisa teman-teman kita, tenang tenang tenang 5 menit saya sudah sampai. Padahal belum pakai sepatu, belum kunci motor juga, terus masih nonton video-video terakhir sebelum dia berangkat. Sebenarnya itu bukan bohong ya, tapi dia terlalu percaya diri terhadap waktunya sendiri. Dia bisa mengejar waktu 5 menit yang dia bilang ini sampai ke lokasi responders ya. Atau ada juga orang menyampaikan OTW sebagai bentuk tekanan sosial. Kadang orang merasa malu kalau bilang aku tuh belum siap gitu ya, takut kayak dianggap lambat banget sih gitu ya, atau enggak dimarahin sama teman, makanya dia bilang OTW gitu ya. Karena alasan-alasan itu yang membuat dia menyampaikan atau mengatakan seperti itu. Jadi banyak hal ya ternyata alasannya kenapa orang itu mengungkapkan atau mengirimkan WA kepada teman OTW. Atau enggak karena multitasking yang berlebihan nih. Siapa yang ngerasa bahwa gue kan multitasking ya, dan bisa saja gue prepare dan segala macam dan nyampe pada waktu yang tepat gitu. Enggak apa-apa gue bilang OTW padahal kita belum siap-siap, atau enggak masih balas cecetan orang lain, atau enggak masih scroll media sosial, atau sambil mikirin tugas-tugas lain, kerjaan lain, bahkan ngerjain kerjaan lain gitu ya. Kita udah bilang OTW ke teman kita. Jadi memang banyak sekali ya alasan-alasan kenapa kita berani banget menyampaikan OTW. Apalagi yang disampaikan Bang Ardi ya, kenapa sih susah banget gitu bilang aku baru siap nih, aku baru bangun nih, aku mau mandi dulu nih gitu ya. Jadi orang tahu, mengira-ngira bahwa oh ya mungkin sekitar 20 menit baru dia sampai nih. Jadi kalau misalnya kita bilang OTW padahal kita belum siap, belum jalan, ya ngapain gitu ya. Itu kan membuat orang-orang menunggu kita gitu ya. Apalagi kata Bunda Dua Putri, menunggu itu sangat membosankan. Capek, lelah, hayati gitu ya. Kalau Kak Mita bilang, kalau aku kebiasaan gak bilang OTW, tiba-tiba udah datang aja Kak. Oke, itu yang bagus ya. Gak bilang OTW tapi udah tiba-tiba aja datang, tiba-tiba lebih datang duluan gitu ya, lebih awal datangnya. Nah ini yang bagus dibanding kita udah nunggu teman kita, terus teman kita bilang OTW lagi. Ya OTW syukur-syukur udah dalam perjalanan, nunggu 1 jam. Nah kesal gak? Greget kan gitu ya. Nah atau juga yang bilang OTW sebagai kebiasaan komunikasi modern. Nah jadi di era digital ini kan OTW bukan lagi janji tapi simbol respon cepat. Nah berarti memang ada beberapa orang yang berpikir bahwa kalau gue bilang OTW ini karena gue responnya cepat nih gitu ya, tanda bahwa aku tuh masih hidup. Aku akan datang kok, gak usah khawatir dan segala macam. Biasanya orang mungkin berpikir seperti itu. Hai Tuan Prediction. Aku udah khawatir, takutnya beneran nih Tuan Presiden gitu ya. Sakit itu mahal, sehat juga mahal. Yang gratis itu disakitin pas lagi sehat-sehatnya. Aduh, aduh, aduh, aduh. Oke, Tuan Prediction ya, berharap bisa kembali pulih ya. Mungkin saat ini lagi dikecewakan, lagi dilukai, tapi percayalah ya, banyak yang mengasihi, banyak yang peduli. Tapi gak apa-apa, sekarang kita menyadari bahwa sepertinya dia bukan orang yang tepat. Oke, kita kembali ke topik kita ya. Tapi thank you Tuan Prediction ya, baru bergabung di pagi hari ini menyapa kita. Ada juga Garu Otak. Nah, di segmen selanjutnya responders, kita akan membahas dampak kenapa ya kita gak boleh bilang OTW gitu ya. Jadi ada dampaknya kalau misalnya kita sering-sering bilang OTW padahal kita belum jalan gitu ya, ada dampaknya. Nah kita akan bahas di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana ya responders, kita akan kembali setelah kita mendengarkan lagu dari Lewis Capaldi yang berjudul Someone You Love.

Ya, masih di program Ruang Pagi bersama Cila pastinya ya, yang menemani responders di pagi hari ini. Dan senang sekali ya, ada Ryan, ada kakak teknisi mesin waktu juga yang baru bergabung di live TikToknya Respon Radio 93.0 Official. Ada juga Mitah ya, Mitah prank Cilah nih. Tak pikir Mitah perempuan, ternyata laki-laki. Tapi gak apa-apa, thank you ya semuanya ya. Sudah menyapa kita di pagi hari ini, sudah bergabung juga. Ada Bang Aan yang masih setia mendengarkan Respon Radio. Dan juga ada Bang Ardi, ya lagunya masih dicek dulu ya Bang Ardi. Dan juga ada Mitah ya, yang pengen dengerin lagu requestannya, semoga bisa diputarkan ya. Terima kasih sudah bergabung. Pastinya Cila mengajak responders terus ya untuk bergabung di topik kita di pagi hari ini. Alasan kamu bilang OTW tapi kamu belum jalan. Kalau Bang Teknisi bilang agak lucu ya. Kakak, OTW itu bukan on the way, tapi oke, tunggu wae. Jadi maksudnya itu tunggu ya. Bukan udah dalam perjalanan ini. Wah, thank you ya, Bang apa teknisi mesin waktu, pantasan nih. Ini kayaknya teknisi mesin waktu ini juga sering bilang OTW ya. Tapi baru bangun, baru siap-siap gitu ya, lagi prepare, tiba-tiba bilang ke teman OTW. Enggak kan ya, enggak ya, no. Oke, terima kasih semuanya ya. Nah, responders, kita akan membahas ternyata ada dampaknya kalau kita sering bilang OTW tapi belum jalan. Nah, yang pertama, hilangnya kepercayaan. Jadi orang tuh ragu-ragu gitu ya. Dia OTW benaran atau belum ya gitu. Mereka gak percaya. Apalagi udah keseringan. Udah keseringan terjadi gitu ya. Jadi orang pun udah cukup malas gitu ya. Udahlah gak percaya gitu ya. Jadi ada yang hilang dari relasi kita, hubungan kita, yaitu kepercayaan. Padahal kepercayaan itu penting ya responders di dalam suatu hubungan. Kalau kita udah nggak percaya agak susah gitu ya, kita akhirnya nggak sebebas itu, nggak seleluasa itu kita membangun relasi kita sama teman kita. Kita mungkin mempercayakan pekerjaan, tugas ataupun hal-hal lainnya nggak ada lagi karena udah hilang gitu ya, karena hanya sering mengatakan OTW. Akhirnya kepercayaan teman kita pun hilang. Nah, ini dampaknya ya. Makanya kenapa kita nggak boleh sering bilang OTW tapi kita nggak jalan gitu ya, nggak dalam perjalanan. Nah, yang kedua, orang jadi tidak menunggu serius. Lama-lama dianggap lagian juga dia belum tentu datang gitu ya. Gak usah terlalu di ini ya, diharapkan dan segala macam. Nah, ini juga gak baik ya di dalam pertemanan, di dalam hubungan gitu. Jadi berharap responder semua, Cila juga belajar karena memang sering juga bilang OTW dulu ya dulu. Tapi sekarang ketika aku merasa bahwa aduh ternyata gak enak ya, apalagi menunggu ini membosankan dan ada dampaknya juga gitu ya. Mereka akhirnya ragu-ragu dan gak percaya, dan mereka pun juga tidak menganggap kita gitu ya bakalan datang dan segala macam gitu. Kayak menyepelekan gitu ya. Jadi betul banget. Jadi kalau misalnya responders masih sering bilang OTW, kalau kita udah tahu dampaknya, kalau bisa dikurangin. Kalau nggak apa-apa bilang OTW, tapi memang udah dalam perjalanan ya. Jangan bilang OTW kalau sudah baru bangun atau baru mau mandi dan segala macam. Nah, ini yang nggak benar gitu ya, nggak baik gitu. Nah, terus orang kan merasa bahwa kayaknya kalau dia terus-terus gini gitu ya, kita sering-sering begini, relasi kita pun akhirnya gak enak, gak nyaman ya sama mereka. Karena pihak lain merasa, wah kita gak dihargai nih. Apalagi orang yang on time gitu ya, yang menghargai waktu gitu ya. Tiba-tiba ketemu teman yang tidak menghargai waktu, kayak menyepelekan waktu gitu ya. Itu pasti rasanya kayak, udahlah gak usah nih
teman sama ini nggak usah janjian kalau gitu gitu ya. berteman tapi kalau janjian dan segala macam itu nggak usah deh gitu ya, karena dia nggak menghargai waktu kita, kayak dianggap seperti itu kalau misalnya kita sering bilang otw tapi kita nggak jalan-jalan. Nah ini yang menjadi dampaknya yang terjadi ya, kalau misalnya kita bilang otw tapi nggak jalan-jalan. Jadi buat kita semua ya, kita belajar supaya kalau menyampaikan OTW atau on the way gitu ya, ya usahakan sudah memang dalam perjalanan sesuai dengan artinya gitu, arti dari katanya gitu ya. Jangan sempat OTW tapi aduh baru bangun, aduh janjian kita jam 10 ya, datangnya jam 2 siang. Lumayan menguras tenaga untuk teman-teman kita yang menunggu ya, dan apalagi sangat membosankan. Nah, responders tentunya banyak sekali ya alasan-alasan kenapa memang kita bilang OTW gitu ya. Dan ada juga yang mungkin menyampaikan bahwa ini ada Kak Mita juga nih bilang doaku sudah OTW, semoga hari-hariku selalu seceria seceria kakak. Betul, berharap hari-hari kita tetap ada sukacita ya, tetap semangat, terlebih kita yang bekerja, menjalani aktivitas kita sepanjang hari harus sukacita apapun kondisinya, keadaannya ya. Tapi thank you ya Mita ya, luar biasa setia bergabung di live TikToknya Respon Radio. Hai, udah Jess, hai Ryan. Gimana sih kita menyikapi gitu ya, apalagi buat teman-teman kita yang sering bilang on the way, yang sering bilang OTW tapi nggak jalan-jalan. Nanti kita akan pelajari di segmen berikutnya bagaimana cara kita untuk menyikapinya.

Riz It All dari Bruno Mars, requestan dari Ryan ya, yang bergabung di pagi hari ini dan mengantarkan kita juga di pukul 38 menit di jam kedua kita ya, di program Ruang Pagi. Tentunya kita masih membahas topik yang sama, alasan kenapa kita bilang OTW padahal kita belum jalan. Nah, tadi juga kita sudah membahas dampak kalau misalnya kita sering OTW tapi belum jalan, adanya mungkin hilang kepercayaan gitu ya, dan juga orang-orang yang tidak menunggu kita dengan serius, atau relasi kita dengan mereka juga akhirnya tidak nyaman atau udah kurang nyaman gitu ya. Nah, ini dampak-dampak dimana kalau kita sering banget bilang OTW tapi kita nggak jalan. Nah, gimana cara kita untuk menyikapinya nih? Ya, perlu kita ketahui karena ini pastinya akan sering kita temui teman-teman kita yang masih menyampaikan OTW tapi belum jalan. Nah, kita perlu tahu gimana cara kita menyikapinya yang benar gitu ya. Nah, lebih jujur soal kondisi. Nah, ini yang mungkin kita bisa menyikapi gitu ya. Dan kita mungkin bisa belajar dari teman-teman kita. Seperti kayak Cila ya, aku belajar dari diri aku juga ketika aku mengalami juga hal yang sama seperti yang aku sampaikan. Ternyata rasanya gak enak gitu ya. Kenapa kita gak lebih jujur aja soal kondisi kita daripada kita bilang OTW tapi belum siap. Nah, lebih baik kita bilang aja, aku siap sekitar mungkin 10 sampai 15 menit lagi gitu ya, supaya teman-teman kita tahu okay, gitu ya. Daripada kita bilang OTW tapi kita belum siap gitu ya, belum berangkat dan segala macam, akhirnya mereka menunggu terlalu lama dan hilanglah kepercayaan kepada kita gitu. Terus belajar menghargai waktu orang lain juga. Nah, dengan kita menyadari bahwa ternyata gak enak ya, ternyata rasanya jenuh gitu ya, membosankan kalau kita menunggu teman kita yang bilang OTW. Nah, kita belajar untuk menghargai waktu orang lain juga, dimana orang lain kan punya aktivitas, kegiatan gitu ya, punya tugas ataupun ketemu dengan orang-orang gitu yang dia lakukan. Nah, kita menghargai mereka yang sudah meluangkan waktunya sama kita gitu ya. Jadi ini mungkin cara kita menyikapi kenapa penting banget ya ketika kita bilang OTW ya betul-betul memang kita jalan gitu ya, jangan sampai kita belum jalan. Nah, yaitu alasan kita supaya bisa mengetahui, supaya kita bisa menyadari kenapa penting banget ini kita ketahui, karena perlu menghargai waktu orang lain juga gitu. Jadi terus selain itu, letih disiplin kecil. Nah, mulai dari siap lebih awal, kita atur alarm lebih realitas. Ini cara kita ya ketika kita belajar supaya tidak terlambat, supaya kita tidak sampai bilang OTW gitu ya tapi kita belum jalan. Nah, ini cara-cara kita menyikapi untuk memberikan kepercayaan kepada teman kita yang menunggu, dan menghargai mereka juga yang memberikan waktunya kepada kita. Nah, kita juga harus mengatur alarm kalau misalnya kita sering terlambat atau ada hal-hal lain yang masih perlu dikerjakan, ya kita kerjakan lebih awal atau enggak kasih pengingat alarm gitu ya. Ini lebih realistis soalnya ya. Terus kurangi sebentar lagi gitu ya, dan segala macam. Hai, bosan apa nih? Bosan tampan. Wow. Kenapa ya, Kak? Jika obat yang pahit aja menyembuhin, kok dia yang manis malah nyakitin? Aduh, itu saya kurang tahu ya. Saya kurang tahu ya, bosan tampan. Tapi thank you ya sudah bergabung di pagi hari ini di live TikTok di akunnya Respon Radio 93,0 Official. Hari ini kita lagi bahas tentang alasan kenapa sering bilang OTW tapi belum jalan. Boleh ya bergabung Bang Bosan Tanpan, berikan tanggapan ataupun komentarnya mengenai topik kita di pagi hari ini. Dan ternyata ketika kita menggunakan OTW dengan benar, kalau sudah benar-benar jalan, baru kita bilang OTW. Nah, ini penting ya, supaya kita tidak mengecewakan teman-teman kita ataupun membuat teman-teman kita kesal ataupun bosan menunggu kita. Nah, ini salah satu tindakan untuk kita menghargai mereka, menganggap mereka bahwa mereka itu penting juga di dalam kehidupan kita. Jadi hal sekecil apapun kalau kita bisa melakukannya dengan baik, dengan benar, memahami
ataupun menghargai kesempatan yang ada. Nah, ini bisa hubungan kita, relasi kita sama mereka pun juga akan baik dan berjalan sesuai dengan keinginan kita. Ya, aku apa nih? Betul banget, dia si bosan tanpan ini gak suka banget ya sama orang yang ngaret gitu ya. Aku aja berangkat lebih cepat, dalam hati orang gak ada yang tahu gitu ya. Betul, betul banget. Mungkin di depan kita, apalagi ya di depan kita, mereka bilang ya gak apa-apa, gak apa-apa. Padahal dalam hatinya, aduh lama sekali gitu ya, padahal lagi nungguin kita, dia udah ngoceh dan segala macam gitu. Nah, ini kita gak tahu gitu ya. Jadi kita berharap kita menghindari dan meminimalisir supaya kita tidak sering bilang OTW tapi kita belum jalan, ataupun bilang OTW ya jujur aja gitu ya, karena kita misalnya sudah dalam perjalanan gitu ya, atau enggak ternyata belum nih, ya bilang aja, jujur aja supaya mereka enggak menunggu terlalu lama dan mereka bisa menggunakan waktu itu untuk mengerjakan hal-hal yang lain. Wow, luar biasa ternyata ya. Jadi memang penting banget kita memperhatikan ini gitu. Memang hal kecil, hal sepele, dan memang sering banget nih kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi ada dampaknya ternyata ya, yang mungkin membuat hubungan kita, relasi kita sama teman kita akhirnya tidak baik dan tidak nyaman.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Responers tidak terasa kita sudah di segmen terakhir ya, di menit 52, di jam kedua, di program Ruang Pagi. Tapi sebelum Cila pamit undur diri ya, di segmen terakhir ini ternyata OTW itu sebenarnya kata sederhana, betul banget nih. Sederhana, cuma 3 huruf, tapi bisa mencerminkan banyak hal. Di mana ada kebiasaan kita, cara kita menghargai waktu, dan juga kejujuran kita dalam berkomunikasi. Jadi responders, mulai sekarang semoga kita bukan cuma sering bilang OTW, tapi benar-benar menjadi orang yang bisa dipercaya ketika berkata aku berangkat sekarang ya. Karena pada akhirnya kepercayaan dibangun bukan dari kata-kata yang cepat, tapi dari tindakan yang tepat gitu ya, dengan waktu. Memang mungkin kita dianggap sepele gitu ya, hal kecil, apalagi cuma 3 huruf OTW, itu kadang sering kita menyepelekan dan kita gak menghargai. Apalagi kita berteman sama orang yang cukup banget menghargai waktu, lalu kita lakukan seperti itu, maka ini akan merusak ataupun menghancurkan pertemanan kita, dan kita akan kehilangan kepercayaan dari orang-orang. Karena yang terpenting adalah kepercayaan kita kepada mereka. Mereka percaya dengan kita, kita percaya dengan mereka, sehingga hubungan kita, relasi kita pun tetap aman. Apalagi tentang menyepelekan waktu dan tidak menghargai waktu. Seperti ada responders juga nih yang bergabung, yang menyatakan bahwa ada Kak Bosan ya, ataupun oh ya Kak Bosan Tampan, nggak tahu nih kenapa namanya jadi Bosan Tampan. Aduh, biasanya dia kurang konsisten dalam prinsipnya menyepelekan sesuatu. Betul banget. Ada Kak Mita juga nih, jadi selalu disiplin dan menghargai ya kalau misalnya kita harus tepat waktu atau enggak, jangan bilang OTW kalau belum jalan gitu. Jadi memang membuktikan bahwa ya kita orang disiplin gitu ya, kalau kita tidak melakukan begitu, karena kita tepat waktu kan, karena kita menghargai waktu. Apalagi buat orang-orang yang menyepelekan waktu ini, enggak menghargai waktu ini, susah banget dimanapun kita berada. Apalagi di dalam kita di dunia kerja ya, di perusahaan kita akan dibuang responders kalau kita menyepelekan waktu, tidak menghargai sesuatu hal, mungkin kita menganggap itu kecil, padahal dampaknya bagi orang itu besar banget gitu. Jadi memang kita sangat belajar untuk tetap disiplin, untuk tetap konsisten dengan apa yang kita katakan. Kalau kita bilang OTW, oke, kita OTW gitu ya dalam perjalanan. Kalau misalnya kita bilang iya masih siap-siap nih, ya berarti masih siap-siap. Jadi konsisten ya, dan kita menghargai mereka juga yang menunggu kita, yang ada di tempat di mana kita tuju. Wow, terima kasih banyak responder semua ya. Aku banyak belajar juga ya, bagaimana kita menghargai waktu, bagaimana kita disiplin, bagaimana kita tidak konsisten untuk berkata-kata, dan juga konsisten dengan apa yang kita sampaikan sesuai dengan tindakan kita. Wow, terima kasih ya responder semua yang terus setia mendengarkan Respon Radio. Tapi jangan khawatir buat kamu yang baru bergabung, karena ada Sketsa Keluarga Indonesia yang akan menemani responders. Dan pastinya tidak kalah seru juga topik yang akan kita bahas. Di Sketsa Keluarga Indonesia kita akan membahas tentang tips bagaimana kita menghadapi silent treatment di dalam keluarga. Pasti setiap keluarga mengalami hal seperti ini ya. Jadi kamu tetap stay tune ya di Respon Radio. Dan sekali lagi Cila mengucapkan terima kasih banyak. Cila pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Manusia biasa dari Yofi and Nuno untuk mengakhiri perjumpaan kita di pagi hari ini.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kembali lagi bersama Cila di program Sketsa Keluarga Indonesia. Selamat pagi responers, berharap semuanya sehat dan juga aktivitasnya di hari ini bisa berjalan ya dengan baik, dengan lancar. Bagi responers yang lagi di perjalanan, tetap berhati-hati hingga tujuan dengan selamat. Dan juga buat kamu yang lagi di rumah, yang lagi beraktivitas, berharap semuanya bisa menikmati waktunya ya, dan bisa melakukan tugasnya dengan baik juga. Cila akan menemani responders hingga pukul 11 pagi dengan membagikan tips bagaimana menghadapi silent treatment di dalam keluarga. Responders, pernah gak sih kalian ada di rumah tapi suasananya terasa dingin? Nah, tidak ada teriakan, tidak ada pertengkaran, tapi juga tidak ada percakapan. Yang ada hanya pintu ditutup pelan, jawaban seperlunya aja, tatapan yang dihindari, dan juga keheningan yang terasa lebih keras dari suara apapun. Nah, inilah yang disebut silent treatment, diam yang bukan karena tenang tapi karena ada jarak emosional. Nah, misalnya mungkin ya responders, setelah ada pertengkaran kecil baik suami istri ya, atau tetap satu rumah tapi tidak saling menyapa, makan di meja yang sama tapi tidak ada percakapan sama sekali. Nah, suasananya jadi canggung nih responders, dan juga agak dingin. Nah, kita akan cari tahu sebenarnya silent treatment di dalam keluarga itu seperti apa. Nah, silent treatment adalah kondisi ketika seseorang memilih diam, menghindari komunikasi, tidak merespons secara emosional, atau sebagai bentuk hukuman ekspresi kecewa ya. Jadi apakah mungkin selama ini atau saat ini responders lagi di posisi saat ini di silent treatment, yang lagi memilih diam, aduh malas nih bertengkar, aduh balas nih ngomong gitu ya, atau lagi menghindari komunikasi, atau lagi tidak merespons secara emosional, jadi datar banget gitu ya. Nah, misalnya mungkin ya di dalam rumah anak dimarahin oleh orang tuanya karena nilai jelek, atau enggak setelah itu anak tidak mau bicara berhari-hari meskipun dipanggil, ya tetap diam gitu ya, dan mengurung diri di kamar. Nah, ini mungkin yang saat ini dialami oleh keluarga-keluarga ya, yang dimanapun berada gitu, ketika ada silent treatment di dalam rumah, di dalam keluarga kita gitu. Ini mungkin cukup berbahaya ya. Kenapa sih terjadi gitu ya, kenapa silent treatment ini ada di dalam keluarga kita? Nah, pertama ternyata luka yang tidak tersampaikan. Jadi ada luka dari diri seseorang. Jadi seseorang ini sakit hati tapi tidak tahu cara mengungkapkannya. Dia bingung ngomong apa, dia bingung mau menyampaikannya seperti apa gitu ya, mengungkapkannya seperti apa, mengekspresikan rasa lukanya, sakitnya itu dia tidak tahu. Misalnya mungkin ada istri, ada ibu gitu ya, yang merasa tidak dihargai karena misalnya pasangannya yang sering pulang larut gitu ya, karena tidak bisa mengungkapkan dengan baik, ya lebih memilih diam dan tidak berbicara seperti biasa. Nah, ini silent treatment di dalam keluarga, dan ini cukup berbahaya responders. Lalu ada poin yang kedua, kita merasa tidak didengar. Selain luka yang tidak tersampaikan, kita ngerasa tidak didengar. Ini yang menjadi timbul rasa silent treatment ini. Kalau ngomong juga nggak didengar, lebih baik akhirnya kita memilih diam saja gitu ya. Mungkin anak ya beberapa kali sudah disampaikan

keinginannya, tapi orang tuanya selalu menolak tanpa mendengar alasan dari anak gitu ya. Akhirnya anak memilih diam dan tidak lagi bercerita, sehingga dia cari tempat nyamannya. Ini yang berbahaya kalau misalnya rumah itu bukan tempat yang baik, yang nyaman buat dia, yang mungkin di dalam rumah tidak ada yang mendengarkan dia, tidak ada yang menghargai pendapat dia. Akhirnya dia cari tempat di luar sana. Nah, kalau misalnya dia cari di luar sana gitu ya, dapat tempat yang tidak baik buat dia. Nah, ini berbahaya responders. Jadi berharap ketika mungkin ya di dalam keluarga anak yang saat ini mengalami hal yang sama gitu ya, aduh orang tuaku nggak dengerin aku nih, aduh orang tuaku nggak mau apa yang aku inginkan dan segala macam. Nah, ini perlu kita perhatikan, khususnya buat orang tua, bisa disampaikan dengan baik, diobrolin dengan baik. Kalau misalnya tidak setuju, disampaikan alasannya kenapa anak tidak boleh memilih ini, tidak boleh mendapatkan ini, supaya anak mengerti dan memahami dan merasa dihargai. Nah, yang ketiga, emosi terlalu penuh nih responders. Jadi ada rasa marah, ada rasa kecewa, dan juga ada rasa sedih yang bercampur akhirnya jadi satu. Nah, mungkin di dalam rumah ya ada ayah gitu ya, marah besar gitu ya karena masalah pekerjaan gitu ya. Nah, ketika pulang ke rumah ia tidak bicara sama sekali, hanya duduk dan menghindari semua percakapan. Nah, ini udah termasuk silent treatment. Jadi masalah di luar, di kantor, di tempat kerja, kita bawa di rumah. Bahkan istri kita ataupun anak kita bingung kan, ini kenapa nih gak ngomong. Ya mungkin mereka paham, mengerti bahwa ya lagi ada masalah dan segala macam. Tapi di dalam keluarga kalau ada silent treatment, ini tidak baik, tidak sehat ya buat keluarga kita. Lalu ingin mengontrol situasi. Nah, diam sebagai tekanan emosional. Jadi ada juga orang yang silent treatment itu diam karena dia berusaha menekan gitu ya emosionalnya gitu ya. Mungkin pasangan tidak mau bicara supaya lawannya merasa bersalah dan juga akhirnya datang meminta maaf duluan. Ada beberapa orang melakukan cara ini ya, mungkin dalam perbedaan pendapat dan segala macam, akhirnya malas berdebat gitu ya, dan pasangan memilih diam gitu ya, berharap ya istri atau suami yang datang duluan gitu ya meminta maaf, sehingga dia lebih memilih okay, silent treatment gitu. Nah, ini juga gak baik gitu ya. Kalau misalnya kita menyadari bahwa pasangan kita salah, ya kita bilang aja kamu salah dan segala macam. Gak harus perlu menunggu dia minta maaf. Kalau dia gak sadar gimana coba ya, ya itu silent treatment akan terus terjadi. Nah, ini yang tidak baik. Nah, responders, ternyata dari silent treatment di dalam keluarga ini kalau sering terus dilakukan, ada dampaknya. Dampaknya pasti tidak baik ya di dalam hubungan keluarga kita, relasi atau komunikasi kita, ataupun perasaan kita gitu ya, yang membuat kita akhirnya tidak leluasa dan segala macam untuk menjalin hubungan kita dengan keluarga, baik anak, baik pasangan gitu ya, baik orang tua dan segala macam. Nah, kita akan membahas dampaknya di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana responders, tetap stay tune di Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

Sketsa Keluarga Indonesia. Masih bersama Cila pastinya yang akan menemani responders di pagi hari ini, di mana kita spesial banget ya membahas topik tips menghadapi silent treatment di dalam keluarga. Tadi kita sudah membahas satu persatu kenapa silent treatment ini terjadi. Selain ada luka yang tidak tersampaikan, ada juga di dalam satu keluarga, anggota keluarga merasa mungkin tidak didengar atau ada emosi yang terlalu penuh nih responders. Dan kita akan mendengar bersama-sama dampak silent treatment di dalam keluarga. Ternyata banyak hal ya dampak yang terjadi kalau misalnya di dalam keluarga ada silent treatment. Nah, yang pertama, hubungan jadi dingin. Nah, mungkin di dalam keluarga ada satu rumah, tapi terasa seperti orang asing nih responders. Tidak ada lagi sapaan, mungkin bangun pagi tidak ada selamat pagi karena ada silent treatment ya yang terjadi di dalam keluarga kita. Mungkin kita tidak saling bercanda ataupun saling komunikasi dengan baik karena silent treatment ini akhirnya di dalam keluarga pun kayak orang asing gitu ya. Lalu yang kedua, ada kesalahpahaman yang cukup makin besar gitu ya. Mungkin karena tidak ada pembicaraan ataupun salah satu pihak yang mengira bahwa dirinya ini dibenci gitu ya. Padahal sebenarnya hanya salah paham kecil. Harusnya kita bisa mengkomunikasikan, kita bisa menyampaikan ya. Kalau misalnya ada luka ataupun sakit hati ataupun ada rasa diam-diaman di dalam keluarga. Nah, kalau misalnya terus-terusan begitu terjadi kesalahpahaman pastinya ya. Dan akhirnya ada rasa canggung gitu di dalam keluarga. Karena tidak bicara gitu, jadi mengira bahwa kayaknya dia benci deh sama aku, kayaknya dia nggak menyapa aku nih satu hari, kayaknya ada masalah gitu ya. Padahal kita bisa menyampaikan itu ke dia, kenapa dia diam, kenapa dia tidak bicara dan segala macam. Lalu ada emosi yang menumpuk juga responders. Jadi masalah kecil tidak pernah kita bicarakan misalnya ya, lalu suatu hari akhirnya meledak gitu ya, menjadi pertengkaran yang besar. Nah, benar sekali, kebanyakan kita di dalam keluarga ada masalah kecil tapi kita diam pendam, terus besoknya lagi ada masalah lagi kita pendam diam, dan satu hari gitu ya tiba-tiba udah gak tahan gitu ya, ada masalah akhirnya meledak lah gitu ya, dan itu akan menjadi pertengkaran-pertengkaran yang cukup besar gitu. Jadi ini kebanyakan keluarga pasti mengalami hal yang seperti ini, emosi yang ditumpuk-tumpuk, dipendam tanpa diselesaikan gitu ya. Lalu ada anak juga mungkin ya yang ikut juga dampaknya, terdampak dari silent treatment di dalam keluarga kita. Mungkin anak bisa melihat kalau orang tua kita tidak saling bicara dan dia menganggap bahwa oh, diam adalah cara normal ternyata ya kalau menyelesaikan masalah, dan dia pasti akan menirunya di sekolah ataupun di mana dia tinggal, dan ini bahaya buat pertumbuhan anak. Nah, jadi berharap di keluarga kita kalau misalnya masih ada silent treatment, supaya kita tidak melakukannya lagi karena ini dampaknya cukup besar juga ya, dan bahkan berpengaruh dengan anak juga. Dia akan meniru, dia akan menganggap bahwa oh, silent treatment ternyata gak apa-apa kok, normal kalau misalnya ada masalah kita diam aja gitu, gak usah diselesaikan dan segala macam. Nah, ini kalau sudah ada pemikiran-pemikiran seperti ini buat anak, dan buat anak ini berbahaya responders. Nah, gimana cara kita supaya kita bisa menghadapi silent treatment di dalam keluarga responders? Nah, yang pertama, jangan membalas dengan diam juga. Nah, kalau misalnya pasangan kita diam setelah misalnya ada pertengkaran, ada konflik ya, ada masalah. Nah, kita juga harus tetap menyapa dia. Sudah makan enggak gitu ya? Atau aku taruh makanan di meja ya, kamu bisa makan ya, jangan lupa makan. Nah, tetap kita menyapa. Jangan kita balas, oh dia diam, oh, ya udah gue diam aja gitu ya. Nah, ini berbahaya sehingga silent treatment ini terjadi di dalam keluarga kita. Dan bahkan apabila kalau anak menyaksikan itu, nah itu akan dia tiru gitu ya, dan menganggap itu wow, biasa saja gitu. Nah, yang kedua, kita tetap tunjukkan kehadiran secara lembut nih responders. Misalnya kita menyiapkan makanan favorit anggota keluarga kita, kalau misalnya anak kita gitu ya yang mungkin kita marahin dan segala macam, akhirnya dia diam, gak ngomong. Nah, kita juga
mungkin berusaha supaya suasana di dalam rumah pun tidak terjadi silent treatment antara anggota keluarga. Jadi kita siapin nih makanan favorit mereka, favorit anak gitu ya, yang sedang mungkin dia lagi diam, lagi ngambek gitu dan segala macam, tanpa kita memaksakan dia harus bicara gitu, dia harus ngomong kenapa kamu diam dan kenapa kamu nggak ikut apa yang kami mau sebagai orang tua kamu. Nah nggak harus seperti itu, tapi bagaimana kita merespon dia dengan kita hadir sama dia secara lembut gitu ya, membuatkan makanan favoritnya dan segala macam. Nah ini tipsnya ya responders, kalau misalnya ada silent treatment di dalam keluarga kita yang mungkin responders alami saat ini ya. Semoga berharap tips ini bisa membantu responders supaya menghadapi silent treatment di dalam keluarga dan tidak terjadi emosi ataupun pertengkaran yang hebat dari silent treatment ini. Cila akan kembali pastinya ya di program Sketsa Keluarga Indonesia. Cila akan terus menemani hingga pukul 11. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cila pastinya ya, yang terus menemani responders di program Sketsa Keluarga Indonesia. Dan spesial banget di hari ini kita membahas satu topik, yaitu tips bagaimana kita bisa menghadapi silent treatment di dalam keluarga. Tadi kita sudah membahas bagaimana ya tipsnya, ada poin pertama dan kedua, dan juga poin-poin selanjutnya. Selain kita jangan membalas dengan diam juga, tapi kita tetap tunjukkan kehadiran kita secara lembut kepada anggota keluarga apabila ada silent treatment ya terjadi di dalam keluarga kita. Nah, yang ketiga, pilih waktu yang tepat untuk kita bisa bicara dengan mereka. Nah, karena kalau menunggu misalnya malam hari gitu ya, atau enggak saat suasana lebih agak tenang, baru kita bisa mengatakan atau mengajak pasangan kita atau anggota keluarga kita untuk ngobrol sama mereka. Kita bisa menyampaikan, aku mau ngobrol kalau misalnya kamu sudah siap ya, gitu ya. Jadi ini salah satu tips cara untuk kita bisa menghilangkan rasa silent treatment ini ya di dalam keluarga kita. Kita harus memilih waktu yang tepat, karena kalau misalnya waktunya kurang tepat, nah maka mungkin akan terjadi perselisihan ataupun konflik akan semakin besar ya di dalam keluarga kita. Lalu selanjutnya kita gunakan kalimat aku merasa. Jadi mungkin biasanya kita menggunakan kamu egois banget ya, kamu apa-apa diam terus gitu, gak bisa ngomong dan segala macam, tidak mengungkapkan atau mengatakan kalau misalnya aku salah, kenapa kamu lebih memilih diam, itu egois namanya. Nah itu gak baik, kita gak boleh menyampaikan seperti itu. Mungkin kita memilih kalimat aku merasa gitu ya, kita bisa menyampaikan ke anggota keluarga kita atau ke pasangan kita bahwa kamu merasa atau aku merasa sedih karena kita jadi tidak bicara atau diam-diaman gitu ya, dan tidak saling menyapa satu sama lain. Nah ini yang bisa kita lakukan, tips untuk menghilangkan silent treatment di dalam keluarga kita. Lalu selanjutnya, jangan langsung menyimpulkan negatif. Kebanyakan kita di dalam keluarga ya, kita langsung berpikir, daripada berpikir dia mungkin tidak peduli ya sama kita. Kita kan suka beranggapan bahwa oh dia gak peduli lagi nih sama aku, buktinya dia diam-diam gitu ya, kayaknya ya udah deh gitu ya, kita gak usah berharap dan bergantung gitu. Jadi kadang kita suka menyimpulkan negatif gitu ya di pikiran kita gitu, sehingga silent treatment ini tidak akan hilang dan terus-terusan terjadi di dalam keluarga kita. Nah kalau contohnya, daripada berpikir dia sudah tidak peduli, lebih baik kita berpikir mungkin dia masih butuh waktu gitu ya. Kalau misalnya ada perasaan-perasaan kayaknya dia udah gak sayang, kayaknya dia udah gak menganggap aku, kayaknya dia udah gak peduli. Nah kata pikiran-pikiran itu yang kita ganti, mungkin dia lagi sibuk, mungkin dia lagi butuh waktu untuk menenangkan diri dan segala macam. Jadi hal-hal yang inilah yang mungkin kita bisa lakukan untuk kita bisa menghadapi silent treatment di dalam keluarga kita. Lalu tawarkan jalan komunikasi sederhana, responders. Nah kalau belum mau ngobrol panjang misalnya ya, kita bisa ngobrol 5 menit aja dulu, kayak nanya kabar, sapaan gitu ya, atau kegiatannya hari ini kemana. Nah ini mungkin yang bisa kita lakukan dibanding kalau kita ngajak maksa dia harus ngobrol, pokoknya harus panjang ya gitu. Nah ini kurang baik gitu ya untuk pasangan kita atau anggota keluarga yang lagi kesal, yang lagi marah atau yang lagi diam gitu ya. Jadi cara kita ya, kita tawarkan aja dulu, boleh nggak kita komunikasi sebentar gitu ya, ngobrol sebentar, jadi nggak panjang-panjang gitu ya, minta waktunya supaya dia pun juga ngerasa oh okay, dipahami, dimaklumi dan segala macam, dimengertiin lah. Biasanya kalau cewek kebanyakan ya, apalagi ibu-ibu pengennya dimengertiin gitu. Nah ini tips caranya supaya suami, bapak-bapak bisa melakukan atau menghadapi silent treatment yang terjadi di dalam keluarga. Lalu jaga hati sendiri agar tidak ikut meledak ya. Jadi saat mungkin suami pulang rumah
rumah gitu ya, dari tempat kerja gitu. Jangan sampai kita sambut dia dengan diam gitu ya. Kalau saat kita sambut dengan diam, kita mungkin tetap bicara dengan nada tenang gitu ya, tanpa membalas dengan emosi gitu. Jadi perlu ada pemahaman gitu ya, pengertian juga. Melihat pasangan kita pulang dari kerja, mungkin ada masalah konflik, ya jangan kita juga diam-diaman. Tapi mungkin kita bisa gak langsung secara bertanya, tapi harus dengan tenang kita membalas apapun yang dia ungkapkan, apapun yang dia sampaikan. Kalau misalnya dia juga berontak atau marah-marah gitu, biasanya kalau udah capek gitu ya, pasti pengennya gak mau ngomong, biasanya begitu. Atau gak serba salah, kenapa bini segala macam, kamu di rumah seharian tapi kamu gak ngelakuin. Jadi semua kena gitu ya, kalau misalnya ada pasangan kita yang lagi emosi gitu. Nah kita jangan lawan dengan emosi atau mungkin diam gitu ya, tapi kita tetap ngobrol ke dia dengan sopan, dengan baik, dengan nada yang tenang gitu ya, supaya tidak sama-sama meledak gitu ya. Karena kalau udah meledak sama-sama, waduh, itu panci dapur dan segala yang ada di dalamnya itu hancur ya, melebur gitu ya, pecah gitu. Nah berharap tips ini bisa menolong kita, membantu kita supaya di dalam keluarga kita tetap harmonis, tidak ada lagi silent treatment. Kalaupun ada silent treatment, tapi kita bisa menghadapinya karena kita punya tips, udah tahu caranya menghadapi silent treatment di dalam keluarga. Lalu kita fokus juga pada solusi, bukan menang debat. Nah misalnya mungkin daripada membahas siapa yang salah, lebih baik kita gunakan atau tanyakan gimana supaya kita bisa lebih baik lagi ke depan, atau ada enggak yang mau kita perbaiki dari aku ataupun dari kamu. Jadi ada komunikasi gitu ya, ada jalan atau solusi yang dicari gitu sesama pasangan kita, baik di dalam keluarga, orang tua ataupun anak. Kita juga bisa tanyakan ke anak kita gitu, atau ada enggak yang perlu Bapak lakukan ke depannya supaya kamu enggak gini. Jadi dengan komunikasi seperti ini, dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, orang yang mungkin awalnya diam akhirnya belajar juga, oh iya ya, ternyata memang orang tua kita atau pasangan kita juga pengen kita lebih baik lagi gitu ya, dan tidak ada silent treatment di dalam keluarga kita. Jadi perlu effort pastinya ya, dan kita harus mengalah, menurunkan ego kita kalau ada salah satu anggota keluarga kita yang lagi diam, yang lagi ada masalah atau lagi mengalami silent treatment. Nah itulah cara kita, itulah peran kita ya di dalam keluarga, untuk saling mengingatkan, saling mengarahkan, saling mensupport, mendukung satu sama lain. Lalu bangun kebiasaan komunikasi sehari-hari, responders. Nah jadi biasakan makan malam bersama sambil kita cerita dengan ringan gitu ya, gak harus yang berat-berat ngobrolnya ya, di rumah gitu ya sambil makan. Nah mungkin kita tanyakan, gimana hari ini, kamu senang gak atau happy atau ada masalah atau kendala, walaupun hanya 5 menit. Tapi kita biasakan komunikasi setiap hari bersama anggota keluarga kita. Ini cara kita untuk membangun kedekatan kita, hubungan kita dengan keluarga, supaya kita semakin akrab. Wow, ternyata banyak ya tipsnya, dan pastinya masih ada hal-hal yang lain, tips yang lain yang Cila akan sharingkan buat kita semua responders. Jadi jangan kemana-mana ya, kita akan dengarkan satu lagu dari Noah yang berjudul Jalani Mimpi.

0: Aduh, capek banget nih. Istirahat dulu deh sambil nonton. Oh iya, cas HP juga deh. Kan baterainya habis tadi.
1: Ami baru pulang.
0: Iya nih, capek banget. Tadi ada acara sambil tugas buat besok.
1: Gitu. Jangan lupa matiin TV-nya kalau mau tidur. Terus matiin juga lampunya. Habis itu jangan lupa cabut charger HP-nya. Kita harus hemat listrik.
0: Kenapa emangnya? Kan kita bayar.
1: Iya, kita bayar. Tapi kita ketahui bahwa 80% masyarakat Indonesia sebagai pengguna listrik dan 20% belum memiliki akses listrik. Jika listrik digunakan berlebihan, maka akan menghasilkan emisi karbon yang akan menghasilkan pencemaran.
0: Oh, terus gimana caranya hemat listrik?
1: Nah, ini caranya. 1. Nyalakan lampu seperlunya. 2. Matikan TV atau alat elektronik lainnya saat tidak digunakan. 3. Cabut colokan charger saat tidak digunakan. Simpelkan caranya, masih sayang dengan bumi kita.
2: Yuk, hemat listrik!
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.

Ya, makna cinta dari Rizky Febian yang menghantarkan kita di segmen terakhir di program Sketsa Keluarga Indonesia. Nah, lagu Makna Cinta ini dari Rizky Febian ternyata bercerita tentang seseorang yang akhirnya memahami arti cinta sejati setelah mereka menemukan pasangan hidupnya. Nah, lagu ini juga menyampaikan pesan tentang rasa syukur, kebahagiaan di dalam kesederhanaan juga, dan komitmen untuk menjaga hubungan hingga akhir hayat. Wow, luar biasa ya lagu dari Rizky Febian yang mengingatkan kita ternyata di dalam keluarga kita juga butuh perjuangan, effort, usaha bagaimana kita bisa mempertahankan rasa cinta kita kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita. Jadi ada banyak hal cara bagaimana kita bisa boleh terus punya hubungan kedekatan, relasi kita dengan pasangan kita yang dekat, yang akrab, yang harmonis. Nah, begitu juga dengan topik kita di pagi hari ini ya. Ada banyak tips pastinya bagaimana kita menghadapi silent treatment yang ada di dalam keluarga kita. Nah, tentunya responders, silent treatment di dalam keluarga bukan hal kecil. Dan memang sering banget gitu ya di dalam keluarga ada konflik dan perselisihan terjadi ya di dalam keluarga kita. Jadi kadang kita menganggap bahwa silent treatment ini hal-hal biasa, normal kok gitu ya. Kalau kita biarkan responders, ini bisa berubah jadi jarak yang cukup panjang, baik antara kita dengan keluarga atau anggota keluarga kita, anak, pasangan, dan juga orang tua. Tapi kabar baiknya, selalu ada jalan untuk kita bisa memperbaiki hubungan kita ya dengan keluarga kita. Tidak mungkin ataupun tidak akan mungkin kita pungkiri tidak akan terjadi silent treatment di dalam keluarga kita. Pasti akan mungkin salah satu dari anggota keluarga kita akan mengalami silent treatment gitu ya. Tetapi kita punya jalan gitu ya, punya cara untuk kita bisa memperbaiki. Nah, dengan kesabaran pastinya ya, dengan keberanian untuk kita bisa membuka percakapan, dan dengan hati yang mau mengerti. Karena keluarga bukan tentang siapa yang menang saat kita diam, tapi siapa yang berani memulai lagi untuk kita berbicara. Wow, berharap responden semua kita bisa belajar ya akan apa yang kita mungkin lakukan gitu ya, dan dengarkan bersama-sama juga melalui topik ini dengan lagu-lagu juga yang Cila putarkan bisa menyemangati kita, bisa menyemangat membawa kita semangat yang baru untuk terus menjalani aktivitas kita. Wow, terima kasih responder semua di program Sketsa Keluarga Indonesia bisa menemani responder semua ya dalam menjalani aktivitasnya. Dan buat responders yang terus setia mendengarkan Respon Radio, buat kamu juga yang bergabung, Cila mengucapkan terima kasih banyak pastinya ya. Berharap semuanya sehat-sehat dan juga lancar untuk menjalani aktivitasnya. Jangan khawatir karena setelah ini ada program Retro Siang, ada rekan saya Marin yang akan menemani responders. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Respon Radio 93,0 FM. Sekali lagi Cila pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di siaran selanjutnya Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kita akan mendengarkan lagu dari Rosa yang berjudul Tegar, yang menutup perjumpaan kita di pagi hari ini.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo, selamat pagi jelang siang responders. Gimana kabarnya di siang hari ini? Semoga sehat selalu dan semangat selalu ya. Tentunya senang sekali nih rasanya bisa kembali hadir nih menyapa responders nih dari jam 11 sampai jam 2 nanti. Tentunya dengan requestan-requestan terbaiknya responders di siang hari ini. So, tentunya kita sudah berada di program kesayangan kita semua, yaitu di program Retro Siang. Tempatnya bernostalgia-nostalgia manja dengan lagu-lagu lawas era 70-an, 80-an, 90-an, sampai awal 2000-an. Dan tentunya buat responders yang mungkin keinget seseorang atau sesuatu atau kenangan gitu, ya boleh banget ya gabung bersama Dila. Mungkin ada beberapa lagu-lagu spesial yang mengingatkan ke sebuah cerita atau seseorang yang mungkin boleh banget ya gabung bersama Dila di siang hari ini ya, di program Retro Siang dari jam 11 sampai jam 2 nanti tentunya. Dan buat responders yang mau request-request bareng Dila lagu-lagu lawas terbaiknya di siang hari ini, boleh banget ya langsung merapat di 08215566803. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita nih di 08116622930. Kita juga ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Nah, buat responders yang mau request-request bareng Dila di siang hari ini, boleh banget ya. Langsung saja di Respon Radio 93,0 Official. Dan tentunya buat responders yang mau mendengarkan streaming kita juga, boleh banget nih di www.responradio.com. Dan bisa juga cek-cek berita-berita terupdate seputar Padang Pariaman ataupun Sumatera Barat. Dan tentunya untuk responders yang mau request-request, ya boleh banget ya, masih ditunggu requestan terbaiknya, nanti akan kita putarkan. Dan di siang hari ini tentunya sudah bergabung bersama kita, yaitu Bunda Dua Putri ini responders. Oke, kita bacakan dulu requestan Bunda di siang hari ini. Pagi jelang siang Ananda, pagi jelang siang juga Bunda, tetap semangat terus ya, oh always dong Bunda, apalagi Bunda yang request hari ini. Bunda Dua Putri request lagu judulnya Biar Bulan Bicara sendiri dari Boreri, yang mancanya yang berjudul To Love Somebody dari Michael Bolton. Salam-salamnya untuk semua krusia respon dan untuk Bunda Queen, Sultan Letterway, Pak Boy, Uda Jazz, dan Unilis di Kuala Lumpur, Tiar di Sulawesi, dan semua responders istimewanya untuk Nak. Untuk Ananda tentunya, makasih. Sama-sama Bundaku, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya buat responders yang mau request-request bareng Dila di siang hari ini, masih ditunggu requestan-requestan terbaiknya. Dan untuk itu kita buka dulu perjumpaan kita dengan satu lagu dari Boreri Marantika yang berjudul Biarlah Bulan Bicara, special request dari Bunda Dua Putri.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Well, I feel good today.

93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila di program Retro Siang, tempatnya bernostalgia-nostalgia manja dengan lagu-lagu lawas era 70-an, 80-an, 90-an sampai awal 2000-an. Dan satu lagu dari Michael Bolton yang berjudul To Love Somebody, special request dari Bunda Dua Putri yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini, yang membuka perjumpaan kita di siang hari ini. So tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaiknya responder semuanya. Nah tentunya buat responders yang mau request-request bareng Dila di siang hari ini, yang mau mendengarkan lagu-lagu lawasnya atau lagu-lagu retronya di siang hari ini, boleh banget ya di 08215568003. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita nih di 08116622930. Kita juga ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. So buat responders yang mau request-request melalui sosial media kita, boleh banget DM di Respon Radio 93,0 Official. Kali ini sudah bergabung bersama kita melalui kontak WhatsApp kita ya, yaitu ada Uda Jess di Kuala Lumpur yang sudah bergabung dan request bareng kita di hari ini. Kita bacakan dulu requestannya, responders. Assalamualaikum penyiar bertugas Dila. Waalaikumsalam Uda Jess. Selamat siang dari kota Kuala Lumpur. Siang juga nih Uda Jess. Dengan iringan doa untuk penyiar bertugas Dila, moga murah rezeki dan sehat badan, tercapai impian serta dipermudah segala urusan. Amin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Uda Jess. Semoga Uda Jess juga seperti itu ya, sehat badan dan keluarga juga bahagia di Kuala Lumpur ya. Udah, request lagu kemesraan dari Iwan Fals yo Dila. Salamnya untuk Dila, Unilis, Marin, Ryan, Deyan, Bunda Queen, Bang Isan, Uda Sutan Letter W, Tio dan semua pendengar Respon Radio di mana saja berada. Moga sehat selalu. Amin ya robbal amin. Amin. Respon Radio, radio keluarga Anda. Pesannya hari ini, pada akhirnya yang kita pelajari dari hidup adalah bagaimana cara menerima keadaan tanpa menyalahkan kenyataan. Terkadang kita terlalu berlebihan memikirkan sesuatu yang sebenarnya Allah telah aturkan. Padahal kita hanya perlu menjalani dan yakin rencana Allah yang terbaik. Betul sekali nih Uda. Keren sekali ya kata-katanya di hari ini ya, di siang hari ini. Semoga sama seperti apa yang sudah ditakar tidak akan pernah tertukar ya Anda, masya Allah. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tadi sudah ada juga requestan dari Bang Ipan yang mau request lagu dari Ebiat GAD yang berjudul Titip Rindu Buat Ayah. Oke, dan tadi juga ada special request dari Abang Ade ya. Abang Ade, apakah Bang Ade masih dalam? Abang Ade mau request lagu dari Heaven Knows yang berjudul, dari Rick Price yang berjudul Heaven Knows. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan ya Abang Ade. Dan untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu dari Iwan Fals yang berjudul Kemesraan. Special request dari Uda Jess.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila di program Retro Siang, tempatnya bernostalgia, nostalgia manja. Dengan lagu-lagu lawas era 70-an, 80-an, 90-an sampai awal 2000-an. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaiknya responders di hari ini. So tentunya buat responders yang udah request-request bareng Dila di siang hari ini, ditunggu lagunya ya, nanti akan kita putarkan nih. Dan tadi juga sudah bergabung bersama kita. Oke, kita angkat dulu telepon dari Bang Tiar ya responders. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Bang Tiar?
1: Alhamdulillah cerah ceria panas.
0: Alhamdulillah cerah ceria dan panas ya. Masih panas ya di Sulawesi itu.
1: Iya.
0: Di sini juga panas nih. Bang Tiar mau request lagu apa nih di siang hari ini?
1: Lagunya Chris Patih.
0: Chris Patih, apa judulnya? Bang Tiar,
1: lagu rindu.
0: Chris Patih, lagu rindu. Oke, coba kita lihat dulu ya Bang Tiar ya, apakah termasuk tahun berapa itu ya lagu rindu Chris Patih? Soalnya belum ada di air case ini.
1: Belum ada.
0: Iya, kita coba lihat dulu ya.
1: Ya.
0: Oke, bisa Bang. Salam-salamnya buat siapa nih Bang Tiar?
1: Salam buat Dila. Selamat bertugas. Dan juga ucapan selamat buat timnas kita semalam menang lagi. Ya, berjaya terus. Kemudian kru Respon Radio di mana saja berada, yang mungkin lagi siap-siap mau istirahat.
0: Iya, halo, iya. Terus Bang Tiar?
1: Halo?
0: Halo, ya terus selanjutnya Bang Tiar? Halo? Oke, Bang Tiar ditunggu lagunya yang mungkin nanti menjadi lagu pembuka kita nanti Bang Tiar di jam kedua. Dan tentunya tadi juga ada sudah bergabung bersama kita ada... Oke, kita angkat dulu teleponnya. Halo Bang Tiar. Halo. Sepertinya masalah sambungan ya, responan seputus nih Bang Tiar. Oke Bang Tiar, lagunya nanti di jam habis pembuka ya, pembuka jam pembuka jam kedua nanti akan kita putarkan. Dan tadi juga ada special request dari Abang Yudi ya, yang udah bergabung bersama kita, yang mau request lagu dari Scorpions yang berjudul Wind of Change. Dan tadi juga ada special request dari Bang Horror Zone nih, yang mau request lagu dari Krisya yang berjudul Kisah Kasih di Sekolah. Oke, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan, dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Scorpions yang berjudul Wind of Change, special request dari Bang Yudi.

lagu dari Krisha yang berjudul Kisah Kasih di Sekolah, special request dari Abang Horror Zone yang sudah merequest lagu tersebut. Dan tentunya lagunya punya makna tersendiri ya, dan mungkin bakalan kangen ya dengan masa-masa di sekolah. Waduh, canda tawa dari teman-teman dan tentunya huru-hara di kelas tentunya pasti bakal dikangenin banget ya responers. Dan tentunya kita sudah berada di penghujung program jam pertama program Retro Siang kali ini. So tentunya Dila akan kembali lagi di jam kedua dengan requestan terbaik dari responders. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Chris Patih yang berjudul Lagu Rindu, special request dari Bang Tiar. Dan akan dibuka dengan satu lagu dari Ada Band yang berjudul Manusia Bodoh, special request dari Pak PNS.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Waduh, udah jam 12 aja ya, berarti udah makan siang nih, udah istirahat nih responders kita nih di hari ini. So tentunya selamat istirahat dan selamat makan siang buat responders yang sudah istirahat ya. Mungkin untuk responders yang mau ditemani waktu istirahatnya dan makan siangnya, boleh banget ya gabung dengan request-request lagu-lagu kesayangan responders di 08215566803. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita nih di 08116622930. Kita juga ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok. So buat responders yang mau request lagu lawasnya di siang hari ini melalui sosial media, boleh banget DM kita di Respon Radio 93,0 Official. Dan tentunya di siang hari ini sudah bergabung bersama kita, yaitu ada Bang Yerman nih yang mau request lagu dari Siti Nurhaliza yang berjudul Aku Cinta Padamu. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tadi juga ada special request dari Ryan nih kali ini, mau request lagu dari Stinky yang berjudul Mungkinkah. Dan ada juga Abang... Ada juga Bang Chris ya yang mau request lagu dari Dewa 19 yang berjudul Kangen. Oke, ditunggu lagunya ya Bang Chris, nanti akan kita putarkan. So tentunya ditunggu lagu-lagu spesialnya, nanti akan dilaputarkan dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Siti Nurhaliza yang berjudul Aku Cinta Padamu, special request dari Bang Yerman.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah baralenya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Ma, coba cari lihat dia. Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliannya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
1: Oh, sanum pelaminan. Nah, lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
1: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyotek.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.

0: 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: Jadilah yo.
2: Dun sana sadonyo, kalau Allah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka Sanum Pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.
0: ...93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

satu lagu dari Dewa 19 yang berjudul Kangen, special request dari Bang Kris nih yang lagi kangen sama Sundanya itu ya, Jawa Baratnya itu mungkin tersampaikan ya rindunya dari Jepang ya ke Jawa Barat itu ya Bang Kris. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan lagu-lagu spesial, lagu-lagu lawasnya Responers di hari ini. So tentunya buat Responers yang mau request lagu-lagu lawas terbaiknya di siang hari ini, boleh banget ya di 08215566803. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita nih di 08116622930. Kita juga ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. So buat Responers yang mau request melalui sosial media kita, boleh banget ya di Respon Radio 93.0 official. Dan tadi juga ada special request dari Bang Hafiz nih yang sudah bergabung mau request lagu dari Dian Piscesa yang berjudul Tak Ingin Sendiri. Dan tadi juga ada special request dari Bang Peaches Boy yang mau request lagu dari Backstreet Boys yang berjudul As Long As You Love Me. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tadi juga ada special request ya dari Bang Wan yang mau request lagu dari Santeria yang berjudul Sublime. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Dian Piscesa yang berjudul Tak Ingin Sendiri, special request dari Bang Hafiz.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, seorang pemimpin harus berani bertindak untuk menjalankan perubahan dalam organisasinya. Pemimpin demikian perlu melihat apa yang diperlukan untuk perubahan, lalu mengilhami orang lain melakukan tindakan perubahan itu. Dalam dunia yang selalu berubah ini, perubahan yang nyata adalah usia kita dan fisik kita, serta perubahan itu sendiri. Jadi masalah organisasi atau orang yang selalu mau berubah bukanlah hal baru. Hanya sayangnya banyak organisasi atau orang tidak sadar untuk mengikuti perubahan. Mengapa hal itu terjadi? Mereka memang tidak mau berubah. Tidak heran mereka jauh dari kemajuan dan sukses. Kebiasaan itu adalah hamba yang terbaik atau majikan yang terburuk. Semuanya tergantung pada pilihan Anda. Jika Anda mau berubah, lihatlah dunia di sekeliling Anda pun akan berubah dan akan membawa kegairahan tersendiri bagi Anda. Jadi, mengalirlah bersama perubahan yang ada untuk sukses Anda.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Satu lagu dari Backstreet Boys yang berjudul As Long As You Love Me. Aduh, susah banget, panjang kali ya. Apa namanya judulnya? Special request dari Bang Peaches nih yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Backstreet Boys nih sama ya genrenya sama Westlife ya. Aku pikir itu tadi lagu, aku pikir kalau gak ngeliat penyanyinya, aku pikir tadi Westlife loh yang nyanyi Responders. Dan tentunya memang ya, kata teman-teman kita di tadi di Responders-Responders kita, katanya itu tuh adalah band legend ya. Keren-keren sih ya Responders. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik dari Responders semuanya, yaitu datang dari Bang Pichu Peaches nih, Bang Star Helby yang mau request lagu dari Ungu yang berjudul Cinta Dalam Hati. Dan tadi juga ada special request nih dari Kak Keisha yang mau request lagu dari Kahitna yang berjudul Soulmate. Dan ada juga Ki Bentang Darmayana dari Cianjur yang mau request lagu dari Lilis Suryani yang berjudul Tiga Malam. Oke, ditunggu lagunya Responders, nanti akan kita putarkan. So, kita dengarkan dulu ya. Satu lagu dari Ungu yang berjudul Cinta Dalam Hati, special request dari Bang Sar Helby yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

satu lagu dari Kak Hitna yang berjudul Soulmate, special request dari Kak Keisha, sudah menghantarkan kita di penghujung jam kedua program Retro siang hari ini. So tentunya dilakukan kembali lagi ya dengan requestan-requestan terbaiknya responders, dan tentunya kita dengarkan dulu satu lagu dari Lili Suryani yang berjudul 3 Malam, special request dari Ki Bantang Dermayana, dan akan dibuka dengan satu lagu dari Avenged Sevenfold yang berjudul A Little Piece of Heaven, special request dari Kak Soul Velvet.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

90,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Satu lagu dari Avenged Sevenfold yang berjudul A Little Piece of Heaven, special request dari Kak Sol Velvet yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. So tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaiknya responders. Dan kita sudah berada di jam ketiga, yaitu di jam terakhir ya di program Retro siang kali ini. So tentunya buat responders yang sudah bergabung bersama Dila, ditunggu lagu requestannya, nanti akan kita putarkan. Dan tadi juga buat responders yang mau request-request boleh banget ya, langsung saja ke kontak kita di 0821-5566-8003. Dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 0811-6622-930. Kita juga ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Buat responders yang mau request melalui sosial media kita, boleh banget di Respon Radio 93,0 Official. Dan tadi sudah bergabung bersama kita ada Bang Ipan ya, yang mau request lagu nih lagi dari Niji ya, yang berjudul Hapus Aku. Dan tadi juga ada special request dari Bang Fitro Fajares yang mau request lagu dari Vina Panduwinata yang berjudul Burung Camar. Dan tadi sudah special request dari Aurel yang mau request lagu dari Dewa 19 yang berjudul Kamulah Satu-Satunya. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan dilaputarkan. Dan untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu dari Vina Panduwinata yang berjudul Burung Camar, special request dari Bang Fitro.

0: Lagu dari Dewa 19 yang berjudul Kamulah, satu-satunya special request dari Aurel yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. So tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaiknya responders di siang hari ini ya. Tentunya buat responders yang udah request-request bareng Dila di siang hari ini, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Oke, sudah bergabung bersama kita ada Bang Aan yang sudah telepon ya. Kita angkat dulu teleponnya Bang Aan ya. Halo, assalamualaikum Bang Aan.
1: Waalaikumsalam.
0: Bagaimana kabarnya di hari ini Bang Aan?
1: Kabarnya baik, sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Oke.
1: Aku ini habis istirahat tidur siang sambil dengerin lagu Respon FM. Apalagi ditambah dengan lagunya kamu satu-satunya, aku bikin nambah semangat banget nih.
0: Bisa aja nih Bang Aan di siang hari ini ya. Bang Aan mau request lagu apa ini?
1: Sekali lagi makasih ya kamu satu-satunya udah di itu ya, udah di play ya. Karena itu juga lagu kesukaan temanku juga. Temanku juga suka lagu itu. Apalagi dulu juga pernah dengerin lagu itu, dulu juga pernah, aku juga pernah dengerin lagu itu pas di mobilnya aku pas pergi-pergi selalu dengerin itu Dewa Kamulah satu-satunya.
0: Iya, kali ini Bang Aan mau request lagu apa ini?
1: Ya biasa, yang Sahabat Sejati milik Sheila on Seven sama itu ya lagu mantannya Tolong Pilihin ya kemarin ya.
0: Dila hari ini Bang Dila,
1: tolong lagu mantannya pilihin ya.
0: Iya ya. Dila pilihkan saja lagunya dari Westlife ya. Westlife
1: ya.
0: It I Left You'd Go.
1: Oke, siap ya ini ya. Satu lagu yang pertamanya lagu wajib ya Sahabat Sejati Sheila on Seven buat sahabatnya yang terus, buat yang satunya lagu mantannya yang itu tadi barusan yang Kak Marin sebutin.
0: Dila Bang, Dila. Bersama Dila hari ini.
1: Oh. Ini iya. Buat ini dengan siapa?
0: Kak Dila.
1: Oh, yang iya. Kak Dila sebutin tadi ya.
0: Oke, ditunggu lagunya ya Bang ya.
1: Saya mau kirim-kirim sapanya buat Abid, Adam, Alfat, Ilmi, Ibra, Kenji, Kenzo, Algi, Haikal, dan buat seluruh responder semuanya yang lagi mendengarkan Respon FM Radio lewat streaming.
0: Oke, ditunggu lagunya Bang, nanti akan
1: spesial buat Kak Dilaja ucapannya yang semangat terus siarannya ya.
0: Iya Abang, ditunggu lagunya ya.
1: Yuk, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Aan yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Oke, kita angkat dulu dari udah setan letter W. Boleh dimatikan dulu, udah nanti ditelepon lagi, udah. Udah Sultan Letter W boleh diangkat. Boleh dimatikan dulu terus ditelepon lagi udah. Oke, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum udah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Udah lama udah tidak mencogok ya.
2: Ya udah lama enggak ke pondok. Ke pondok di tepi bandar. Lama enggak mencogok. Tergak semua di lah.
0: Iya, mau request lagu apa udah di sore hari ini?
2: Kabar Dila gimana dulu?
0: Dila alhamdulillah sehat udah, masih
2: beraktivitas. Alhamdulillah sehat Dila senang hati. Request lagunya dari Poppy Mercury, surat undangan.
0: Surat undangan dari Poppy Mercury. Oke.
2: Iya.
0: Oke, ditunggu lagunya udah. Salam-salamnya buat siapa
2: nih? Salam-salamnya pertama buat Dila. Yang mewakili kru radio Respon. Salam juga buat Pak Amrullah. Buat Uda Beng Beng, Bunda Queen, Bunda Jess, Bunda Dua Putri, Nenek Yumna, Mak Kak Uci. Semua-muanya aja lagi Dila.
0: Oke, udah ditunggu lagunya ya, udah nanti akan kita putarkan ya.
2: Iya, spesialnya buat Bidadari.
0: Oke, nggak pernah lupa ya, udah buat Bidadari ya, udah ya.
2: Iya, nggak boleh tuh terlupa itu. Satu-satunya Bidadari kita itu.
0: Oke, udah ditunggu lagunya udah.
2: Iya, Dila, terima kasih Dila.
0: Sama-sama, udah.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tadi juga ada bergabung bersama kita ya. Ada udah Leo juga yang mau request lagu dari Zilla on 7 juga yang berjudul Sepia. Oke, kita dengarkan dulu satu lagu dari Zilla on 7 yang berjudul Sahabat Sejati. Special request dari Abang Aan.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen bank nagari link kabang nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: satu lagu dari Poppy Mercury yang berjudul Surat Undangan, special request dari Uda Sutan Terwe yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik dan responders di sore hari ko ya. Tentunya masih dengan beberapa requestan terbaiknya, yaitu datang dari Uda Jess yang mau request lagu dari Boreri Marantika featuring Dewi Yul yang berjudul Widuri. Dan tadi juga special request dari Bang Tiar nih, katanya mau tambah lagi dong satu lagu dari Sila on Seven yang berjudul Buat Aku Tersenyum. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu dari Boreri Marantika featuring Dewi Yul yang berjudul Widuri, special request dari Uda Jess.
1: Di suatu senja di musim yang lalu,

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah bara leknya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Ma, coba cari lihat dil. Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
1: Oh, sanum pelaminan. Nah, lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
1: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya dilayo.
2: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman. Atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia Dun Sanak makin istimewa.

lagu dari Silo on Seven yang berjudul Buat Aku Tersenyum, special request dari Bang Tiar, sudah mengantarkan kita di penghujung program Retro siang kali ini. Dan sudah 3 jam saja ya Dila menemani aktivitas responders dari jam 11 tadi sampai jam 2 ini. Dan tentunya Retro siang akan kembali hadir di hari Kamis, tentunya di jam yang sama, dan masih dengan requestan-requestan terbaiknya Raya, requestan-requestan terbaiknya responders. Dan tentunya buat responders, jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune karena akan ada program-program terbaik dan menarik lainnya. Dan untuk itu, kita dengarkan dulu satu lagu penutup di program Retro siang ini dengan satu lagu dari Westlife yang berjudul If I Let You Go. Dan Dila pamit undur diri, see you the next time and dadah, bye-bye. No.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Respon Newsland, merangkum informasi terkini selama 30 menit ke depan.
1: Berita pertama datang dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menggelar puncak apresiasi pemilihan Duta Generasi Berencana atau Duta Gendre tahun 2026 di halaman IKK Padang Pariaman pada Selasa 9 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi ajang pembinaan dan apresiasi bagi generasi muda yang dipersiapkan sebagai pelopor pembangunan karakter remaja di daerah. Sebanyak 195 peserta dari berbagai SMA dan perguruan tinggi mengikuti proses seleksi. Dari jumlah tersebut terpilih 27 finalis terbaik yang terdiri dari 11 putra dan 16 putri untuk mengikuti tahapan penilaian akhir. Kepala BKKBN Provinsi Sumatera Barat Mardalena Watiyulia berharap Duta Gendre yang terpilih mampu menjadi teladan bagi generasi muda serta berkontribusi dalam mewujudkan generasi emas Indonesia 2045. Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakap Padang Pariaman, Elvi Delita, menegaskan bahwa remaja merupakan aset penting yang menentukan masa depan bangsa. Menurut Elvi, program Gendre menjadi wadah strategis bagi remaja untuk merencanakan masa depan, meningkatkan kapasitas diri, serta mengembangkan kepemimpinan dan keterampilan sosial. Melalui kegiatan ini, diharapkan lahir generasi muda yang berkarakter kuat, menjadi agen perubahan dan berkontribusi bagi pembangunan daerah serta Indonesia emas.

Koordinasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Pasaman Barat, Samita Siregar, mengatakan peningkatan IPM didukung oleh membaiknya sektor pendidikan dan kesehatan. Rata-rata lama sekolah naik dari 8,99 tahun menjadi 9,20 tahun, sementara usia harapan hidup meningkat dari 72,75 tahun menjadi 73,17 tahun pada 2025. Selain itu, tingkat kemiskinan di Pasaman Barat turun dari 7% pada 2024 menjadi 6,30% dan pada 2025. Penurunan tersebut didorong oleh berbagai program pemberdayaan masyarakat, perlindungan sosial, pengembangan ekonomi lokal, dan perluasan kesempatan kerja yang dijalankan pemerintah daerah. Dari sisi lain, Indeks Daya Saing Daerah atau IDSD Pasaman Barat pada tahun 2025 mencapai 3,46 dan masuk kategori berdaya saing relatif tinggi. Capaian ini mencerminkan kemampuan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi keberlanjutan dan menarik investasi melalui penguatan sumber daya manusia, infrastruktur, inovasi, tata kelola, pemerintah, serta kapasitas ekonomi daerah.

Berita selanjutnya datang dari Kepolisian Resor Agam, Sumatera Barat meningkatkan kepengawasan terhadap penyaluran bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi dengan melakukan patroli dan pengecekan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi penyalahgunaan distribusi BBM subsidi oleh pihak yang tidak berhak. Kasat Reskrim Polres Agam AKP Rinto Alwi mengatakan patroli dilakukan dengan memeriksa kendaraan yang dicurigai menggunakan tangki modifikasi atau tangki tambahan untuk menampung BBM bersubsidi dalam jumlah besar. Polisi juga berkoordinasi dengan pengelola SPBU agar menolak pengisian BBM subsidi yang tidak sesuai ketentuan. Upaya pengawasan tersebut dilakukan setelah tim opsional Sasreskrim Polres Agam berhasil mengungkap kasus dugaan penyalahgunaan distribusi BBM subsidi di wilayah Kecamatan Pelambayan pada 2 Juni lalu. Dalam kasus itu, dua orang pelaku diamankan bersama barang bukti berupa 400 liter biosolar yang disimpan dalam 13 jerigen serta satu unit mobil dengan tangki yang telah dimodifikasi. Saat ini kedua pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Agam untuk menjalani proses hukum. Mereka dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengubah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi berkait penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM.

Ya, berita selanjutnya datang dari PT Pertamina Patraniaga resmi menyesuaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green 95 yang mulai berlaku secara nasional pada 10 Juni 2026. Kebijakan ini diambil setelah evaluasi berkala terhadap formula harga yang ditetapkan pemerintah serta mempertimbangkan perkembangan harga minyak mentah di pasar internasional. Dalam penyesuaian tersebut, harga Pertamax RON 92 naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara itu, Pertamax Green 95 RON 95 mengalami kenaikan dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Sekretaris Perusahaan Pertamina Putraniaga Robert M.V. Dumatubun mengatakan bahwa perubahan harga telah melalui koordinasi dengan pemerintah sebagai regulator. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keberlanjutan pasokan energi di tengah dinamika harga minyak dunia yang terus berubah. Meski terjadi kenaikan harga, Pertamina memastikan ketersediaan dan distribusi BBM di seluruh jaringan SPBU tetap aman dan lancar. Perubahan juga menegaskan bahwa produk BBM lainnya tidak mengalami perubahan harga. Sementara informasi terbaru dapat diakses melalui kanal resmi Pertamina dan aplikasi My Pertamina.

Badan Anggaran atau Banggar DPR RI meminta pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan lebih terbuka terhadap kritik di tengah tekanan ekonomi global yang ditandai dengan penguatan dolar AS. Tingginya imbal habis surat berharga negara atau SBN dan pelemahan indeks harga saham gabungan atau IHGS. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menilai kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Menurutnya, perhatian sebaiknya difokuskan pada perbaikan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan domestik daripada penyalahan faktor eksternal seperti kebijakan moneter Amerika Serikat atau konflik geopolitik yang berada di luar kendali Indonesia. Untuk memperkuat kepercayaan investor dan pelaku usaha, Banggar mengusulkan 3 langkah utama. Pertama, menjaga konsistensi kebijakan dengan mengurangi ketidakpastian regulasi, memperkuat komunikasi, serta memastikan setiap kebijakan strategis telah dipersiapkan secara matang sebelum diumumkan. Kedua, menjaga kesehatan fisikal melalui pengendalian defisit APBN dan perbaikan tata kelola program prioritas. Dan ketiga, memperkuat tata kelola pasar modal dengan meningkatkan transparansi kepemilikan saham, memperbesar porsi saham publik, dan mengevaluasi kinerja regulator pasar modal. Banggar menegaskan bahwa stabilitas ekonomi nasional membutuhkan sinergi yang kuat antara kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter Bank Indonesia agar aset berbasis rupiah tetap menarik bagi investor.

Kerusuhan besar melanda sejumlah wilayah di Belfast, Irlandia Utara, menyusul insiden percobaan pembunuhan dengan senjata tajam yang terjadi sehari sebelumnya. Aksi massa berkembang menjadi tindak vandalisme dan kekerasan, termasuk pembakaran rumah dan kendaraan, perusakan fasilitas umum, serta penyerangan terhadap sejumlah toko milik imigran. Kerusakan dilaporkan terjadi di kawasan Cumlin Road, Belfast Utara, dan Lendrick Street, Belfast Timur. Aparat kepolisian bertugas, petugas pemadam kebakaran dan layanan ambulans dikerahkan untuk mengendalikan situasi. Sebuah usaha pangkas rambut milik warga Turki di Balsikler juga menjadi sasaran perusakan oleh massa. Anggota Parlemen Belfast Utara dari Partai Sinn Féin, John Finucane, mengancam keras aksi kerusuhan tersebut. Ia menegaskan bahwa meskipun kemarahan masyarakat dapat dipahami, tindakan menyerang warga, membakar kendaraan, dan menebar ketakutan terhadap keluarga yang tidak bersalah tidak dapat dibenarkan. Seruan serupa juga disampaikan Menteri Kehakiman Irlandia Utara, Naomi Long. Kerusakan dan aksi protes dilaporkan mulai meluas ke sejumlah wilayah lain di Britania Raya, termasuk Glasgow dan Edinburgh. Sementara itu, aparat keamanan di Sotapon meningkatkan kewaspadaan setelah massa mulai berkumpul di sekitar Hotel Hickflight House. Para pejabat dan tokoh masyarakat terus mengimbau agar kekerasan dihentikan dan fokus diarahkan pada penanganan korban serta pemulihan keamanan.

Berita selanjutnya datang dari Pengadilan Militer 208 Jakarta menjadwalkan pembacaan putusan terhadap 4 anggota TNI yang menjadi terdakwa dalam kasus penganiayaan berat terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Sidang vonis berlangsung pada Rabu 10 Juni 2026 di ruang sidang Garuda dan dipimpin oleh Hakim Ketua Kolonel Ferdi Fedrian Isnartanto. Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP, para terdakwa sebelumnya dituntut pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan oleh auditor militer. Mereka dinilai terbukti melakukan penganiayaan berencana yang menyebabkan korban mengalami luka berat. Dalam persidangan tertutup bahwa penyiraman air terhadap Andri diduga dilakukan untuk memberikan efek jera. Para terdakwa mengaku tersinggung dan merasa berbagai aktivitas advokasi serta kritik yang disampaikan korban telah merugikan citra institusi TNI. Fakta persidangan menunjukkan ketidakpuasan para terdakwa dipicu oleh sejumlah tindakan Andri sepanjang 2025, termasuk interupsi dalam rapat pembahasan revisi UU Undang-Undang TNI, gugatan Undang-Undang TNI ke Mahkamah Konstitusi, serta kritik terkait dugaan intimidasi dan isu militerilisme. Auditorium militer menegaskan bahwa penggunaan cairan kimia berbahaya yang direncanakan sebelumnya tidak mencerminkan sikap seorang prajurit dan para terdakwa dijerat dengan pasal penganiayaan berat berencana dalam KUAP nasional.

Timnas Indonesia meraih kemenangan 1-0 atas tim nasional sepak bola Mozambik dalam laga FIFA Matchday 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Selasa pada malam. Gol tunggal kemenangan dicetak oleh Ole Romeni yang menjadi penentu hasil pertandingan. Sejak awal laga, skuad Indonesia yang dilatih John Herman tampil agresif dan menciptakan sejumlah peluang melalui Ragnar Oratmanegon, Elka Bagot, Kevin Dix, dan Marcelino Ferdian. Dalam satu peluang terbaik datang dari sundulan Bagot yang membentur tiang gawang. Gol kemenangan Indonesia lahir setelah Gagnar mengirim umpan panjang yang berhasil dimaksimalkan oleh Ole Romeni. Penyerang tersebut lolos dari kawasan bek lawan melewati penjaga gawang dan mencetak gol yang membawa Indonesia unggul 1-0 hingga akhir babak pertama. Pada babak kedua, Indonesia tetap menciptakan sejumlah peluang meski tidak mampu menambah gol. Mozambik sempat memberikan ancaman namun pertahanan Indonesia dan penampilan gemilang Martin Paes berhasil menjaga keunggulan. Hasil ini membuat Indonesia menyapu bersih dua laga FIFA Matchday setelah sebelumnya mengalahkan tim nasional sepak bola Oman dengan skor 3-0.

0: Berita terakhir datang dari ganda putri Indonesia Rachel Alessa Rose dan Feby Setianingrum mengawali perjuangan mereka di BWF World Super 500 Australia Open 2025 dengan kemenangan atas pasangan Korea Selatan Kim Yoo Jung dan Lee Yoo Mi. Pertandingan di Quad Center Sydney pada Selasa, Rachel dan Feby menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 16-21, 21-16, 21-15. Feby mengatakan perubahan strategi permainan menjadi kunci kebangkitan mereka setelah kalah pada game pertama. Mereka memilih bermain lebih sabar, memperkuat pertahanan serta lebih baik dalam mengontrol jalan pertandingan pada 2 game berikutnya. Kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi Rachel dan Feby yang datang ke Australia dengan status sebagai juara bertahan. Gelar yang diraih tahun lalu menjadi motivasi tambahan bagi keduanya untuk kembali tampil maksimal dan mempertahankan apresiasi di turnamen tersebut. Sementara itu, Rachel mengungkapkan persiapan fisik menjadi fokus utama setelah mereka sukses menembus semifinal Indonesia Open pekan lalu. Ia juga menilai proses adaptasi perjalanan lebih mudah karena pengalaman tampil di Australia Open sebelumnya membantu mereka cepat menguasai diri dengan kondisi lapangan dan suasana pertandingan.
1: Terima kasih sudah mendengarkan Respon Newsline, informasi utama hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan rangkaian informasi terbaru yang akan kami hadirkan khusus untuk responers.

Dun Sanak Pandanga, Basuo Balya dalam siaran Bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup lebih sehat, sejahtera, dan mandiri. Kami rindu Dun Sanak bisa menanggapi siaran kita hari ko dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp di nomor 0821-556-6803. Kami ulangi 0821-556-6803. Jangan lupa Dun Sanak untuk tuliskan nama, alamat jo pasan-pasan Dun Sanak. Siaran ko diselenggarakan oleh Respon Radio. Dun Sanak Pandanga, topik yang akan kita bahas kali ko adalah rumah tangga dan hampir runtuh karena judi.

0: Bang, HP jo dipaci dari tadi, lai. Mani tu jo, lai.
1: Ah, Marin, sabantanyo. Siapa tahu kali ko abang menanggadang. Kalau menanggadang awak, utang awak tu bisa lunas adonyo, mah.
0: Bang, sajak dulu lai bang katuan cie-cie. Tapi nanado malah piti awak sayang abinyo. Tabungan pun ndak ado lai do.
1: Marin, pacayo lah jo abang. Tinggal saketek lai nyoko.
0: Tinggal saketek lai. Satio bulan abang mengeci antakatu. Samanjak tu rumah tanggoa ndak pernah tenang lai do.
2: Assalamualaikum. Eh, kok sunyi bana yo rumah ko?
0: Waalaikumsalam Bu Dila. Ndak baa Bu. Cuman ado masalah saketek.
2: Aul, apa nan bakarajuan tu? Dari tadi sibuk jo HP se mah.
1: Ndak ado Bu, cuma main game biasonyo.
2: Aul, ibu alah mandangan dari Marin. Kato Marin, itu bukan game biaso, tetapi itu judi online.
1: Ambo cuma ingin mencari piti labiah Bu, supaya kehidupan ambo tu lebih ancak.
2: Aul, razaki nan elo indak datang dari jalanan takah tu. Judi itu indak cuman mabian piti, tapi bisa meruntuhkan rumah tanggo.
0: Bu Dila, ambo alah nak tahu lah harus bakat apa. Ambo hanyo nio rumah tanggo ambo baliak takah dulu.
2: Aul, cibo perhatian wajah Marin. Itu ndak marah doa Aul, tapi rasa tersakiti. Judi itu Allah maranggui kebahagiaan keluarga Aul.
1: Ambo ndak sadar Allah sejauh kok jalannya Bu.
2: Kalau memang Aul sayang jo keluarga Aul, berhentilah mulai kini. Piti nan sakete tapi halal jauh lebih baik daripada piti banyak tapi merusak kehidupan.
0: Abang, ambo ndak butuh piti banyak do. Ambo hanyo nio abang baliak takah dulu.
1: Maafkan abang Marin. Abang janji mulai hari ko abang akan berhenti.
2: Alhamdulillah, itu keputusan non elok. Rumah tanggo itu dijago jo tanggung jawab jo kasih sayang, bukan jo perjudian.
0: Terima kasih Bu Dila. Untung-untung rumah tanggo ambo bisa damai baliak.
2: Amin. Ingatlah, kebahagiaan keluarga jauh lebih mahal dari apapun.

Demikianlah obrolan kita dan sana. Dari kisah awal Jomarinko, awal bisa mencalia bahaso judi online indak pernah membawa kebahagiaan. Nan ado malah membuat hati digelisah, pitih abih jo rumah tanggo dan hampir runtuh. Kadang manusia disangko untung gadang akan datang dari jalanan salah. Padahal, nan sabananyo kebahagiaan rumah tanggo indak ditentukan de untung-untungan. Tapi, de tanggung jawab, kasabaran jo kasih sayang diantara suami jo istri. Mudah-mudahan, kisah ko bisa jadi pengajaran untuk kita sadelahnyo. Jangan sampai harapan dan salah merusak kebahagiaan dalam keluarga. Ingat dan sana, keluarga dan damai jo hati nan tanang jauh lebih berharga daripada pitih nan datang dari jalanan indak banget.

Yudun Sana, tarimo kasih Allah mandangakan bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup sehat, sejahtera, dan mandiri. Silahkan kirimkan respon Dun Sana melalui WhatsApp ke nomor 082155668003. Sekali lagi, 082155668003. Jangan lupa Dun Sana dengan menuliskan namo, job pesan atau kesan Dun Sana keseluruhannya. Siaran ko diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Tirto Dangakan ataupun Marin Puta kan di sore hari kau untuk mengawani Karajo ataupun mungkin ada yang sedang baraja ya di sana. Dan bersama Marin selama 3 jam kamu ko tentunya dengan berbagai requestan lagu-lagu Minang yang lah masa kau di sore hari kau langsung dari live TikTok, dari WA dan dari kontak kita. Nah, untuk di sana yang Nio Bagabuang Nio Marikos request lagu atau basapo-sapo atau bakirim-kirim salam untuk keluarganya, boleh bana langsung bergabung bersama kita. Dan tentunya di sore hari ko ala langsung bergabung ada Ryan dari telepon WA kita. Nah, kita angkat dulu lah telepon dari Ryan. Assalamualaikum Ryan. Onde.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat Ryan.
1: Alah makan tadi kak.
0: Alah, Ryan alah makan.
1: Alah.
0: Oh, sama berarti tuh mak. Lai banyak makan eh.
1: Lai.
0: Alhamdulillah kalau mantap tuh.
1: Hai.
0: Oke lah, sedang mengaku sedang main game atau sedang mendengar radio lah tentunya nak.
1: Ya.
0: Oke. Ryan, apa dendang yang kita putarkan sore hari kok?
1: Judulnya Basaba Dulu Sayang.
0: Onde.
1: Dari Vita Wahdini.
0: Onde, Basaba Lah Sayang dari siapa?
1: Vita Wahdini.
0: Vita Wahdini, oke. Okay. Lagunya lo nado tapi beko kak tambahan santa dulu ya. Oke, okay. Nah salam-salamnya.
1: Candu biasa.
0: Salam-salam untuk siapa tuh?
1: Nen pertama, Mbak Kak Marin, semangat selalu.
0: Amin.
1: Selalu. Habis itu untuk Kak Dita, Kak Cici, Kak Bila, Kak Jau, Kak Viko, Kak Jojo, Kak Diki, Bang Tio, Bang Dean, Bang Fans, Huda Jazz, Bundo, Bungkui kami kali kemarin.
0: Jadi tadi lagunya Basaba Lah Dulu Sayang dari Miftah Wahdini kan?
1: Ya. Okay. Lai kak.
0: Lai sedang ditambahan. Beko kak putan yo.
1: Adi kak, terima kasih banyak kak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu Beko Ryan. Nah dan sanak sadonyo dari Ryan ala menyapa kita sadulanya yo. Tentunya berbagi rikasan lagunya. Dan ala masuk pula kembali ada telepon dari Bunda Queen di sore hari ko. Kayaknya langsung saja lenda kita angkat telepon dari Bunda. Oke, assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Oke, sepertinya ada gangguan jaringan balik. Oke, lah bagabung ada Uda Sultan Letter W. Nah, kita angkat dulu lah telepon dari Uda Sultan Letter W ya. Oke, assalamualaikum Uda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke.
2: Engkau rezeki Uda kok.
0: Iya, banyak banget lah masuk telepon Uda. Ada Uda Ardi. Uda Ardi tahan santai ya Uda Ardi.
2: Gue angkat dulu. Tandar.
0: Iya. Mbak Aka banyak Uda.
2: Kabar kini kok sehat Marin.
0: Oi, anak tiga kali
2: Marin.
0: Dong.
2: Marin.
0: Oi. Sekali lah ya lu ndak?
2: Marin.
0: Oi, udah.
2: Aduh.
0: Sehat kabar? Kalau
2: Marin kok tiga kali. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah sehat, alhamdulillah sehat.
0: Anyo itu harus tiga kali lo menjewek sehatnya.
2: Ya kok ciri khas awak kok.
0: Iyo, batu udah.
2: Iyo, nah lain ndak boleh meniru doh.
0: Oh, batu.
2: Iyo, baik program lain.
0: Oke lah, lo makan siang udah?
2: Allah.
0: Alhamdulillah, lai langsung makan.
2: Allah.
0: Oke, 3 kali puluh. Lai banyak udah makannya?
2: Alhamdulillah, lah banyak dah.
0: Oh, pas sedang-sedang saja.
2: Pas lah, sedang-sedang saja. Iya. Yang penting kita bahagia.
0: Oh, betul.
2: Paling kenyang, badan sehat.
0: Betul, atau udah. Oke lah, apa dendang Minang wak dengar kini kau udah?
2: Oh, iya. Dendang Minangnya kini kau, anu.
0: Apa tuh dah?
2: Dari Irma Junita.
0: Irma Junita.
2: Barang bapunyo.
0: Barang bapunyo.
2: Iya.
0: Barang bapunyo. Oke. Sepertinya lo nado udah tapi mungkin marin tambah beko dia ya udah.
2: Ah jadi.
0: Iya.
2: Kalau ditambah kalian besok nanti lebih kena penting kan Niko. Lebih bisa diminta. Amin kau tuh
0: Betul udah. Salam-salam udah.
2: Salam-salamnya pertemuan.

0: Untuk Marin gua.
1: Terima kasih
0: Untuk
1: banget.
0: Marin. Untuk Marin.
1: Terima
0: Nah,
1: kasih,
0: ganjo.
1: terima kasih udah.
0: Ah, tuh samu samu samu samu.
1: Untuk siapa lagi?
0: Tidak lalu. Ah?
1: Untuk siapa lagi?
0: Ah, untuk kru-nya radio hit kita kemapi itu respon ya. Ah, untuk respon kita tuh ha.
1: Yeah.
0: Ah, tidak lalu foto untuk Bundo Queen. Dan taputui tadi ya.
1: Iya.
0: Soalnya Bundo.
1: Iya. Santalai pun dah masuk.
0: Ayo, nak lalu foto Uda Beng Beng, Bunda Dua Putri, oh Pak Amrullah, Pak Amrullah kini kau lah monitor tu lalu ni kau ya. Besok kau buat radio ke sawah Pak. Betul yang ini cek.
1: Betul.
0: Iya, buat dibungkui lah.
1: Ayo dibungkui kami dolanya, salam salam.
0: Dibungkui kami sedolahnya tu.
1: Okey, udah.
0: Atau peman tu dolahnya.
1: Betul.
0: Ah, tua. Kalau marin kok lagi pemen di Padang atau tuh?
1: Lagi Padang udah.
0: Lagi di Padang. Kali Sumbar tuh nak aja tuh.
1: Iyo betul udah.
0: Iya kali mah paham bahasa Minang ya.
1: Oke udah ditunggu.
0: Kalau Kak Cila kita masih baraja tuh.
1: Ayo kita minangkan beko udah.
0: Ayo mudah-mudahan bisa upload.
1: Oke udah.
0: Ah tuar sebungku-bungku kami ya.
1: Jadi udah.
0: Nah spesialnya tuh. Untuk bidadari yang menemani.
1: Jangan sampai lupa.
0: Iya, jangan sampai lupa.
1: Okay.
0: Kok kacau apa kata dunia beko?
1: Betul udah.
0: Nyanyi itu loh masalahnya tuh. Ah, iya ditunggu tuh Marina.
1: Jadi udah.
0: Amarin putar di Senan. Udah ada ngalis kok.
1: Siap udah. Oke. Okay,
0: terima kasih Marin.
1: Sama-sama udah.
0: Marin.
1: Sama-sama udah. Marin. Sama-sama udah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dan sanak sadonyo Allah bagabang pulau ada udah sultan letter we. Tapi Bunda Queen Jo dan sanak sadonyo yang lain kayaknya kita dengar dulu lah lagu-lagu requestan dari dan sanak Allah bagabang dari tadi yo. Tapi selain dari udah sultan letter we dari dan dari Ryan tadi, dari WA kita tadi, dari tadilah bagabang pula ada Bunda Dua Putri yang menyapa kita di sore hariko. Dan tentunya requestan lagu kesayangan Bunda pula ya. Sore namarin tetap semangat terus ya Bunda, request lagu yang berjudul Talope Lope dari Trio Sakandua. Salam-salam untuk Sadola Krusia Respon dan Sadola Responers, Sadola Dunsana sepertinya ya. Istimewa untuk Nak Marin. Terima kasih. Sama-sama Bunda, ditunggu beko lagu Talope Lope-nya Bunda. Dan tentunya langsung sajalah kita putarkan Talope Lope dari Trio Sakandang.

0: Ai ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko ha? Alah bara lenyo minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Maju bocah lihat dil.
2: Onde, rancak bana pelaminannya. Dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya.
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya dilayo.
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidup. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman. Atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.
4: Sukses menjadi idaman setiap orang.
5: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
4: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
5: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
4: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
6: Saudara pendengar, dari pengalaman saya di dunia kerja, saya melihat jika organisasi tidak mau berubah, maka ia akan ditinggal oleh arus perubahan itu sendiri. Organisasi begini bahkan dapat menuju kematiannya sendiri, sehingga hanya kenangan yang ada dari organisasi itu. Apabila menurut teori ekonomi, sebuah organisasi mempunyai sebuah life cycle yang bergerak naik turun. Dalam dunia industri dulu kita mengenal banyak merek yang sangat terkenal dan banyak merek lainnya yang populer. Namun, mereka sudah tidak ada lagi di pasar. Mengapa? Karena banyak di antara produk-produk masa lalu itu lupa untuk mengadakan perubahan. Tak heran mereka hilang dari peredaran dan mati. Bagaimana dengan usaha Anda?
4: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
5: 0855-885-1006.
4: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
5: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
4: Sampai jumpa. Sukses untuk Anda.

0: bareng Mbak Punyo dari Irma Junita, tentunya satu lagu requestan dari Uda Sultan Letter we, yang tadi laba gabang bersama kita ya, menyapu-nyapu kita di sore hari ko, tentunya lah menyampaikan alaba kirim-kirim salam juo. Dan untuk Don Sanak sadonya, kita masih akan mengawanan Don Sanak di sore hari ko dengan berbagai lagu-lagu Minang yang Allah masa bergabung bersama kita ya, requestan dari Don Sanak sadonya. Dari live TikTok kita tadi, Allah bergabung pulau ado dari yang request lagu Fauzana Menanti Jawe Cinto. Lalu ado dari Bang Kiki yo, Taluko Tapi Cinto dari Indah Delvia. Nah, tadi lah bergabung pulau bersama kita ada Ryan yang lah berbagi requestan lagunya Basabalah Dulu Sayang dari Miftah Wadini. Dan di sore hari kalau bergabung pulau bersama kita ada Uda Fitro. Kita angkat dulu telepon dari Uda Fitro yang akan menyapu kita di sore hari kak. Halo Uda Fitro.
1: Halo.
0: Halo, sehat Uda?
1: Suaranya gak jelas nih maling.
0: Oke, assalamualaikum. Allah tada gak udah? Halo?
1: Hai.
0: Oke. Hai. Sehat udah?
1: Hai.
0: Sehat hai. Udah?
1: Oke. Oh.
0: Iya?
1: Kurang ini ya. Kok kurang tidak enak bunyinya nih?
0: Di radio atau di telepon udah?
1: Buahnya? Enggak, kalau di radio kurang bersih.
0: Kalau di telepon ada enggak udah?
1: Kurang.
0: Oke, mungkin ada gangguan jaringan pula. Oke, lata putih telepon dari Uda Fitro di sore Riko Yodon sana. Dan tentunya langsung sajalah kita putekan dulu requestan dendang dari Ryan ya. Yang ala request tadi dari WA call kita tentunya. Oke lah, bergabung balik. Ado dari Uda Fitro, kita angkat kembali ayo. Oke, assalamualaikum. Halo, halo Uda.
1: Halo.
0: Halo.
1: Kok gila suara aku nih?
0: Halo Uda.
1: Halo. Halo.
0: Iya, suara Uda terdengar di sini. Halo Uda. Iya, kayaknya lagi ada gangguan jaringan di tempat Uda.
1: Akhirnya di sini, loh.
0: Oke.
1: Gak jelas, loh.
0: Iya, sebenarnya ada gangguan jaringan di tempat Uda ya, Uda. Dan kayaknya lagi ada gangguan jaringan bersama Uda Fitro dan sana. Kayaknya sambil menunggu perbaikan jaringannya, kita dengar dulu lah, kita hoyak balik dari Miftah Wadini.

0: Dapatkan jamu tetes Mansa Pro di Respon Radio.
1: Di harus kabang loko, malih mana lah, hari angi alun antrinyo lai.
2: Yo mangau nih kabang tuh.
1: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager mana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
2: Oh Allah, kalau itu gak perlu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
3: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: 93.0 FM, Respon Radio, your family radio.

Iya, satu rikasan dari yang berjudul Taluko Tapi Cinto Jo dari Indah Delvia. Special request dari Uda Kiki yang bergabung dari live TikTok kita, tentunya menjadi lagu penutup di jam Patamoko di program Lemak Bana. Dan Marin akan balik bekoleh di jam kedua, tapi nyo jam sampai sore masih dengan berbagai lagu-lagu Minang requestan dari Dun sana ya. Untuk itu kita titik dulu perjumpaan kita di jam kedua ko, dan kita buat so balik bekoleh.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan sanak sadonyo, kita bahas balik tentunya masih dalam program Lama Banam di jam kedua ko, masih bahasa momarin dengan berbagai lagu-lagu Minang kasayangan dan sana yo. Tadilah kita buka jam kedua ko dengan satu lagu berjudul Rantau dan Pajawah dari Ipang featuring Rayola. Rikasan dari dun sana kita yang laba gabuang dari live TikTok kita ya, ada Bang Iu Aldo 87 yang alah bagabuang tentunya dan berbagi rekesan lagunya. Dan di sore hari ko dari WA kita, alah masa pulo telpon dari nenek Yum. Nah, kita angkat dulu lah telpon dari nenek ya. Halo nenek.
1: Halo cantik.
0: Iyo, WA kabarnya nek.

0: Lah makan kemarin.
1: Iyo.
0: Itu pas nunggu-nunggu kemarin tadi mah kiru ya kemarin lah mau bana masuk eh.
1: Iyo, kemarin di lama bana. Soalnya lama bana kok lama bana.
0: Ngomong bener. Makan kemarin lah.
1: Lah lanjut nenek sambil nenek makan marin putan lah lagu kasukon nenek nah apa tuh yang nenek suka di sore riko
0: yang nenek suka
1: lagunya iyo
0: karantau karantau menjemput mimpi
1: onde amin karantau menjemput mimpi dari Andra Respatio nek
0: oke
1: ah jadi nenek salam salam nenek
0: salam salamnya pertama untuk marin cantik
1: terima kasih nenek sayang.
0: Oh, untuk Dila. Untuk Jojo. Cici. Kuro-kuro respon seluruhnya. Sada yang ada di respon.
1: Oke, Nenek.
0: Nah, Bunda Queen. Oh, Sultan Literwe, Pak Abdullah, Uda Ardi. Siapa lagi nih? Ama Kak Uci,
1: ama ampek saudara,
0: ama ampek saudara, siapa lagi nih? Wah lupa deh.
1: Oke.
0: Ini yang di Malaysia.
1: Oh, The Jazz sama Unilis.
0: Tuh okay. Jangan lupa Beko, indah di salam dulu nenek Beko, bawa deh.
1: Ah nenek dapet salam dari dun sanak kita di live TikTok, namanya Kak Cherry. Sampaian salam awak ke nenek Tio Kak.
0: Salam lo balik tuh.
1: Salam balik dari nenek Kak Cherry.
0: Sampai lo salam balik lihat tuh ha.
1: Iya jadi nenek.
0: Untuk siapa namanya kok? Ryan.
1: Oh ya Ryan.
0: Nenek kah makan mana siapa kemarin?
1: Jadi nenek.
0: Beko ditunggu. Dibungkus sambung aja lah salamnya ya.
1: Jadi nenek ditunggu Beko lagunya main putarnya nek.
0: Ya lah putar di dede marin di situ nenek yang mendengar di situ.
1: Oke nenek.
0: Oke. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah dan sanak sadonyo dari nenek lah menyapa kita di sore riko lah berbagi rikesan lagu pulo dan dari Uda Jazz dari tadi lah bagabung yudun sanak tapi baru marin bacok ini ko yang lah menyapa nyapa kita dan berbagi rikesan lagu. Assalamualaikum penyiar bertugas Rin. Waalaikumsalam Uda Jazz. Selamat siang menuju sore dari kota Kuala Lumpur. Dengan iringan doa dan doa untuk penyiar bertugas, Rin, moga murah rezeki, sehat badan dan tercapai impian serta dipermudahkan segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Request lagu Pasan Cinta Manyeso yo Rin. Salam untuk Marin, Dila, Unilis, Ryan, Dean, Bunda Queen, Bang Isan, Putra Uda Sultan Letter W. Dan semua pendengar respon radio di mana saja berada dan ada untuk Bang Tio. Moga sehat dan sukses selalu, amin. Respon radio, radio keluarga Anda. Pesan hari ini, jangan terlalu kagum dengan orang yang kaya dan jangan terlalu kasihan kepada orang miskin. Karena kita tidak tahu siapa yang lebih tenang hatinya, siapa yang lebih dekat dengan Tuhannya dan siapa yang lebih bahagia hidupnya. Nilai manusia bukan pada rumah yang besar, mobil yang mahal atau pada pakaian yang dipakai. Tetapi pada akhlaknya, kesyukurannya, kaya itu rezeki dan sekaligus ujian, miskin juga ujian. Yang penting bukan apa yang kita miliki, tetapi bagaimana kita menghadapinya. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih Uda Jazz. Pesannya Hariko sangat penuh dengan makna yudun sanak sadonyo. Dan dari kontak kita, aduh Bang Nanda yang lama nyapa kita dan berbagi requestan. Assalamualaikum Marin, waalaikumsalam Abang. Iko mah Bang Nanda, iyo tahu Bang Nanda. Bang mau minta lagu nah, dek inilah kamasuak bulan tawbik namue yang Bang Nio minta lagu dari Adi MF, Pariaman. Jadi Abang, kita hoyakan Beko dengan lagu Pariaman dari Adi MF yo. Baau, pai wak caliak tawbik bisa tanggal 6. 6 balik sampai 28 tuh gas kan abang. Salam-salamnya Bu Marin yang sedang bertugas. Terus Bu Dila, Cici, Bang Aul, Bang Jo, Samantha, Nowi. Terus buat sadola kru respon dan Bu sadolanya fans respon tanpa menyebutkan gala. Terima kasih Marin. Sama-sama abang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dan itu dari Bang Nanda ya. Pariaman, wak mahoyaan Pariaman kini ko dengan lagu Pariaman. Dan dari wak kita lah bergabung balik ada Mama Kak Uci. Kita angkat dulu telepon dari Mama Kak Uci ya. Assalamualaikum Mama.
2: Waalaikumsalam. Siapa kemarin?
1: Iya Mama Marin.
2: Oh Marin. Ya, iya sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Marin.
1: Iya Mama.

0: sehat ka Banyu
1: Oh iya,
0: Mama?
1: lah lah mona awak nak masuk masuk. Ah, lagi bisa aja masuk aku
0: Eh
1: lah.
0: lah, iyalah Mama, pulau nak bisa Mama. Baka Mama sore Riko sehat ke Mama?
1: Baka ba studio tuh, lesen sandang aja sadonya.
0: Sanang Mama, sanang bana kini ka Mama. Pulau Mama baga buang baliak kan? Sanang bana sore Riko langsung.
1: Ayolah. Iya tuh kecil, mak ini bisa aja. Lah mona awak nak baga buang. Mak tuh sibuk aja. Lah sudah sibuk puasa, sibuk rayo, waralek lah, sibuk waralek.
0: Unde, lah sudah rayo, alek lah yang banyak ya, Mak. Unde.
1: Alek lah yang kekajuan gua.
0: Iyo, nyola musim lah, Mak.
1: Iyo lah musimnya kayak gini lah.
0: Iya. Ah, dek sibuk tuh, apa lagu Waputa kok, Mak, mengawanan alek kok?
1: Nah, ini dek sibuk kok lagu gue, lagu na lamo dah, Maknya.
0: Apa tuh, Mama?
1: Dendang, Pak. Dendang, ah.
0: Dendang?
1: Dendang Pusako dari Asben.
0: Ah, ado Mama.
1: Ado.
0: Ado. Okey.
1: Ah, kata Diba tambah lagu Abai katanya.
0: Lagu. Apa tu judulnya?
1: Adiba minta aku tambah lagu main game dari Abai.
0: Abai main game. Oh, cari lu ya Adiba.
1: Cari lalu. Adiba lah pandai lah nyoa.
0: Onde halo nado lah Adiba, tapi beko kak tambah yo.
1: Iya, beko cari ya.
0: Iya, beko. Jadi, salam.
1: Pokoknya lagu Amak lo ya.
0: Siap, Oma. Ah, salam-salam Mama untuk siapa tuh gini?
1: Ah, salam-salamnya pertama-tama warna buat Marin.
0: Iya, Mama, terima kasih.
1: Kiki. Siapa cari? Si. Lah banyak tambah-tambah terangah ada Mak.
0: Iya, ada anak bujang Ama tambah-tambah.
1: Iya, anak bujang Ama.
0: Iya.
1: Ayo. Untuk dia nulah, dan sado di respon tu, sado di restuju, sado Allah dapat salam dari emak yo.
0: Iya Mama.
1: Sudah tu je lah tadi siang ngirim salam untuk emak tu, no Marin.
0: Aduh, nenek Yuna.
1: Ah, nenek Yuma, salam balik yo. Ah. Sampai salam sama kak nenek Yuma.
0: Iya.
1: Bunda Queen. Mama sedalah lah, bunda sedanya.
0: Ah, siap Mama.
1: Itu. Sultan Letter W, Uda Ardi yang di pesawang tu ah. Tu siapa lah tu? Nah, di mana ninjau?
0: Ayo, Pak Amrullah. Uda Sultan
1: ya,
0: Letter W. Okay,
1: nah,
0: Mama. Ayo,
1: Pak Amrullah. Nanti kamu baik tu sihat ya. Tanya anu baik mak kenyawa sikit pinggang ah.
0: Beko. Okey mama. Beko ala didanga udanya mama.
1: Apa baik sikit pinggang mak tanya ya deh.
0: jadi mama.
1: Okay. Ayo sadar tu lah dulu dia lah. Dibukir kamera lah sadar nyari lah. Dulu lah.
0: Iya mama. Okey mama ditunggu Beko lagunya Marin Putan ya mama.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Kak Uci lah bagabung bersama kita di Sore Riko di sana dan lamanya punya po kita. Nah untuk itu langsung saja lah kita putarkan dulu tapi yang pertama dari Rikosan udah jazz terlebih dahulu yo. Pasan Cinto Manyeso dari Odi Malik.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko ha? Alah bara lenyo minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Ma coba cari lihat dulu.
2: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantu pernikahan artis. Sana ngawak mencaliannya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Nah lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
3: Dunsana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah, dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dunsana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia Dunsana makin istimewa.

0: Dapatkan jamu tetes Mansa Pro di Respon Radio.
1: 93.0 FM Respon Radio, your family radio.
2: Assalamualaikum di awakat to salam kaganti siria pinang saratoro ko nan sabatang panilaw nun sanak jawa palapih rindu nan batahun kinilah baru tapan mahu jokaset baru kandung di jalan untung lapih taraga hati pau be rindu salamoku lah batahun musim babilang abih bulan baganti hari dalam kaset kita basuo. Batambah pantun sair yang ma bukan baladang-ladang sajo ladang barambah bataru kokok lai karimbun na ditanam. Bukan asben badendang-dendang sajo mak, dendang sair yang joratoknya pengena untung para sayang.

0: Iya, satu lagu requestan dari Bang Nanda yang lebih gabung dari kontak kita di sore hariku, berjudul Pariaman, yang dari Adim FF, tentunya lah Mbak Puta dan Mengawanan sore hari ke dan sana. Dan masih dari live TikTok kita ala bagabang bersama kita, tentunya tadi ada Kak Cherry yang berbagi loh rikasan lagu baru dari David Istanbul berjudul Lurih Salah Bakil Lo Apulai dari David Istanbul. Sebelum kita putarkan lagu dari Kak Cherry ko, kita angkat dulu telepon balik dari Uda Sultan Letterwe di sore hari ko ya. Halo Uda.
1: Halo Marin.
0: Iya, Marin. Oi Uda. Apa tuh udah?
1: Atambuah dia.
0: Mbak Tambuah. Tapi rasanya iya. Ala panduah udah sampai jam 6 beko.
1: Wah. Wah, iya. Lapanduah. Gila weje.
0: Batuah udah. Itulah.
1: Ayo, ayo, ayo. Nah, itu udah tuh. Alu lakunya tuh isinya. Dipilih cie.
0: Ado dari Silva Hayati. Ado dari beko ada dari Cyril Asmara.
1: Cyril itu lah.
0: Beko super oplet samo jo requestan Bang Dean mah udah.
1: Iya samo jo request Bang Dean ya.
0: Iya udah.
1: Tuh super oplet di tengah lah super oplet tuh baalah bunyinya tuh.
0: Betul udah.
1: Ya itulah dulu Marin.
0: Oke udah, maaf ya udah.
1: Salam bung. Ya ana ba tuh tuh. Penting kan lai dunya ni pilih senan walaupun sesamu salero aja kawan ada masalah tuh dah.
0: Iya udah.
1: Halo Marin.
0: Iya udah, terima kasih udah.
1: Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, res dun sana sadonyo untuk rekesan lagu di sore iko lah pandoi dun sana. Tapi tentunya masih akan Marin kawanan dun sana dengan berbagai rekesan lagu yang Allah bagabuang jo kita tentunya di sore hari ko. Nah, kini ko kita angkat delah telepon dari Bunda Queen yang tadi sempat terputus ya dun sana. Halo Bunda.
2: Halo juga, Ananda cantikku.
0: Iya Bunda, gimana kabar? Tadi sempat terputus ya Bunda.
2: Iya, itulah bagaimana itu ya.
0: Iya, gak apa-apa Bunda. Tuh.
2: Gimana keadaan di sana sekarang ini? Haredang di sini.
0: Haredang. Tapi walaupun haredang, bersyukur aja Bunda, yang penting dijauhkan dari bencana.
2: Di sinilah bikin apa Bunda lagi ya?
0: Apa tuh Bunda?
2: Pecel Bunda masih ada.
0: Wih, enaknya. Kapan-kapan nanti kita main
2: sana
0: lagi. Ada
2: nanti orang mau datang.
0: Oh, oke Bunda.
2: Kamu kan ada aja. Tapi kalau kemarin ke sini mana apa-apa deh.
0: Iya, oke Bunda. Tapi Bunda di siang sore hari ini apa rekasan lagunya Bunda?
2: Oh, ini apa? Oh, merindu-rindu seorang.
0: Oke.
2: Siapa tuh? Di Fauzana ya?
0: Fauzana.
2: Kalau enggak Semanjak Udah Karantau.
0: Alunado lagunya Bunda.
2: Ada cuma belum itu. Kalau enggak siapa gitu? Rayola udah?
0: Merindu-rindu seorang dari Fauzana ada?
2: Ada kan, itu aja lah.
0: Sama request sama responders yang di TikTok udah?
2: Oh boleh, udah. Berarti ada itu.
0: Iya.
2: Tidak apa-apa. Salam-salam dulu.
0: Iya Bunda, salam-salam.
2: Salam pertama untuk Ananda cantikku, Marin. Tadi malam juga Marin disalamin ya.
0: Iya Bunda.
2: Nanti malam juga ini yang apa, nak salah. Andi tuh, Ari tuh.
0: Okay.
2: Salam juga untuk Pitro ya. Pitro juga salam Marin. Dan juga itu. Pitro tuh dia lain pula tuh. Dia panggil Mami pula ke Mami, Ma. Sama dengan Andi.
0: Iya.
2: Anakku.
0: Iya, Bunda.
2: Salam juga untuk Ajo Letterwe ya.
0: Yeah.
2: Ajo Piaman Maninjau, ada juga untuk Uda Beng-Beng, ada juga untuk Pak Amrullah, Ryan, ada Bang Rehan, ada Pak Sultan Pamenan, ada juga untuk Uda Ardi, Bang Ed, ada juga untuk Uda Al-Amin, Ejen Al-Amin, ada juga untuk Mak Charlie Sikumbang, ada juga untuk Ajo Sidi, ya,
0: iya.
2: Ada juga untuk Ajo Sindinya dua jadinya namanya. Ajo tuh sudah panggilan kita Pariaman. Sindi itu panggilan untuk gelarnya itu. Oh, ya kan?
0: Iya Bunda.
2: Iya. Okay. Ajo itu untuk semua-semuanya aja lah, iya. Takut kebanyakan pula kan.
0: Betul Bunda.
2: Kan udah di ini disalamin aja semuanya ya.
0: Iya Bunda.
2: Istimewanya untuk Mama Dila dan ini aja untuk Bunda Sapa di Palapa ya.
0: Oke Bunda, siap Bunda. Ya.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan senang sadanya, alah bergabung sama kita ada Bunda Queen yang ternyata requestan Bunda sama jo responders yang alah bergabung dari live TikTok yo. Kayaknya emang sehati banar requestan-requestan dan sana di sore hari kok. Dan entah itu langsung aja kita putarkan terlebih dahulu ada lagu terbaru dari David Istanbul, Lurisalah Bakilo Apolai, requestan dari Kak Cherry.

Yo satu dendang rekasan dari Bang Dean, Supir Oplot, si Sirel Asmara menjadi lagu Bonitik gitu di jam K2 kok. Kita akan bahas kembali Beko di jam selanjutnya, masih di bersama Marin di 93.0 FM Respon Radio, Radikal Ganda.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Klerkenda. Dan sana sadonya baso balik bersama Marin dalam program Lama Bana. Tentunya di jam terakhir kita hari ko ya, di jam ketiga Lah kita buko jo satu dendang rikasan dari Uda Fitro tadi yang bergabung dari WA telepon. Namun sempat ada gangguan jaringan yang berjudul Balon Basonyo dari Lestari. Dan tadi ada salam-salam dari Uda Fitro untuk Sadolah Dunsana. Apalagi untuk Dunsana yang kawan-kawan dari UKKPK serta kru-kru Respon Radio serta untuk RRI Pro 2 Padang ya Dunsana. Dan ada pula salam dari Uda Fitro untuk Bunda Queen di sore hariko. Dan tentunya kita masih akan memutarkan nenang-nenang kesayangan Dunsana satu jam terakhir ko bersama kemarin yo. Tadi di WA kita lah bagabuang ado Bang Ardi yang menyapu kita sadolanya di sore hariko serta requestan lagu. Ada salam-salam dari Uda Ardi, tentunya salam-salam untuk Marin Sarato Kasado Kru Respon Radio FM. Jo para fans atau pendengar setia Radio Respon dimanapun berada. Terima kasih Marin, sama-sama udah tunggu requestnya di Radio Respon yang oke punya. Siap Uda Ardi CEO Mitra Jaya Mandiri MJM di Monas Pasus yang request lagu Takana Bilo Paralu dari Silva Hayati. Serta dari kontak kita di sore hariko lah bergabung bersama kita ada Uni Mira Jo Amiyomna yo. Umi Mira tadi lamanya apa kita, selamat sore. Assalamualaikum, selamat sore. Minta lagu Cie dari Randa Putra, Rindu Satagoh Janji. Kirim salam untuk Dila serta dan sanak pendengar kita tanpa terkecuali. Terima kasih. Sama-sama Uni Mira, ditunggu beko lagunya ya Uni Mira. Kayaknya yang batu tuh Sarindu Satagoh Janji Uni Mira. Dan ada dari Amiyumna yang juo sedang galau kayaknya di sore hariko ya. Hai Marin, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ami. Request Ami lagu galau Patah Bacinto dari Ratu Sikumbang Cia yo Marin. Jadi Ami on deh janganlah galau-galau di sore hariko Ami. Jadi de Ami sedang galau, Marin putan lah beko lagu Patah Bacinto ya Ami. Dan tentunya ketiga lagu ko akan mengawanan

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: Radia.
1: Dapatkan jamu tetes Mansa Pro di Respon Radio.
2: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

satu lagu dari Randa Putra Ica featuring Ica Sagita, Sarindu Sataga Janji, requestan dari Uni Mira di sore hariku. Tentunya lah mengawanan kita sedulur nyudun sana, dan tidak terasa kita sampai di penghujung program Lama Banda sore hariku. Tapi kemarin masih akan mengawanan dosana dengan berbagai lagu-lagu requestan. Tadi yang lah bersama kita yo. Tadi ada requestan dari Bunda Dua Putri Pulau beserta dosana kita dari live TikTok yang samo requestannya Marindu-rindu Surang dari Fauzana, serta ada requestan dari respon dari dun sanak kita pulo dari live TikTok, ada Bang Fan Student yo Ube Kuro dari Putri Awi. Beko juga ada pulo tambahan requestan dari Bang Dedi Piliang dun sanak ras orang lain, dan serta ada requestan dari Oma Mutia yang laba gabung dari live TikTok kita tadi, Padi Ampo dari Zalmon Rato. Tentunya dendang-dendangku akan mengawanan dun sana di sore hariku sebelum kita menutup perjumpaan basa momarin di Lama Banda.

0: Ai ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko ha? Alah baraleknya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Maju mau cari adil. Onde, rancak bana pelaminannya. Dekorasinya bantu pernikahan artis. Sana ngawak mencaliannya.
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
1: Oh, sanum pelaminan. Nah lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
1: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
2: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.

Iya, satu dendang dari Rizal Monrata, Padi Ampuh, rekasan dari Oma Mutia yang lagu gabung dari Lafrik Tak Kita tadi tentunya menjadi lagu penutup pulau di program Mama Bano di sore hari ke dan sana. Nah, terasa kini lah hampir menuju penghujung jam 5 dan tentunya menjadi penutup pulau untuk kita bahasamu untuk dalam program Mama Bano. Dan terima kasih untuk sedulur dan sana yang lagu gabung di Lamak Bana Kaliko. Tentunya program Lamak Bana akan selalu hadir setiap hari dari jam 3 sore sampai jam 6 sore dengan dendang-dendang kesayangan dan sana. Marin mohon maaf bila banyak salah kata ataupun lagu yang tidak baputakan. Marin tetik di sore hari ko tentunya dengan satu requestan dari Mama Ampe Saudara yang laba gabung dari kontak kita yang nio diputakan Baralek Gadang dari Misra Mulai featuring Johnny BS. Dan Marin pamit undur diri, kita bahas balik dalam program-program selanjutnya.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.
2: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.
3: Pendengar, kita jumpa di acara pesan hari ini untuk membangun keluarga. Ya, penting sekali bagi kami untuk mengerti bahwa hal yang paling penting dalam sebuah kehidupan pernikahan adalah membangun keluarga bahagia. Hadir bersama saya Pak Sukamdi. Salam jumpa Bapak.
4: Salam jumpa kembali, tetap semangat dan luar biasa.
3: Luar biasa dan semangat, semangat dan luar biasa, memang luar biasa. Baik pendengar, itu adalah kalimat-kalimat yang tentu memberikan semangat bagi Anda pendengar kami. Selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang sedang kami bicarakan, maka Anda dapat menghubungi kami melalui telepon atau WhatsApp di 0813-1571-1811 atau 0878-790-5829.
2: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: Pak Kamdi, kita akan ngobrol gitu ya,
1: iya,
0: membicarakan. Saya memberikan judul Bersamamu Aku Bahagia.
1: Wow.
0: Ya,
1: menarik.
0: Menarik ya, Pak?
1: Iya.
0: Iya. Apa yang membuat bahagia ya di dunia ini? Tapi ini penting ya. Kita akan berbicara tentang telepon pintar atau smartphone yang juga kita kenal dengan nama gadget dan pengaruhnya bagi masyarakat modern. Pendengar, menurut salah satu pakar teknologi informasi dari Institut Teknologi Bandung, Dimitri Mahayana, sekitar 5-10% gadget mania atau pengguna gadget terbiasa menyentuh gadgetnya sebanyak 100-200 kali dalam sehari, bukan main. Jika waktu efektif manusia beraktivitas 16 atau 960 menit sehari, dengan demikian orang yang kecanduan gadget akan menyentuh perangkatnya itu setiap 4,8 menit sekali. Luar biasa ya, Pak?
1: Iya.
0: Itu gimana tuh, Pak?
1: Wah, itu sudah sangat amat menjadi kecanduan dan terikat dengan satu kebutuhan ya. Kalau enggak pegang rasanya tangan ini sudah gatal.
0: Ya, tapi kalau terus-terus pegang kayak Bapak pernah cerita, ya, tangannya keriting.
1: Iya, tangannya bisa keriting.
0: Iya, Pak. Saya punya pertanyaan seperti ini. Benarkah bahwa seorang pecandu gadget akan sulit untuk menjalani kehidupan nyata, misalnya mengobrol, karena perhatiannya hanya akan tertuju kepada dunia maya? Dan bahkan jika dia dipisahkan dengan gadget, maka akan muncul perasaan gelisah. Bagaimana menurut pendapat Bapak?
1: Ya, memang dewasa ini beberapa analisis rumah sakit jiwa itu dipenuhi dengan pasien-pasien yang sedang terikat untuk bisa lepas dan tidak menimbulkan satu kecanduan urusannya dengan gadget itu ya, khususnya anak-anak yang SMP, SMA. Nah, memang tanda suatu perilaku yang terikat pada kebiasaan yang dijalani secara berkelanjutan sehingga menjadi ketagihan, kecanduan, atau bahkan tertawan untuk menjadi lebih merasa nyaman dengan apa yang dia pegang. Nah, biasanya itu menjadi muncul kegelisahan jika diputus.

0: alternatif aplikasi untuk main untuk mainan atau belajar atau serta bekerja ya dalam dunia bisnis. Yang keempat, karena dalam dunia komunitas kerja atau bisnis sangat cepat ya kalau digunakan gadget itu, atau lebih efektif, lebih efisien dalam urusan-urusan transaksi atau urusan-urusan marketing, sehingga itu sangat amat menggantungkan komunikasi dengan itu. Dan yang terakhir, bisa jadi itu memiliki satu daya jangkau informasi yang sangat jauh ya, mengglobal itu bahasa sekarang, dan mudah didapat serta tidak perlu pergi jauh-jauh. Nah, ini seringkali menjadi problem tersendiri karena kita menjadi orang-orang yang tidak membutuhkan semacam komunitas sosial, cukup dengan gadget itu sendiri. Makanya kalau sekarang bangun pagi saja yang dicari sekarang bukan suami atau istri atau apa. Yang ditanya pertama adalah HP-ku di mana ya, Pak? HP-ku di mana ya, Mah? Begitu. Dulu belum ada itu, tanya, Mah, kopi, pisang goreng. Sekarang, Mah, HP-ku di mana? Ya, sudah.
1: Berarti kopi dan pisang goreng mengalahkan gadget.
0: Mengalahkan ya, gadget mengalahkan kopi dan pisang goreng.
1: Iya. Sementara acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang kami bahas atau mungkin masalah keluarga lainnya, hubungan antar pasangan, masalah anak-anak, silakan menghubungi kami di telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-790-58229. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: Pak, ini menarik di menghindari diri dari kawan sosial yang cenderung cuma basa-basi.
1: Yeah.
0: Lah, kan kita berhubungan di dalam gadget itu juga ada yang disebut manusia.
1: Yeah.
0: Jangan-jangan manusia yang nggak kita kenal atau baru kenalan atau mungkin sudah lama kenalan, toh dia juga akan basa-basi. Bagaimana menurut Bapak?
1: Iya, memang perbedaan tatap muka dengan video call dan sebagainya, apalagi yang baru dikenal, ada begitu banyak problem sosial, ya, sehingga ya, orang malah merasa sedikit trauma, ya. Hmm. Bahkan ada orang yang ketemu jodoh gara-gara baru melihat wajahnya, mukanya satu kali,
0: sakitnya
1: langsung. Tetapi juga ada yang menjadi korban penipuan, pemerkosaan, yeah, dan kekerasan, maaf kata, bahkan perencanaan pembunuhan untuk merampas apa yang akan dibawa oleh orang yang baru dikenal. Jadi itu sebenarnya ada yang menjadikan itu sebagai satu basa-basi, makanya selalu diingatkan untuk hati-hati. Ya, baru satu kenal, jangan sampai terus ingin bertemu tanpa tahu ini dan itu, padahal itu hanya suatu rencana-rencana yang kadang menimbulkan kecelakaan atau masalah-masalah kekerasan di dalam diri orang yang sedang melakukan itu.
0: Ya, satu keheranan untuk saya, bahkan mungkin juga ada pendengar yang mempunyai pikiran seperti saya. Udah tahu bahwa ada banyak penipuan, sudah tahu juga terjadi pemerkosaan, yeah, pembunuhan dan sebagainya. Mm-hmm. Tapi kok ya nggak kapok, Pak? Kenapa? Yeah. Menarik ya?
1: Satu, karena merasa barangkali menganggap dirinya ada yang memperhatikan.
0: Oh.
1: Gitu. Yang kedua, merasa ada yang membutuhkan dia untuk berteman, baru kenalan dan sebagainya. Nah, problemnya adalah karena kita tidak memiliki daya analisis kritis yang baik, ya, sehingga kita merasa punya pertemanan, punya komunitas, ya, setelah temu darat gitu ya, dipinjam motornya ternyata enggak balik-balik, ya, itu banyak kasus itu ya.
0: Iya,
1: banyak kasus.
0: Tapi kok nggak kapok, memang luar ya, biasa bersamamu aku bahagia, gadget. Ya, kemudian yang berikut, Pak. Kita sering mendengar bahwa penggunaan gadget untuk kelancaran pekerjaan dan bisnis, juga hubungan antar anggota keluarga. Misalnya orang tua ingin memproteksi anaknya sehingga diberikan handphone. Demikian juga bagi para asisten rumah tangga, sopir pribadi. Tetapi nyatanya yang terjadi, penggunaan gadget untuk kepentingan eksistensi dan pencitraan diri. Itu pernah Bapak bahas.
1: Iya.
0: Porsinya bisa jauh lebih besar ketimbang kepentingan pekerjaan. Apa tanggapan Bapak?
1: Iya, memang satu fenomena dinamika sosial, efek dampak pengaruh dari gadget ini terhadap perilaku kehidupan dewasa ini, ya, bisa kita melihat dalam sebuah analisa media sosial.
0: Yeah.
1: Ya, Indonesia ternyata menjadi ranking ketiga terbesar setelah AS dan Cina dalam urusan media sosial katanya. Ya, tetapi paling tinggi penggunaannya dipakai untuk hal yang tidak produktif, ya. Tapi cuma gaya hidup yang konsumtif, hedonisme. Hal ini nampak bahwa penggunaan 65% adalah di dunia Indonesia khususnya, ya. Itu hanya usia 19 tahun ke bawah. Dan dipakai untuk lebih banyak main game atau permainan untuk memindahkan pertemuan sosial, hanya cukup dengan gadget itu, ya, sejenisnya, dan paling banyak untuk mengisi waktu-waktu kosong dalam kesibukan itu. Nah, akibatnya apa? Ya, kita bisa melihat bahwa
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la

0: 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: Nilai produktivitas gadget untuk di Indonesia itu tidak cukup tinggi untuk nilai produktivitas, tetapi justru hanya lebih banyak untuk mengisi waktu kosong atau merasa sibuk, ya hanya helose-helose saja, begitu.
2: Dan ini biasanya di perempuan, Pak.
1: Iya, apalagi kalau sudah punya komunitas Goes atau PKK
2: segala rupa
1: atau,
2: itu
1: ya,
2: Pak.
1: Komunitas yang komunitas merek satu HP. Ya begitu.
2: Waduh.
1: Ya, terus dengan nama yang sama. Ya, misalkan Siti, HP-nya A. Jadi nama Siti kemudian HP-nya merek A itu punya komunitas sendiri.
2: Yang dibahas
1: ya sudah itu, kalau enggak suaminya selesai ya anak-anaknya, kalau sudah begitu goes kemana atau belanja kemana atau hobi kemana
2: deh.
1: Sampai nanti alasannya baru sibuk, ada sudah punya agenda, punya acara, jadi suaminya tunggu di rumah, kemudian ibu-ibu sudah pada punya acara sendiri-sendiri.
2: Yang untung sebenarnya mereknya ini
1: ya,
2: karena
1: itu
2: punya komunitas. Ini ya, kalau ketahuan oleh produsen digunakan, itu
1: digunakan,
2: Pak.
1: Iya, ya, betul.
2: Ya, pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan menghubungi kami di 0813-1571-1811 atau 0878-790-58229. Kami kembali setelah yang berikut ini.
3: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: Pendengar, gadget memang menolong smartphone, apa handphone dan apalah namanya. Tetapi seringkali kadang-kadang membuat orang-orang menjadi lupa diri. Bahkan lebih miris lagi, kadang-kadang orang menjustifikasi seseorang tanpa mengetahui problem yang sebenarnya. Dan ini sangat berbahaya, bahkan sangat merugikan. Maki-maki orang, bikin status, wah luar biasa. Pak, pertanyaan berikut, dengan adanya gadget sangat berpengaruh terhadap perilaku sosial manusia. Ini Bapak sudah katakan, manusia menjadi semakin jarang melakukan interaksi sosial langsung antar pribadi. Manusia menjadi cenderung menutup diri dan memiliki ego yang tinggi. Sehingga ketika manusia berinteraksi sosial akan cenderung emosional. Benarkah demikian?
1: Ya, coba kita lihat contoh saja sekarang di jalan.
0: Ya, Pak.
1: Pemerintah sudah melarang supaya tidak main HP atau terima telepon saat mengemudi atau naik motor atau di jalan dan sebagainya. Tapi sering itu menjadi problem sosial di perjalanan, ya. Sementara sudah lampu hijau, ya, dia tidak sadar karena fokus untuk kirim WA informasi dan telepon, akhirnya terberhenti yang di belakang sudah
0: tenton-tenton
1: atau apa sudah tenton sampai ribut berkelahi. Ada juga justru sampai menimbulkan kecelakaan, ya,
0: ya.
1: Dengan problem perilaku-perilaku seperti itu. Oke, memang salah satu problem dalam menyampaikan pesan lewat media sosial seperti WA dan hal yang lainnya adalah seringnya terjadi apa? Ya, sampai orang cenderung emosi dan menimbulkan problem sosial. Yang pertama bisa saja pada waktu dia membaca pesan itu, ya, salah tafsir memahami pesan yang diterima, ya. Contoh ya, ada seorang bapak baru kirim sama informasi kepada ibu, kepada pesan yang ibu yang lain, dia katakan, aduh sayang sekali kamu tidak ke pasar batik yang baru promo. Nah, dibacalah istrinya WA suaminya, tuh kamu sudah selingkuh. Kamu sudah bilang sayang sekali,
0: kamu itu sayang
1: maksudnya
0: siapa?
1: Apa? Nah, kamu sayang siapa? Itu perempuan ada di mana? Padahal bapak tadi itu kata menyampaikan sayang sekali itu tidak berarti menunjukkan cinta dan perhatian, tetapi mengingatkan ini loh, kamu rugi loh kalau tidak kamu datang ke promo pakaian batik yang baru dibuka itu. Nah, itu bisa menimbulkan salah tafsir, ya, antara sayang sekali maksudnya itu rugi kalau kamu nggak datang ke promo jualan batik itu. Nah, itu bisa menjadi problem emosional itu. Wah, itu bisa gugat-gugatan itu, ya.
0: Nah, ada lagi nih, Pak, salah kirim, bahaya.
1: Salah kirim. Apalagi pada telepon yang menerima itu cewek, maaf Anda belum terhubung. Loh, ini perempuan siapa lagi? Ya, itu problem-problem yang muncul dalam sosial dan emosi kita, ya. Yang kedua, sering tidak cukup lengkap dalam mengetik pesan, ya, salah huruf atau terlalu kepanjangan sehingga tidak memperhatikan kelengkapan atau pesan secara lengkap, secara utuh, sehingga wah ini pesan opo gitu, ya. Langsung hapus gitu.
0: Ya.
1: Yang ketiga bisa salah huruf, jadi sering tidak bisa kebaca dengan baik, ya, antara A dengan S itu misalkan kas, ya, bukan jadi KSS gitu, ya, ini apa gitu, ya, banyak sekali papi bisa jadi PS PI, ya, jadi ini apa kalau spasi gitu, ya. Nah, sering juga tidak sampai dalam hal memahami maksud dan tujuan sehingga jadi salah paham. Nah, inilah sebenarnya yang menimbulkan satu problem munculnya sifat egois, ya, kemudian menjadi orang yang cenderung emosional hanya karena salah memahami sebuah pesan yang diterima.
0: Sementara acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang kami bahas atau mungkin masalah keluarga lainnya, hubungan antar pasangan, masalah anak-anak, silakan menghubungi kami di telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-790-5822. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas Membangun Keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.

0: ketika Bapak melihat kecenderungan-kecenderungan yang ada, ini lebih banyak mempengaruhi emosional pribadi atau eksistensi dirinya di dalam penggunaan gadget itu terhadap publik. Maksud sayanya begini, ini kan yang tadi Bapak bilang salah kirim, salah mengerti dan sebagainya. Kadang-kadang ada yang ya aku maafkan lah, biasa. Saya juga sering ngetik salah, Pak. Karena mungkin jarinya nggak cukup cantik dan lentik. Sehingga A jadi S. Tetapi ada juga yang untuk aktualisasi diri. Jadi ada masalah apa selalu berkomentar. Masalah apa selalu berkomentar. Atau masak di mana, holiday di mana, makan di mana, foto,
1: posting, selfie,
0: nggak mikir gitu. Maaf ya, kadang-kadang saya juga sebel gitu loh. Ini orang dia pikir nggak ada orang bisa makan kayak dia kah? Begitu. Gimana Bapak?
1: Ya memang kebutuhan pencitraan diri, pengen diakui, atau juga dalam hal memposting apa yang dia lakukan, dia kerjakan, sebagai bentuk cara dia juga pengen mendapat sebuah respon komentar. Wih, kamu di mana gitu ya. Atau juga bisa jadi dalam bentuk kepuasan batin ya. Dalam bahasa lainnya itu dia mengkompensasikan dirinya, apa yang dia mau dia tampilkan sehingga apa saja, di mana saja, kapan saja,
0: bagaimana saja,
1: semua pokoknya selfie ya. Ada yang itu sebagai aktualisasi untuk pencitraan dirinya bahwa dirinya itu bukan seorang yang kurang gaul,
0: kurang tren.
1: Orang tahu bahwa kita sudah ada di luar negeri, luar angkasa kah, atau di luar-luar di mana, atau kuliner-kuliner makan yang dan sebagainya. Memang pada satu prinsip begini ya, itu bisa menimbulkan satu kepuasan batin pribadi seseorang. Hanya yang menjadi problem seringkali juga tidak semua orang respon itu bisa memahami apa yang kita punya mau. Mungkin kan kita tidak berpikir untuk minta diakui dan di apa. Tapi sebenarnya ada kebutuhan perkembangan jiwa bahwa kita ingin apa yang kita lakukan lewat HP itu kan sebenarnya kita ingin dapat respon. Hanya gitu ya. Siapkah kalau kita nanti responnya itu dibully, ditolak atau dinyinyir gitu ya. Nah itu yang harus diperhatikan.
0: Pak, apakah menurut Bapak itu juga pengaruh masa lalu gitu ya, karena dulu-dulu saya nggak dianggap misalnya gitu. Nih lihat sekarang gue keluar negeri, nih lihat sekarang gue jalan-jalan, gue makan-makan enak-enak. Menurut Bapak apa itu? Atau karena dulu teknologi komunikasi nggak kayak sekarang, jadi gimana ya Pak?
1: Ya, memang pola perkembangan zaman ini kan selalu berubah dan sangat cepat, dan semua orang ingin menunjukkan jati dirinya ya, diakui, diterima apa tidak, itu kadang-kadang orang tidak sampai berpikiran kritis seperti yang penting tampil, yang penting saya bisa menggunakan ini, kemudian bagaimana ia bisa memanfaatkan itu sebagai pencitraan atau sebagai satu penampilan dirinya. Dan juga kadangkala yang menjadi problem itu adalah kadang-kadang dia tidak memahami efek dampak dari peristiwa yang dia posting. Yang penting dia tampil, yang penting dia lakukan itu. Hanya yang dampak sebenarnya baik dari peristiwa itu, yang pertama memang dia bisa mendapatkan satu tempat untuk menyatakan dirinya itu ya, sebagai satu wadah. Yang kedua, dia bisa membangun sebuah kepuasan batin ya. Puas kalau habis makan difoto dikirim gitu ya. Ada kepuasan. Memang lebih cenderung fokus kepada hanya kepuasan batin atau kepuasan psikologisnya saja.
0: Ya, pendengar, semoga dengan apa yang didengerin ini, pendengar makin memahami bahwa gadgetnya nggak salah, handphonenya nggak salah. Anda ingin mengekspresikan diri dengan apa yang Anda punyai juga nggak salah. Tapi kalau berlebih-lebihan, nah ini.
1: Iya.
0: Ya. Pendengar, jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan hubungi kami di telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-790-58229. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: Pendengar, apakah yang menarik dalam diri seseorang? Apakah Anda juga merasa bahwa ketika Anda tidak terkenal atau ketika Anda tidak memposting, mengekspresikan, rasanya kok kurang, padahal Anda punya handphone. Mari kita dengarkan pertanyaan berikut ini. Seorang psikolog berpendapat bahwa efek candu yang ditimbulkan gadget bisa berupa gangguan komunikasi verbal dalam berkomunikasi secara langsung di tengah masyarakat, sehingga membuat sang individu itu mempunyai kecenderungan membesarkan sebagian fakta dan sekaligus menyembunyikan fakta yang sebenarnya, digantikan dengan hal-hal yang bersifat fantasi, fiksi, dan halusinasi. Apa pendapat Bapak tentang hal ini?
1: Ya, nah inilah salah satu akibat ya, pola kehidupan yang menempatkan gadget itu sebagai satu pelampiasan emosi atau hati atau susu emosi kita. Padahal banyak sebenarnya manfaatnya yang lebih besar kalau kita mau gunakan itu dalam hal mencari informasi pekerjaan, peluang pekerjaan, pola bisnis dengan marketingnya, dengan pola informasi dan berbagai sumber-sumber akademis yang lainnya dan banyak hal ya. Nah, hal itu bisa jadi kalau itu memang menjadi satu problem yang sehingga membangun suatu fantasi, menimbulkan fiksi-fiksi atau bahkan berhalusinasi ya. Itu bisa muncul demikian karena kita harus memahami satu perkembangan yang muncul sekarang. Contoh yang pertama, kita program aplikasi Metaverse itu ya, di mana dunia halusinasi dibangun sedemikian rupa seperti menjadi dunia realita hidup ya. Jadi itu pada metaverse yang muncul dengan 4 dimensinya atau dengan berbagai pola kehidupan yang memang pada sifat halusinasi tetapi betul-betul seperti hidup dalam satu kenyataan. Nanti satu waktu akan muncul yang kedua itu perilaku seks dalam dunia fantasi mulai viral gitu ya. Sampai ada pernikahan lewat gadget.
0: Gadget. Itu
1: menikah lewat gadget, maaf kata, sampai nanti dalam perilaku seksnya yang satu di luar negeri, yang satu maaf kata di negaranya sendiri, kemudian pakai maaf kata ya, ini kalau boleh sedikit dibuka, pakai video call yang terbuka, masing-masing membangun fantasi seksnya gitu ya. Jadi itu sebenarnya pelampiasan dari praktek onani atau praktek masturbasi itu, tapi mereka selalu ada satu waktu kencan bersama seperti itu, ya
0: menakutkan,
1: ya mengedisfungsi seksualitasnya. Yang ketiga bisa menjadi semacam perjudian lewat online, ya sekarang ini baru digalakkan oleh Bapak Kapolri untuk mensikat habis, ya dan itu satu cara yang mudah untuk berfantasi cepat kaya, dapat untung laba, dengan mudah mendapatkan uang dan kekayaan ya, hanya lewat judi online itu ya. Ya, kemudian penipuan-penipuan dalam penggalangan dana lewat atau maaf kata lewat suatu keyakinan agama atau lewat aksi sosial, pakai investasi bodong yang sedemikian marak ya. Nah, itulah sebenarnya pola-pola halusinasi, fantasi yang mencoba direalisasikan di dalam hidup nyata. Kemudian perjodohan dan pernikahan di dunia maya yang saya katakan tadi, ya keraknya lebih aman, lebih efisien anggaran, ya cukup berdua, ya dengan menggunakan fantasi seksnya, ya tanpa pernah ketemu. Luar biasa.
0: Lama-lama ini gadget atau handphone ini membuat orang kelainan jiwa.
1: Iya, betul ya. Itu bisa. Dan ya. Itu kemarin ya saya punya teman psikolog itu pasiennya itu 2 kali lipat dari sebelum COVID katanya. Ya, hanya masalah 2-3 tahun dipaksa untuk pegang gadget terus ya. Akhirnya ada pola perubahan yang berbeda dalam kehidupannya itu.
0: Iya. Ya. Pendengar, apakah saat ini Anda merasa bahwa Anda mengalami perubahan-perubahan emosional akibat pengaruh gadget ini? Mungkin Anda bertengkar dengan pasangan Anda, ngadunya ke gadget, kontak teman yang gak pernah ketemu, ngadu macam-macam. Waduh, ya pendengar, mari kita sadar bahwa semua diciptakan untuk kemajuan sangat baik. Tetapi ketika Anda salah menggunakannya, maka yang dialami adalah gangguan emosional. Bahayanya dia menjadi gangguan kejiwaan secara permanen. Nah Pak, kita akan mengakhiri perjumpaan ini. Apa pesan Bapak untuk pendengar kami?
1: Ya, pesan saya buat Bapak Ibu, bagaimana supaya kita mempergunakan ya fasilitas perkembangan teknologi, baik dalam bentuk gadget atau media sosial atau dalam bentuk bahasa apapun yang kita nggak bisa bendung, yang kita nggak bisa tutupi, tetapi kita harus menggunakan, memanfaatkan itu. Maka yang pertama, pakailah itu untuk membangun produktivitas hidup. Ya. Yang kedua, jadikan kinerja kita makin efisien dan efektif, karena sedemikian cepat informasi, transaksi, perkembangan marketing, dan berbagai informasi promo yang lainnya itu sangat cepat dipakai. Ya. Yang ketiga, membangunlah koneksitas komunitas yang lebih luas dan cepat. Ya. Jangan sekedar itu digunakan hanya sebuah pergaulan sosial semata dalam bentuk hanya basa-basi atau kongko-kongko atau cerita mati orang bilang, tapi bangun ya koneksitas mati. Komunitas yang bagus dipakai untuk Zoom, rapat, membangun satu bangunan pekerjaan yang sangat kreatif. Yang keempat, menyimpan ya, dan bisa menyimpan atau menyimpan sesuatu dokumen yang lebih cepat ya, sebagai bukti bahwa adanya satu transaksi atau kegiatan yang lainnya. Dan bisa belajar cukup dengan membuka program-program yang dibutuhkan ya. Itu sangat baik kalau kita bisa mempergunakan gadget itu atau media sosial itu dengan tepat guna, tepat sasaran, dan tepat kebutuhan.
0: Ya pendengar, banyak hal yang sudah kita bicarakan termasuk penggunaan gadget ini. Kami berharap bahwa melalui kesempatan ini Anda diberikan masukan-masukan yang mungkin saja ada hal yang terlewati dan tidak sempat terpikirkan. Saat ini saya Adriana Usmani bersama dengan narasumber kami Pak Sukamdi akan mohon diri dari hadapan Anda. Jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan hubungi kami melalui telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-790-58229. Pendengar, pesan hari ini untuk membangun keluarga, memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.
2: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-790-58229. Atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas membangun keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-790-58229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.

0: tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam buat kamu yang lagi setia nemenin malam hari ini. Entah lagi duduk sendiri di perjalanan pulang atau sekedar rebahan sambil mikirin banyak hal. Malam ini kita ketemu lagi di udara, di ruang kecil yang selalu siap jadi teman cerita kamu. Aku Cici yang bakal menemani waktu responder semuanya dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 tentunya di program Triverse yang akan menyajikan lagu-lagu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Buat kamu yang mau kirim salam serta serta ingin request lagu bersama Cici pada malam hari ini, boleh banget ya. Dan langsung saja ke kontak ataupun di WhatsApp di 0821-5566-8003 dan juga boleh banget di 0811-6622-930 buat kamu yang kangen langsung ngobrol sama Cici. Selain itu ada juga media sosial kita ya, Facebook, Instagram, ataupun TikTok, jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 official. Karena sebentar lagi Cici akan live TikTok juga nih. Nah, buat kamu yang penasaran nih Cici secantik apa pada malam hari ini untuk menyambut responder semuanya dalam live TikTok, boleh banget cus langsung bergabung ya. Selain itu Cici juga streaming di www.responderradio.com buat kamu nih responders berada di luar jangkauan, kayak lagi di perantauan atau mungkin kamu yang lagi yang sedang dalam perantauan kangen dan juga rindu berkirim-kirim salam untuk keluarga yang ada di kampung, khususnya di Padang Pariaman, Sumatera Barat ya. Dan responders pada malam hari ini, walaupun sedikit ada angin-angin dingin, pastinya tidak akan bisa membuat Cici juga sedikit goyang ya karena angin-angin itu, karena sudah masuk requestan dari Bunda Dua Putri. Malam Anda tetap semangat terus ya, Bunda Dua Putri mau request lagu yang yang Indo dengan judul Jangan Kau Lepas dari Willy Winarko, yang manca dengan judul Say You Won't Let Go dari James Arthur, dan yang Korea berjudul If You're With Me dari Song Kyung. Salam-salam untuk semua krusial respon dan semua responders istimewa untuk Kanada. Terima kasih. Terima kasih juga Bunda, ku ditunggu ya untuk Bunda lagunya. Selain itu responders, buat kamu yang mau seperti Bunda, boleh banget ya langsung cus melalui kontak WhatsApp ataupun media sosial kita. Oke, kita tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan ketiga lagu ini dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tentunya masih bersama Cici ya, dalam program Triverse yang bakal menemani waktu malam kamu dari jam 7 malam sampai dengan jam 10, tentunya dengan lagu-lagu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Buat kamu yang mau request lagu serta memberikan semua playlist terbaiknya pada malam hari ini, boleh banget ya. Langsung saja bergabung bersama Cici melalui kontak ataupun di WhatsApp di 0821-5566-8003 dan di 0811-6622-930. Selain itu juga ada media sosial kita, Facebook, Instagram ataupun TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 Official. Selain live TikTok, Cici juga streaming di www.responradio.com buat kamu yang berada di luar jangkauan kita. Sebelum membacakan requestan lagu yang sudah bergabung melalui live TikTok ataupun juga melalui kontak, kita angkat terlebih dahulu telepon dari Bang Tiar. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Tiar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana nih kabar Bang Tiar pada malam hari ini?
1: Aduh, kok hilang jaringannya ya? Halo?
0: Halo. Halo, halo, halo Bang Tiar.
1: Oke.
0: Aduh, sepertinya terputus karena kendala jaringan ya. Tapi sebelum itu mari kita bacakan dulu requestan dari responder semuanya yang sudah bergabung melalui kontak nih. Yaitu datang dari Kak Galuh. Oke, sepertinya Bang Tiar mencoba untuk nelfon lagi dan kita angkat terlebih dahulu ya. Halo Bang Bang Tiar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, tutup. Halo Bang Tiar. Halo. Sepertinya kesalahan jaringan dari Bang Tiar ya, karena dari tadi halo-halo Bandung, belum ada sautan dari Bang Tiarnya. Oke, dicoba lagi ya nanti Bang Tiar, dan kita bacakan lagi requestan dari Kak Galuh Puspitasari. Halo Kak, izin request Sabrina Leonor Sembuh Kembali. Dan dari Kak Tasya juga, request dari Sabrina Leonor juga Sembuh Kembali. Apakah berbinar pada malam hari ini? Sangat bersemangat sehingga di jam pertama aja langsung dua berbinar ya yang mau request lagu, yaitu Sembuh Kembali. Dan selain itu juga ada dari Kak, dari Bang Rikweksi ya, yang sudah bergabung melalui live TikTok. Halo Bang Rikweksi, yang katanya mau dengerin lagu dari Afgan, yaitu Jodoh Pasti Bertemu. Kayaknya lagu ini buat kamu ya nih responders yang lagi ngerasa denial atau mungkin gimana nih dengan pasangannya di masa lalu. Dan buat kamu yang mungkin aja ada cerita pada malam hari ini, boleh banget ya keluarkan semua keluh kesan, keluh kesah kamu ya di malam hari ini. Selain itu ada juga Kak Zepin, Bang Zepin yang sudah bergabung melalui live TikTok juga, yang mau dengerin lagu dari Lyodra yaitu Pura-Pura. Mari kita dengarkan ketiga lagu ini, yaitu Sembuh Kembali dari Sabrina Leonor dan juga ada Afgan, Jodoh Pasti Bertemu, serta Lyodra Pura-Pura.

0: Abang loko, malihwana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih ke bang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen bang nagari link ke bang nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak peralu nih ke bang nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bang nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah bara leknya minggu ko?
4: Hah, iyo tuh, maju boca lihat dil.
5: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
3: Make up akak tuh pas pulo, katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
5: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
3: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, ado sadonyo.
5: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya dilayo.
6: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah, dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.
7: ...93,0 FM. Respon Radio. Radio, keluarga Anda.

0: 93 koma 0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tadi kita udah dengerin lagu galau-galau. Kayaknya responder semuanya dalam keadaan yang sangat-sangat galbrut ya, galau brutal. Ada apa nih? Boleh banget ya diceritakan bersama Cici pada malam hari ini. Baik kita melalui kontak ataupun di WhatsApp di 0821-5566-8003 dan juga boleh banget di 0811-6622-930. Selain itu, ada media sosial kita ya, Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio 93.0 official. Dan sekarang Cici udah mulai live TikTok ya buat kamu nih. Siapa aja itu dan di mana aja yang mau dengerin Cici melalui live TikTok dan juga mau request melalui live TikTok, Cici buka kesempatan buat kamu untuk memberikan playlist-playlist terbaik kamu. Dan di program Triforce ini yang bakal menyajikan lagu pop Indo manca Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026, responders juga bisa ya memberikan tema untuk pada malam hari ini, baik itu yang galau-galau dan juga yang kayak atau menceritakan kesehariannya pada malam hari ini juga boleh banget ya, atau mungkin memberikan keluh kesahnya nih. Tapi sebelum itu, sebelum kita membacakan requestan dari responders dan juga memutarkan lagu-lagu, ada telepon dari Bang Aan dan kita angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Aan.
1: Halo warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, gimana nih kabar Bang Aan pada malam hari ini?
1: Kabarnya sehat.
0: Ah, sehat. Alhamdulillah, udah makan malam belum, Bang? Bang Aannya?
1: Ini lagi makan malam.
0: Oh iya, lagi makan malam. Oke, untuk menemani makan malamnya Bang Aan, Bang Aan mau request lagu apa?
1: Lagu Niji yang arti sahabat sama Westlife-nya, tolong pilihin ya.
0: Ya, Westlife ya Bang ya. Oke,
1: ya, yang satunya Niji yang arti sahabat. Yang pertama Niji yang arti sahabat, terus yang keduanya dari Westlife yang itu tolong pilihin ya.
0: Oke, dipilihin ya Bang ya. Oke, ditunggu ya Bang lagunya dan salam-salamnya nih Bang.
1: Saya mau kirim sapanya buat Abid, Adam, Alfat, Ilmi, Ibra, Kenzi, Kenzo, Alfi, Haikal dan buat seluruh responder semuanya yang lagi mendengarkan aja.
0: Iya.
1: Spesialnya buat Cak Titi yang lagi siaran aja.
0: Oke, terima kasih ya Bang Aan. Sehat selalu Bang Aan.
1: Ucapannya yang semangat terus siarannya ya sampai selesai nanti ya.
0: Oke Bang Aan, terima kasih atas semangatnya.
1: Soalnya dan kemarin aku libur, aku gak gabung di Triforce soalnya semalam nonton Indonesia melawan Mozambik.
0: Oh, alah.
1: Jadinya gak ikutan gabung.
0: Iya, gak apa-apa nih Bang Aan. Yang penting Bang Aan malam hari ini gabung bersama Cici.
1: Indonesia menang 1-0.
0: Oh iya, alhamdulillah ya Bang Aan. Ditunggu ya Bang Aan lagunya.
1: Ya, yuk terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Aan. Dan sudah masuk requestan dari WhatsApp ya. Telepon WhatsApp yaitu Bang Aan. Katanya mau dengerin lagu dari Niji yaitu artis sahabat dan juga Westlife yang katanya pilihin aja. Dan responder selain itu juga ada ya special requestan nih yang sudah masuk bersama Cici, yaitu datang dari Kak Nan yang sudah bergabung melalui live TikTok. Kak Nan masih dalam gak sih? Ternyata Kak Nan gak di dalam. Buat responders yang bergabung bersama Cici melalui live TikTok yang mau request lagu dan mau diputerin lagunya, bisa banget ya, tapi harus stay bersama Cici di live TikTok. Dan selain Bang Kak Nan, ada juga nih Bang Aksenaku yang sudah bergabung melalui live TikTok juga, yang katanya mau dengerin lagu dari Roni Paulian ya, itu tak ada ujungnya. Selain itu juga ada dari Kak Rekweksi juga ya, masih bergabung bersama Cici melalui live TikTok, katanya mau dengerin lagu Ungu yaitu Cinta Dalam Hati, dan baru diikuti dengan lagu special request dari Bang Aan tadi yaitu Niji Artis Sahabat. Mari kita dengarkan ketiga lagu ini dan tanpa berlama-lama lagi Cici putarkan dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: Dapatkan jamu tetes Mansapro di Respon Radio.
1: Di harus kabang loko, malih mana lah, hari angi alun antrinyo lai.
2: Yo mangau nih kabang tuh.
1: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen bank nagari link kabang nagari ko. Mager mana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
2: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
3: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
0: 93.0 FM, Respon Radio, your family radio.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tadi udah kita dengerin lagu ya dari Nici, yaitu artis sahabat special request dari Bang AN yang sudah bergabung melalui live TikTok. Dan lagu tadi sebagai lagu penutup kita di perjumpaan jam pertama, tapi tenang saja responders, karena Cici akan kembali lagi hadir tentunya di jam kedua dan juga di jam ketiga, masih di program Triverse yang bakal menemani waktu malam hari kamu. Dan untuk itu Cici pamit undur diri di jam pertama dan akan kembali lagi hadir di jam kedua. Untuk itu tetap di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

emang benar ya kalau misalkan dewasa itu bikin takut ya. Siapa sih yang gak takut buat dewasa? Siapa sih yang gak siap buat dewasa? Salah satunya aku ya, responders. Nah, buat kamu yang mungkin sekarang lagi ngerasa di fase takut tambah dewasa, pas banget persis dengan lagu It Guitar Special Request dari Kak Nen yang sudah bergabung melalui TikTok. Boleh banget ya untuk bergabung bersama Cici pada malam hari ini. Tentunya di mana? Di 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan tentunya di program Triverse yang bakal menemani waktu kamu di jam 7 sampai dengan jam 10 malam. Dan sekarang kita harus say hi ya di jam kedua ini. Nah, buat kamu nih yang mau request lagu seperti Kak Nen tadi, atau mungkin yang mau bercerita dan kirim-kirim salamnya, boleh banget ya bergabung di kontak ataupun di WhatsApp di 08215566803, dan juga boleh banget di 08116622930. Selain itu juga ada media sosial ya, baik itu Facebook, Instagram, ataupun TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio 93.0 Official. Dan Cici udah live TikTok ya. Buat kamu yang mau join dan request lagu bersama Cici pada malam hari ini, boleh banget ketik saja di kolom komentar siapa penyanyi dan juga judul lagunya. Selain live TikTok, Cici juga streaming di www.responradio.com. Jadi jangan lupa bergabung di sana ya, buat kamu yang mau dengerin Cici sedikit lebih relax dan juga santai. Dan responders, sudah bergabung juga ya bersama Cici pada malam hari ini, datang requestan dari Uda Fitro yang mau dengerin lagu dari Suara Kayu, yaitu Kaktus. Lalu juga ada nih kata dari Bang Aan tadi yang sudah bergabung melalui telepon WhatsApp kita. Katanya mau dengerin lagu dari Niji, Artis Sahabat, dan udah Cici putarkan tadi ya. Dan juga yang mancanya dari Westlife, kata Bang Aan, dipilihin aja. Oke, Cici pilihin untuk Bang Aan ya, yaitu Better Man. Dan juga ada dari live TikTok nih, yaitu Kak Dias Nugraha yang mau dengerin lagu dari Bramansyah dan Benar Ku Sayang Dirimu. Untuk itu, mari kita dengarkan ketiga lagu ini sebagai lagu pembuka kita di jam kedua.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, organisasi yang selalu siap akan mengadakan perubahan sebelum siklus mereka menuju penurunan. Saat itu, ia harus mengadakan restrukturisasi, revitalisasi, mengubah pendekatan pada pelanggan sehingga mereka dapat naik kembali dan bertahan. Sangat berbahaya kalau organisasi sampai pada suatu dataran plato atau daratan yang datar di dalam siklus hidupnya. Bila tidak dapat menghindarinya, ia harus berusaha sekuat tenaga untuk melalui dataran plato ini secepat mungkin. Kalau tidak, siklus organisasi akan menurun dan sulit sekali untuk mengembalikannya. Bila organisasi ingin mengalami pertumbuhan, tidak ada pilihan lain. Ia harus berani melakukan perubahan. Kalau ia menginginkan hal-hal yang lebih besar dalam hidup, ia tidak dapat mempertahankan keadaan yang datar. Keadaan tidak mungkin meningkat bila hanya ingin mempertahankan suatu keadaan stabil. Bagaimana dengan Anda sendiri?
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang. Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici dalam program Triverse yang bakal menemani waktu kamu dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 dengan requestan lagu serta salam-salam dari responder semuanya. Buat kamu yang mau request lagu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026, boleh banget bergabung bersama Cici melalui kontak ataupun di WhatsApp di 0821-5566-8003 dan 0811-6622-930. Selain itu, melalui media sosial kita, Facebook, Instagram, ataupun TikTok, jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 Official. Selain live TikTok, Cici juga streaming di www.responradio.com buat kamu yang mau mendengarkan Cici sedikit lebih santai ya. Dan Responers, gimana nih malam hari ini, tepatnya di jam 8:30 malam ya? Apakah masih terbawa dengan suasana-suasana galau dari awal tadi ya? Karena dari awal sampai pertengahan jam ini kita puterin lagu yang galau-galau aja. Ada apa nih dengan Responders? Boleh dong ceritakan sedikit ya, gimana bisa kamu bisa galau pada malam hari ini. Dan sudah bergabung bersama Cici melalui live TikTok ya, requestan dari Kak Feby yang mau dengerin lagu Selena Grace dan juga Andi Rianto yaitu Sumpah Mati, dan juga ada dari Bang Iwaldo yang mau dengerin lagu Zigas Sahabat Jadi Cinta, dan juga ada dari Bang Dean yang sudah bergabung melalui live TikTok yang mau dengerin lagu dari Hindia yaitu Evaluasi. Dan sebelum kita membacakan requestan-requestan yang lainnya, mari kita dengarkan ketiga lagu ini dulu ya Responders. Untuk itu Cici putarkan dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: Ci, ai Ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah bara leknya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Maju mau cari adil.
2: Onde, rancak bana pelaminannya. Dekorasinya bantu pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya.
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tentu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman. Atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.
4: Warm 93.0 FM. Respon Radio. Your Family Radio.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici ya dalam program Triverse yang bakal menemani waktu malam kamu, istirahat kamu ya. Yang mungkin aja malam hari ini tuh lagi capek-capeknya karena si dari pagi sampai sore itu diterjang dengan kerjaan. Atau mungkin sekarang kamu lagi menatap layar monitor karena lagi lembur nih buat kamu yang mungkin lagi lembur dan juga lagi dalam perjalanan atau mungkin lagi merenung ya. Semangat terus buat kamu dimanapun berada karena Cici akan selalu menemani kamu di setiap momen-momen kamu. Dan sudah ada requestan yang masuk bersama Cici ya, yaitu datang dari Kak Horror Zone yang mau dengerin lagu dari Bidadarimi yaitu Tolong, dan juga ada dari Kak Star Shelby yang mau dengerin lagu dari Jack yaitu Her. Tapi sebelum mendengarkan kedua lagu ini, sudah datang requestan dari Bang Tio ya. Kan tadi Cici bilang ya kalau Cici itu lagi demam sekarang. Terus kata Bang Tio, ya udah semoga cepat pulih ya sesuai dengan special request dari Bang Tio. Tapi sebelum itu kita bacakan dulu ya kata-kata dari Bang Tio pada malam hari ini. Kisah yang kita jalani kini harus berakhir di sini. Kisah yang selalu menjadi cerita indah kita kini harus sirna. Aku tahu jika apa yang berawal pasti ada akhir. Seperti Tuhan yang telah mengatur takdir yang masih belum bisa diterima. Secepat inikah kita bisa bersama? Aku juga tahu ini mungkin jadi yang terbaik untukmu. Yang bisa saja segampang itu kamu membuka hatimu. Entah sejauh apa aku bisa sembuhkan, karena luka itu masih tertutup akan kenangan. Aku harap malam tak pernah datang karena di setiap heningnya bayanganmu selalu datang. Aku harap malam akan menghangatkan pagi agar aku bisa kembali membuka hati dan pulih kembali. Pulih dari Bilau Band.

103,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tadi kita udah dengerin lagu ya dari Jack, yaitu Her, special request dari Kak Star Selby yang sudah bergabung melalui live TikTok. Nah nih responders, kita sekarang sudah berada di menit ke-50, artinya kurang lebih 10 menit lagi Cici akan berpisah di jam kedua bersama responders. Tapi sebelum itu mari kita dengerin dulu ya lagu dari Adele, yaitu Skyfall, special request dari Kak Golden. Golden apa ya namanya tadi ya, temennya dari Bang Iwaldo. Dan transponers, untuk itu mari kita dengarkan lagu ini sebagai lagu penutup di perjumpaan jam kedua ini. Cici putarkan dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

103,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan responers semuanya, sekarang kita sudah berada di menit ke-54 di program Triverse. Jadi kita harus say goodbye dulu di jam kedua ini. Tapi kita akan say hi kembali di jam ketiga, masih dengan special requestan dan juga salam-salam dari responers. Sebagai lagu penutup yaitu Heart Attack dari Demi Lovato, special request dari Bang Yuda Mahendra yang sudah bergabung melalui live TikTok. Untuk itu Cici putarkan dan Cici ucapkan selamat mendengarkan, tetap di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo, kita ketemu lagi ya tentunya di jam ketiga di program Triverse yang bakal menemani waktu istirahat malam kamu dari jam 7 malam sampai dengan jam 10. Tentunya dengan requestan lagu serta salam-salam dari responder semuanya. Baik itu lagu-lagu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Buat kamu yang mau request lagu dan juga berkirim-kirim salam bersama Cici pada malam hari ini serta memberikan seluruh playlistnya, boleh banget ya melalui kontak ataupun di WhatsApp di 0821-5566-8003 serta boleh banget di 0811-6622-930. Selain itu, boleh banget melalui akun media sosial kita, Facebook, Instagram, ataupun TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 official. Selain live TikTok, Cici juga streaming di www.responradio.com. Jadi buat kamu, jangan sampai ya ketinggalan apalagi terlewatkan untuk memberikan seluruh ceritanya pada malam hari ini atau mungkin playlistnya pada malam hari ini. Tadi kita udah dengerin lagu ya dari... Biar saja dari The Maces, special request dari Bang Pistas Boy. Kata Bang Pistas Boy mau galau. Kenapa sih? Kenapa sih setiap hari Rabu itu tuh bawaannya galau mulu? Tapi kayaknya Bang Iwaldo menolak galau nih. Karena Bang Iwaldo request lagu dari Blackpink yaitu How You Like That. Selain itu juga ada lagu dari Bruno Mars yaitu Rest It All sebagai lagu pengikut dari Blackpink yaitu How You Like That. Cici putarkan dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

walaupun jalanmu berat seperti lagu dari Hindia yaitu Alexandreo. Semoga saja responder semuanya diberikan kelapangan hati dan juga rasa sabar ya. Dan tentu saja masih bersama Cici dalam program Triverse tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Aduh, hentikan dong dengan galau-galauannya pada malam hari ini. Ada apa nih responders? Kenapa tidak bercerita? Apakah itu ada gak sih kata-kata yang bilang lelaki tidak bercerita? Jadi jangan kayak gitu ya responders. Walaupun kamu laki-laki, perempuan, kamu itu mempunyai hak untuk bercerita kepada siapapun. Dan juga bisa menangis pun juga boleh ya. Dan responders, sudah masuk juga requestan bersama Cici pada malam hari ini. Datang dari Bang Ipan yang sudah bergabung melalui live TikTok, yaitu bukan dia tapi aku. Aduh, kenapa nih? Kenapa bukan dia tapi aku? Aduh, kenapa nih responders, kenapa harus galau-galau pada malam hari ini? Jangan bikin Cici tambah sedih nih pada malam hari ini. Dan buat kamu yang masih ada playlist-playlist musiknya pada malam hari ini, boleh banget ya berikan kepada Cici playlist terbaik kamu melalui kontak ataupun di WhatsApp di 082155668003 atau di 081166229300. Serta ada juga media sosial kita, Facebook, Instagram, ataupun TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 official. Selain live TikTok, Cici juga streaming di www.responradio.com buat kamu yang sedikit mau mendengarkan Cici lebih santai dan juga lebih relax. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan ya special request dari Bang Ipan, yaitu Bukan Dia Tapi Aku dari Judika.

0: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: Warm 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici dalam program Trivers yang bakal menemani waktu istirahat kamu dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam. Tentunya dengan requestan lagu serta salam-salam dari responder semuanya. Sekarang kita sudah berada di menit ke-33, tepat di jam 9 lewat 33 menit. Artinya kurang lebih 30 menit lagi Cici menemani waktu responder semuanya. Dan buat kamu yang mungkin aja belum request pada malam hari ini bersama Cici, boleh banget ya, langsung saja ke kontak ataupun di WhatsApp di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930 buat kamu yang mau telepon bersama Cici. Selain itu juga ada media sosial ya, Facebook, Instagram ataupun TikTok, jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 Official. Selain live streaming di TikTok, Cici juga streaming di www.responradio.com. Jadi berikan seluruh cerita kamu pada hari ini, berikan seluruh playlist kamu pada malam hari ini. Dan sudah masuk requestan bersama Cici tadi ya, yaitu datang dari Bang Tiar. Ternyata requestan dari Bang Tiar ini tenggelam guys, jadi Cici baru bacakan. Bang Tiar katanya tadi tidak terdengar suaranya, mungkin dalam dikoneksi ya bermasalahnya. Yaitu mau dengerin lagu dari Atlantis yaitu Bunga Maaf. Dan kayaknya dari Bang Iwaldo ini lagi galau banget ya, karena dari tadi tuh request lagu galau mulu, yaitu dari Adera featuring Nadia Rawil, Dengarkan Hatiku. Nah buat kamu nih responders yang mau galau juga atau yang mau berbincang hangat pada malam hari ini, kayak lagi habis ngapain hari ini, boleh banget gabung bersama Cici. Tanpa berlama-lama lagi, Cici putarkan special request dari responders dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: weekend rasanya kurang lengkap kalau belum ditemani musik-musik yang bikin hati hangat dan kangen kampung halaman. Nah, buat kamu pecinta lagu daerah dan musik Nusantara, Respon Radio punya teman terbaik untuk menemani malam akhir pekanmu. Inilah program Nusantara. Program yang menghadirkan lagu pilihan dari tiga warna budaya Indonesia, mulai dari lagu-lagu timur yang penuh semangat, lagu Batak yang syarat makna, dan lagu Jawa yang syahdu dan menenangkan. Program Nusantara hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 sore sampai 9 malam hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda. Musik Nusantara, bukan sekedar hiburan, tapi juga cerita, budaya, dan kebanggaan kita bersama.
1: 93.0 FM, Respon Radio, your family radio.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Masih bersama Cici dalam program Triverse yang bakal menemani waktu kamu dari jam 7 malam sampai dengan jam 10. Dan sekarang kita sudah berada di menit ke-55 ya Responers. Dan artinya sebentar lagi kita akan menutup perjumpaan kita. Tapi sebelum menutup perjumpaan, Cici menurut Cici ingin bilang kepada responder semuanya, terima kasih buat kamu yang sudah menemani Cici di malam hari ini. Dan gak kerasa ya, sudah 3 jam berlalu kebersamaan kita pada malam hari ini dan sudah sampai di penghujung waktu. Terima kasih untuk responders yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini, baik itu bergabung melalui live TikTok, WhatsApp, kontak, ataupun juga melalui radio. Dan semoga apapun yang kamu jalani hari ini bisa berakhir dengan rasa syukur, dan apapun yang belum kamu capai bisa menjadi semangat untuk esok pagi. Jangan lupa istirahat yang cukup, jaga kesehatan, dan tetap percaya bahwa setiap hari selalu membawa kesempatan baru. Cici pamit undur diri, selamat beristirahat, dan selamat menikmati malamnya. Dan biarkan lagu terakhir pada malam hari ini mengantarkan responders menuju mimpi-mimpi yang indah. Sampai jumpa di program-program selanjutnya dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat malam ya responders semuanya. Sebagai lagu penutup, Cici berikan dari responders yaitu For Revenge, yaitu Sadrah. Dan jangan kemana-mana responders, karena setelah ini bakal ada program yang bakal menemani waktu malam hari kamu. Kesepian tanpa kekasih, sekian terima kasih. See you and bye-bye.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Responers. Apa kabar malam ini Responers? Tentunya kembali lagi berjumpa bareng Aul pada malam ini tanggal 10 Juni 2026, tepatnya pada hari Rabu ya Responers, dalam program Musik Malam. Tempatnya kita bersantai bersama sebelum mengistirahatkan jiwa dan raga dengan lagu-lagu pilihan pop dari Indo dan Barat yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026 dengan beat yang slow, slow middle dan middle tentunya Responers malam ini, biar malamnya makin enak, makin santai dan makin nyaman buat dinikmati bersama Responers. So buat Responers yang mungkin malam ini punya lagu favorit, lagu malamnya, boleh banget nanti di request. Atau Responers mau kirim lagu buat seseorang juga boleh. Nanti bisa bergabung Responers bareng Aul malam ini. Bisa lewat kontak di 0821-5566-8003 atau lewat WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya, bisa lewat DM Facebook, Instagram ataupun live TikTok kita Responers. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Oke Responers, buat yang mau bergabung Aul tunggu ya Responers. Dalam program musik malam ini kita sampai jam 12 malam Responers, yang berarti 2 jam ke depan. Jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Oke Responers, kita langsung dapat pesan nih Responers dari Bunda Dua Putri. Malam na Aul, malam juga Bunda, tetap semangat terus, tetap semangat. Always Bunda Dua Putri, rek lagu judul Dia dari Anji, yang kedua judul Karena Ku Cinta Kau dari BCL. Salam-salamnya untuk semua krusia respon dan semua responers, istimewa untuk na Aul, makasih. Oke Bunda, terima kasih kembali. Nanti ditunggu ya lagunya Bunda, Aul putarkan nanti. So buat responers yang mau bergabung, Aul tunggu juga. Nah responers, selain puterin lagu aja, kita malam ini juga ada bahas satu topik yang menarik mungkin yang telah kita persiapkan ya responders, biar makin enak kita interaksinya malam ini responders. Ya, jadi pastikan responders stay bareng Aul dalam program musik malam ini. Nah, buat responders yang mungkin malam ini baru di perjalanan pulang ya, sehabis beraktivitas, hati-hati ya di jalan responders. Buat yang lagi berkendara di jalanan, hati-hati, tetap safety ya responders. Dan buat yang udah sampai di rumah, udah nyantai, udah siap mau beristirahat, ayo Aul temenin responders sebelum beristirahat dengan melepaskan semua energi-energi negatif yang telah responders dapatkan seharian tadi beraktivitas ya responders. Untuk itu responders, mungkin tanpa berlama-lama kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari special request dari Bang Alvan responders yang gabung bareng Aul di TikTok kita. Lagu dari Mahalini, Kisah Sempurna.

0: dapatkan jamu tetes Mansapro di Respon Radio.
1: Dari Pasar Baru Kasak, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Selamat malam responders, kita ada sampai pada menit 20 responders di jam pertama ini dalam program musik malam. Dan tadi kita telah putarkan satu lagu dari Bunga Citra Lestari yang berjudul Karena Ku Cinta Kau, special request dari Bunda Dua Putri malam ini responders. Waduh, lagunya enak banget didengar ya responders. Langsung dikasih lagu enak ini sama Bunda. Mungkin buat responders yang mungkin punya juga lagu enaknya tersendiri dan mau request, boleh banget nanti request barang Aul responders. Responders juga bisa bergabung nanti lewat kontak di 0821-5566-8003 atau responders mau bergabung lewat WA ya di 0811-6622-930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita nantinya, bisa lewat DM Facebook, Instagram, atau live TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Dan kita udah dapat tambahan request nih responders di TikTok kita, ada dari Kak Lele yang mau request lagu dari Andra dan The Backbone yang berjudul Perih. Terus ada dari Bang Gigi yang request lagu dari Peter Pan yang berjudul Mungkin Nanti. Dan dari Kak Sepatu Baru responders. Unik ya namanya. Yang request lagu dari Samuel Cipta yang berjudul Jagat Rasa. Oke, nanti all putarkan ya responders. Jadi pastikan stay bareng all dalam program musik malam ini. Ya, selamat malam responders dimanapun responders malam ini berada. Semoga selalu dalam keadaan baik dan tetap semangat menjalani hari. Malam ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita semua, yaitu cerita perjalanan hidup. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Ada yang saat ini sedang berada di puncak kebahagiaan, ada yang sedang berjuang mengejar mimpi, dan ada juga yang masih berusaha bangkit dari berbagai tantangan yang datang silih berganti. Kalau dipikir-pikir responders, hidup ini mirip seperti sebuah perjalanan panjang. Kita tidak selalu tahu apa yang akan terjadi di tikungan berikutnya. Kadang jalannya mulus, kadang berbatu, bahkan sesekali kita merasa tersesat responders. Namun justru dari perjalanan itulah kita belajar menjadi pribadi yang lebih kuat. Mungkin beberapa tahun yang lalu kita pernah memiliki rencana yang sangat berbeda dengan kenyataan hari ini responders. Ada impian yang tercapai, ada juga yang harus dilepaskan, ada orang-orang yang dulu selalu bersama, namun kini hanya tinggal kenangan. Tetapi semua itu menjadi bagian dari cerita yang membentuk siapa diri kita sekarang responders. Menariknya saat sedang menjalani masa sulit, kita sering bertanya, kenapa ya harus terjadi? Namun ketika waktu berlalu, kita mulai memahami bahwa setiap peristiwa ternyata membawa pelajaran yang berharga. Kadang kegagalan mengajarkan keteguhan, kehilangan mengajarkan keikhlasan, dan penantian mengajarkan kesabaran. Jadi malam ini responders, coba sejenak lihat kembali perjalanan hidup yang sudah kita lalui. Mungkin tidak sempurna ya, mungkin penuh lika-liku. Tetapi sampai detik ini kita masih berdiri dan terus melangkah responders. Dan itu adalah sesuatu yang patut diapresiasi. Tetap bersama Aul ya, karena setelah ini kita akan membahas tentang bagaimana setiap pertemuan dan perpisahan dalam hidup ternyata memiliki makna yang tidak selalu langsung kita pahami. Ya responders, itulah pembahasan kita di segmen kali ini tentang cerita perjalanan hidup. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Untuk itu kita kembali dengan lagu-lagu requestan dari responders kita. Ini dia lagu Perih dari Andra dan The Backbone.

Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

0: Ya, masih bareng Aul dalam program Musik Malam, tempatnya kita bersantai bersama sebelum mengistirahatkan jiwa dan raga. Nah, Resmoners, kita sudah sampai di menit 37 di jam pertama ini dalam program Musik Malam ya, Resmoners. Dan tadi telah kita putarkan satu lagu special request dari Kak Sepatu Baru yang request lagu dari Samuel Cipta, Jaga Terasa, Resmoners. Nah, lagu ini telah membawa kita ke menit 37 ya, Resmoners, di jam pertama ini. Dan kita sudah dapat satu telepon dari Bang Ryan, dan kita angkat terlebih dahulu, Resmoners.
1: Assalamualaikum, Jo.
0: Waalaikumsalam, Bang Ryan.
1: Ale jalehnya, Jo.
0: Jaleh, Bang Ryan. Batu masih hujan, yoringin.
1: Itu bunyi tadi, buh.
0: Bayunya, masih kilek deh tuh.
1: Masih.
0: Oke. Ba kabar, Bang Ryan?
1: Alhamdulillah baik, Jo. Ba kabar, Jo?
0: Alhamdulillah baik loh. Apa ada yang nyampaian atau Bang Ryan nyuruh request lagu kok?
1: Narik lagu Bunga Maaf, Jo.
0: Bunga Maaf. Buliah, Bang. Salam-salamnya, Bang.
1: Salam-salamnya yang pertama untuk Ajau, semangat selalu, sehat selalu. Sampaikan salam awak Jo keluarga ya Jo.
0: Nah, jadi beko wak sampaian. Galak
1: untuk
0: Untuk siapa?
1: Untuk Kak Dila, Kak Cici, Kak Marin, Kak Cila. Bang Vic Ko, Bang Jojo, Bang Dean, Bang Fans, Uda Jazz, Bundo Queen, mungkin sampai kali Jo.
0: Okay, Bang Ryan, atas salaman sadolahnya yo, Bang Ryan.
1: Ya.
0: Okay, terima kasih Bang Ryan.
1: Sama-sama aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Responers udah bergabung bareng Aul baru saja ya dari Bang Ryan, dan langsung request lagu dari The Lantis yang berjudul Bunga Maaf. Oke, ditunggu ya lagunya Bang Ryan, nanti Aul putarkan. So, buat Responers yang mau bergabung juga, mungkin yang mau request lagu malamnya, lagu favoritnya, boleh banget, nanti bisa bergabung lewat kontak di 082155668003 atau lewat WA di 0811 662-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya, bisa lewat DM Facebook, Instagram, atau live TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke, Responers, aku tunggu ya buat yang mau bergabung sampai sebelum jam 12 ya, jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Untuk itu, Responers, kita dengarkan terlebih dahulu satu special request ya, Responers. Satu request dari Bang Wan 13 yang request lagu dari Taylor Swift yang berjudul You Belong With Me. Nah, langsung saja lu putarkan dan selamat mendengarkan.

Ya, gimana perasaannya responors? Udah santai, udah tenang moodnya setelah dengerin satu lagu dari The Lantis yang berjudul Bunga Maaf. Benar-benar enak lagunya ya responors. Nah, lagu ini telah membawa kita ke menit 50 di jam pertama ini dalam program musik malam ya responors. Nah, responors, sebelum kita closing ya, kita masih ada pembahasan dong tentang tema kita yaitu cerita perjalanan hidup. Kalau kita melihat kembali perjalanan hidup ya responders, ada satu hal yang pasti selalu hadir di dalamnya, yaitu orang-orang yang pernah singgah dalam hidup kita. Ada yang datang hanya sebentar, ada yang bertahan bertahun-tahun, dan ada juga yang awalnya terasa sangat dekat, namun perlahan menjauh karena keadaan. Menariknya, setiap orang yang pernah kita temui ternyata meninggalkan jejak cerita yang berbeda-beda, responders. Ada seseorang yang pernah memberi semangat ketika kita hampir menyerah. Ada teman yang selalu hadir saat masa-masa sulit. Ada keluarga yang diam-diam menjadi alasan kita tetap kuat menjalani hari. Bahkan ada orang yang pernah mengecewakan kita, tetapi dari merekalah kita belajar tentang keteguhan dan kedewasaan. Tidak semua pertemuan berakhir seperti yang kita harapkan, responders. Kadang ada perpisahan yang datang tanpa aba-aba. Ada percakapan terakhir yang tidak pernah kita sadari sebagai percakapan terakhir. Dan ada kenangan yang kini hanya bisa kita kunjungi lewat ingatan. Namun, seiring bertambahnya usia, kita mulai memahami bahwa tidak semua orang ditakdirkan untuk tinggal selamanya, responders. Beberapa hadir untuk menemani satu bagian perjalanan, mengajarkan sesuatu, lalu melanjutkan perjalanan mereka sendiri. Nah, malam ini mungkin ada nama yang tiba-tiba terlintas di pikiran kita ya. Seseorang yang pernah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup. Entah sekarang masih sedekat atau menjadi kenangan. Semoga mereka selalu diberikan kebahagiaan dimanapun berada. Karena pada akhirnya perjalanan hidup bukan hanya tentang tujuan yang ingin kita capai ya responders, tetapi juga tentang orang-orang yang pernah berjalan bersama kita di sepanjang perjalanan itu. Tetap di sini ya responders, setelah lagu berikut ini kita akan lanjut ke jam berikutnya. Nah, sebelum itu buat responders yang mau bergabung, dan karena kita berada di penghujung, jangan khawatir, nanti masih ada jam kedua kok. Untuk itu jangan lupa bergabung merang awal biar gak ketinggalan. Ya responders, habis ini kita putarkan satu lagu sebelum closing, special request dari Banggi yang gabung di live TikTok bareng Aul malam ini. Lagu dari Colde yang berjudul Start. Aduh, oke, pas banget ya buat malam ini bintang-bintang ya responders. Kita putarkan dan selamat mendengarkan.

Ya, responders tidak terasa kita udah sampai di penghujung jam pertama ini ya. Dan buat responders yang nggak sempat gabung bareng Aul di jam pertama ini, tenang saja karena nanti masih ada jam kedua. So, untuk itu tunggu Aul di jam kedua nanti. Pastikan responders stay bareng Aul dalam program musik malam. Tentunya di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Untuk menutup perjumpaan kita di jam pertama ini, kita dengarkan satu lagu dari Prinsa Mandagi yang berjudul Hanya Singgah.

0: tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responers. Ya, sesuai janji, awal kembali di jam kedua ini ya pada program musik malam Responers, tempat kita yang bersantai bersama sebelum mengistirahatkan jiwa dan raga. Nah, Responers, di awal tadi kita telah putarkan satu lagu dari Taylor Swift yang berjudul Back to December ya, Responers. Lagu yang pas banget buat malam ini ya. Mungkin yang ingat yang lagi ingin bernostalgia ke bulan Desember. Nah, Responers, di jam kedua ini buat Responers yang mungkin ada lagu malamnya, lagu favoritnya yang pengen diputarin, atau mau kirim lagu buat seseorang, boleh banget. Responers juga bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau lewat WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, atau live TikTok kita Responers. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Dan malam ini mungkin Responers yang lagi LDR-annya, yang lagi LDR ya Allah, lagi LDR atau lagi di perantauan ya, dan mau kirim salam buat orang terkasih, buat keluarganya, boleh banget nanti bergabung bareng Allo Responers, nanti Allo sampaikan di udara. Sobat Responers yang mau bergabung, Allo tunggu ya sampai sebelum jam 12, jadi jangan sampai kelewatan. Dan di jam kedua ini kita tetap lanjutkan pembahasan kita tentang cerita perjalanan hidup. So pastikan Responers stay bareng Allo dalam program musik malam ini, biar sebelum benar-benar beristirahat, Responers bisa menikmati malam ini dengan nyaman. Nah, Responers, kita udah dapat tambahan request nih Responers dari live TikTok kita. Ada dari Bang Stars Helby yang request lagu dari Lana Del Rey yang berjudul Margaret featuring Bleachers. Oke, nanti Allo cek ya Bang kalau bisa diputarin. Dan tambahan request dari Bang Pisces Boy yang request lagu Detik Terakhir dari Lila. Oke, nanti Allo putarkan ya. So ditunggu, pastikan stay bareng Awul. Nah, untuk itu Responers, kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu mungkin yang cocok banget kita dengar malam ini. Lagu dari Bilau Band yang berjudul Pulih.

0: Teknologi terus berkembang, sosial pun semakin mudah.
1: Hai dek, ayo main futsal.
2: Nggak ah, bikin capek.
1: Kalau gitu, ayo ikut karate.
2: Ih, malas tau om.
1: Dek, kok kamu nggak pernah ikut pramuka sih?
3: Pramuka? Emang pramuka itu buat apa?
1: Sekarang, kamu lagi ngapain?
3: Aku lagi main game, emang kenapa? Nggak boleh.
1: Bagaimana dengan masa depanmu kalau kamu main game terus?
3: Ah, bodo amat.
1: Astagfirullahaladzim. Awas. Aduh, dasar kid zaman now. Dasar generasi micin. Dasar nolop. Buat apa kamu hidup? Inilah akibatnya jika kamu bermain-main dengan waktu. Dan sekarang saatnya untuk berubah berevolusi menjadi insan yang berbudi pekerti.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM, Radio Keluarga Anda.
4: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Iya, satu lagu special request dari Kak Senja. Malam ini responers yang request lagu dari Kim dan Nabila Taqiyah yang berjudul Bayangan Cinta Yang Lalu. Oke, lagu yang pas banget ya buat didengar malam-malam begini ya responers. Nah, lagu ini telah membawa kita ke menit 21 di jam kedua atau jam terakhir dalam program musik malam ini responers. So, buat responders yang mau bergabung, yang mau request lagu atau kirim lagu, boleh banget, masih bisa, masih ada kesempatan. Jadi, ayo gabung, bisa lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok kita. Jadi, langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Oke, responders, I'll tunggu ya buat responders yang mau bergabung. Nah, responders, kalau kita berbicara tentang perjalanan hidup ya, rasanya hampir tidak mungkin jika tidak membahas tentang kegagalan. Karena dalam setiap perjalanan, pasti ada saat di mana kita merasa usaha yang dilakukan belum membuahkan hasil yang diinginkan. Mungkin ada yang pernah gagal dalam pendidikan, pekerjaan, usaha, atau bahkan dalam hubungan yang sudah diperjuangkan dengan sepenuh hati. Saat mengalaminya, wajar jika kita merasa kecewa, sedih, bahkan mempertanyakan kemampuan diri sendiri. Namun seiring berjalannya waktu responders, banyak orang menyadari bahwa kegagalan ternyata bukanlah akhir cerita. Justru dari momen-momen itulah kita belajar banyak hal yang tidak bisa diajarkan oleh keberhasilan. Kita belajar tentang kesabaran, ketekunan, dan bagaimana cara bangkit ketika keadaan tidak berjalan sesuai harapan. Kadang nih, responders, hidup memang membawa kita ke jalan yang tidak pernah direncanakan. Tetapi bukan berarti jalan itu salah. Bisa jadi jalan tersebut sedang membawa kita menuju sesuatu yang lebih tepat untuk masa depan kita. Jadi jika malam ini responder sedang berada di fase yang berat, tetaplah percaya bahwa setiap langkah yang dijalani memiliki makna. Mungkin hasilnya belum terlihat sekarang ya, tetapi setiap usaha yang dilakukan hari ini akan menjadi bagian penting dari cerita hidup yang kelak bisa responder banggakan. Karena pada akhirnya perjalanan hidup bukan tentang seberapa jarang kita jauh, melainkan tentang seberapa kita kuat memilih untuk bangkit dan melanjutkan langkah. Setelah ini kita akan membahas tentang bagaimana waktu seringkali mengubah cara kita memandang perjalanan hidup yang pernah kita lalui, responders. Tetap bersama Aul di malam yang hangat ini. Untuk itu, responders, kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Ravin Lenae yang berjudul Love Me Not.
1: Come home.

0: Ih, sakit banget nih perut gue. Lo kenapa? Gak tahu nih, perut gue sakit banget, mulus nih. Dari tadi kerjaan gue bolak-balik WC terus, bikin badan gue jadi lemes nih.
1: Ke UKS aja yuk. Makanya, kalau bisa jaga dong makanannya. Jangan sembarangan beli makanan aja. Kalau makan, makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Biar terpenuhi gizi dan nutrisi buat tubuh kita. Kalau begini, semuanya jadi terhambat kan? Termasuk aktivitas belajar kita. Mari makan makanan yang bermanfaat. Kenali makanan 4 sehat 5 sempurna supaya terhindar dari penyakit. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93.0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

Ya, Responers, gimana perasaannya Responers malam ini setelah dengerin satu lagu dari Rocket Rockers yang berjudul Ingin Hilang Ingatan, special request dari AA Sena Responers malam ini di live TikTok kita. Ya, Responers, kita udah sampai di menit 37 ya di jam kedua atau jam terakhir ini. So, buat Responers yang mungkin mau request lagu, mau kirim lagu, boleh banget Andi bisa bergabung bareng Aul. Bisa lewat kontak di 0821-5566-8003 atau lewat WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok kita nanti. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93.0 Official biar gak ketinggalan. Nah, Responers, kita udah dapat tambahan request, ada dari Bang NVX yang request lagu dari Dewa 19 featuring Firza yang berjudul Dua Sejoli. Oke, ditunggu ya Bang NVX. Terus ada juga dari Bang Stars yang tambah request lagu dari Seventeen yang berjudul Hal Terindah. Oke, Responers, ditunggu ya lagunya. Pastikan stay bareng Aul dalam program musik malam ini. Nah, sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya nih, Responers, ada satu hal yang seringkali kita tidak sadari ya saat menjalani hidup, yaitu bagaimana waktu mampu mengubah cara kita melihat sebuah peristiwa. Hal yang dulu membuat kita sedih berhari-hari, sekarang mungkin hanya menjadi sebuah cerita. Masalah yang dulu terasa begitu besar, kini ternyata berhasil kita lewati. Bahkan beberapa keputusan yang dulu sempat kita sesali justru membawa kita pada pengalaman dan pelajaran yang berharga pada saat ini. Itulah mengapa banyak orang mengatakan bahwa waktu bukan selalu menyembuhkan segalanya, tetapi waktu membantu kita memahami segalanya dengan cara yang berbeda. Kita menjadi lebih dewasa dalam melihat kehidupan, lebih tenang menghadapi masalah, dan lebih bijak dalam mengambil keputusan. Ketika melihat ke belakang, mungkin ada banyak hal yang ingin kita ubah ya. Namun, tanpa pengalaman-pengalaman itu, kita tidak akan menjadi pribadi yang seperti sekarang. Semua tawa, air mata, keberhasilan, hingga kegagalan adalah bagian dari perjalanan yang membentuk diri kita. Malam ini, coba renungkan sejenak Responers, perjalanan yang sudah Responers lalui. Mungkin tidak semua berjalan sempurna ya. Tapi ada begitu banyak hal yang berhasil Responers lewati sampai berada di titik ini. Dan itu adalah pencapaian yang layak dihargai. Karena terkadang kita terlalu sibuk memikirkan tujuan berikutnya, hingga lupa mengapresiasi sejauh apa langkah yang sudah kita tempuh. Tetap bersama Aul Responers, karena habis ini masih ada lagu-lagu yang tentunya akan menemani malamnya Responers biar makin enak dinikmati sebelum beristirahat Responers. Untuk itu Responers, langsung saja kita putarkan satu lagu dari Dewa 19 featuring Firza yang berjudul Dua Sejoli.

0: Aku pulang, Pak.
1: Eh, sini kamu. Kenapa nilai kamu jelek kayak gini? Malu Bapak punya anak kayak kamu.
0: Pak, maafin aku, Pak.
1: Maaf, maaf. Sini kamu. Bapak pukul kamu ya.
0: Ampun, Pak, ampun,

0: Kekerasan pada anak bisa berupa kekerasan fisik, emosional, seksual, penelantaran, dan kekerasan ekonomi. Menyelamatkan satu anak sama dengan menyelamatkan generasi penerus bangsa. Stop kekerasan pada anak. Hubungi kantor kepolisian dan rumah sakit setempat jika mendapati kekerasan pada anak dan perempuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
1: Dari Pasar Baru Kasak, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, selamat malam Responers. Gimana kabarnya? Gimana perasaannya Responers setelah dengerin satu lagu galau ya malam ini Responers, lagu dari Tom Odell yang berjudul Another Love. Ya, Responers, lagu ini telah membawa kita ke menit 51 di jam kedua atau jam terakhir ini ya, yang berarti sebentar lagi kita bakalan closing. Namun sebelum closing nih Responers, tak terasa ya malam ini kita sudah berbagi cerita tentang perjalanan hidup, tentang pertemuan dan perpisahan, tentang kegagalan dan harapan, serta tentang waktu yang perlahan mengajarkan banyak hal kepada kita. Setiap orang memiliki cerita yang berbeda, ada yang jalannya lurus, ada yang berliku, ada yang sedang menikmati hasil perjuangan, ada pula yang masih baru usaha mencapai tujuan. Namun satu hal yang pasti, setiap langkah yang kita jalani hari ini akan menjadi bagian dari cerita yang akan kita kenang di masa depan. Jadi, apapun fase hidup yang Responders hadapi malam ini, tetaplah melangkah. Tidak perlu terburu-buru membandingkan perjalanan kita dengan orang lain. Karena setiap orang memiliki waktu, proses, dan garis ceritanya masing-masing. Terima kasih ya Responders sudah menemani malam ini. Semoga obrolan sederhana kita bisa menjadi teman bagi kita yang masih terjaga, yang sedang bekerja, belajar, berkendara, atau sekadar menikmati tenangnya malam. Untuk itu Responders, sebelum kita closing, kita dengarkan satu lagu special request dari Bang Stars yang request lagu dari Seventeen, Hal Terindah.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, responers, tidak terasa ya kita sudah sampai di penghujung jam kedua atau jam terakhir ini, yang berarti program musik malam akan berakhir sebentar lagi. So, I'll ucapkan terima kasih banyak buat responers yang udah stay bareng all dari jam 10 tadi sampai jam 12 sekarang. Udah 2 jam berlalu di program musik malam ini, responers. Dan buat responers yang gak sempat join, program musik malam hadir di setiap hari Senin sampai hari Jumat pada jam 10 malam sampai jam 12 malam. Jadi pantengin terus Respon Radio 93,0 official biar gak ketinggalan. Untuk itu, karena kita berada di penghujung jam, Aul minta maaf jika ada salah kata, salah ucap, serta tindakan yang gak berkenan bagi responders. Aul izin pamit undur diri, see you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Ya, dimanapun berada, selamat datang di program Semangat Pagi. Saat ini, ya, buat respon semuanya yang punya teman, akan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang sedang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko di 0821-556-68003. Pagi hari ini, responder, kita akan bahas satu tema, yaitu tentang morning motivation, akan Viko sampaikan. Namun sebelum itu, stay tune ya di 93.0 FM. Rindu dari Olikmok akan menemani responder semuanya di pagi hari ini.

0: Apakah mungkin kita sebagai seorang ayah, ibu, suami, istri, orang tua, anak, direktur, teman, aktivis rohani, kerja kantor, dan sebagainya. Semuanya membutuhkan waktu untuk bersosialisasi, berekreasi, dan lain-lain. Saran saya, sebaiknya semua itu dibuatkan jadwal agar kita dapat memenuhi semua fungsi tersebut. Sebaiknya semua aktivitas itu diatur secara seimbang karena kita tidak mempunyai tambahan waktu dalam hidup ini. Kita yang hidup di kota besar sangat merasakan kemacetan kota. Oleh karena itu, kita juga harus memilih lokasi secara cerdik. Rumah, sekolah, tempat ibadah, rumah sakit, mal, keluarga, semuanya sebaiknya berada dalam radius yang dekat dengan rumah kita. Kecuali 1-2 aktivitas yang benar-benar penting sekali. Stephen Covey berkata, yang harus dijaga adalah yang terutama dan yang terutama. Jadi berikan waktu Anda untuk hal yang terutama.
1: Anggapan ankan SMS Anda
2: ke 0855-885-1006.
1: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
2: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
3: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Ya, dimanapun berada di pagi hari ini, selamat bergabung bagi yang baru bergabung dan yang sudah bergabung dari tadi, terima kasih banyak ya. Ya, seperti biasa, setiap pagi Vico yang menemani Respon semuanya tentunya akan membahas tema-tema yang relate dengan kehidupan kita. Namun sebelum itu, bagi Respon semuanya di pagi hari ini yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Vico di 08215568003. Ya, Respon semuanya, di pagi hari ini kita bakal bahas satu tema, yaitu morning motivation. Ya, Respon semuanya, tentu hal ini relate dengan kehidupan kita, terutama Gen Z ya, di mana perasaan tertinggal dibanding orang lain. Setiap hari kita membuka ambisinya lagi bagus-bagusnya. Ada yang udah nikah. Kalau Vico sendiri ngelihat teman Vico banyak banget yang udah nikah. Terus kepikiran, gua kapan gitu ya. Dan juga ada yang mungkin lagi liburan. So, tanpa sadar fenomena ini, kita mulai bertanya nih pada diri sendiri, kenapa sih kok hidup mereka kayaknya enak banget ya, cepet, kok saya lele, saya lambat gitu, saya kapan nih? Dan Respon semuanya, ketika kita bertanya seperti itu, ya, yang kita lihat hanyalah cuplikan dari perjalanan seseorang ya, bukan dari keseluruhannya. Jadi khususnya Gen Z yang merupakan generasi yang tumbuh dengan akses informasi tanpa batas, kelebihannya kita bisa belajar apa aja, tantangannya kita juga bisa membandingkan diri dengan ribuan orang pada hitungan menit. Jadi motivasi pagi hari ini, semangat ya, sederhana, hidup itu bukan perlombaan dengan orang lain. Masih kuliah juga, tapi jangan sampai 7-8 tahun ya. Oke, kalau Respon semuanya sedang membangun usaha kecil yang belum menghasilkan banyak uang, enggak apa-apa, karena kemajuan tidak selalu terlihat besar. Ternyata kemajuan adalah kita konsisten bangun lebih pagi dari kemarin, menyelesaikan hal-hal yang mungkin kita tunda, berani mengirim lamaran kerja yang belum bekerja, berani memulai sesuatu meski belum sempurna, tetap berjalan meskipun pelan. Karena banyak orang sukses yang kita kagumi hari ini pernah merasa tidak yakin dengan dirinya sendiri. Bedanya adalah mereka tidak berhenti ketika merasa tertinggal. Jadi Respon semuanya, apa yang harus kita lakukan? Konsisten mengalahkan sempurna. Semangat buat Respon semuanya dimanapun berada pada pagi hari ini, mungkin lagi duduk atau belum bangun, atau yang sudah bangun menikmati secangkir kopi di pagi hari ini, atau ada yang udah siap-siap berangkat kerja nih. Semangat ya, sebagai pejuang-pejuang rupiah. Oke, cinta dan portal waktu dari Niji akan menemani Respon semuanya di pagi hari ini. So always stay tune in 93.0 Respon Family Station.

0: Hai teman-teman, sorry ya gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Asik! Mari kita santap.
0: Tunggu dulu dong, kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
2: Respon family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
3: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi, responer dimanapun berada. Ya, di pagi hari ini mungkin lagi duduk-duduk dengerin Respon Radio. Selamat bergabung bagi yang baru bergabung, yang sudah bergabung dari tadi, thank you banyak ya. Dan responer semuanya yang mungkin nih punya teman akan kerja, sahabat, pasangan, keluarga, yang mungkin hari ini ulang tahun, ya Viko gak akan bosan-bosan buat ngingetin responer semuanya untuk menyampaikan selamat ulang tahun. Siapa tahu ada yang ingat ulang tahun orang-orang tersayang. Karena satu ucapan kecil yang kita berikan di pagi hari ini mungkin dengan frasa selamat ulang tahun ya buat kamu, mungkin bagi kita wah gak ada dampaknya ya, tapi bagi yang berulang tahun itu merupakan momen spesial. Ada orang yang peduli juga ya sama saya mungkin. Jadi ada semangat baru yang mungkin tumbuh dalam hidupnya. Dan responnya semuanya nanti langsung DM Viko di 082155668003. So, jadi ketika responnya memulai pagi ini, jangan nih terlalu sibuk melihat seberapa jauh sih orang lain sudah melangkah.

Jadi jangan sibuk untuk melihat orang lain gitu. Lihatlah diri sendiri, langkah diri sendiri. Karena masa depan itu tidak dibangun dalam satu malam. Dan masa depan itu dibangun dari keputusan-keputusan kecil yang kita ambil setiap pagi. So, respon semuanya, tetap semangat di pagi hari ini. Kita melihat bahwa ternyata penting juga ya motivasi dalam hidup kita. Dan ketika kita merasa kelelahan yang mungkin tidak terlalu terlihat, banyak anak muda hari ini terlihat baik-baik aja, tetap senyum, tetap aktif di media sosial, tetap hadir di kampus atau tempat kerja. Namun di dalam dirinya ada banyak banget pertanyaan atau trouble-trouble yang belum terjawab. Apakah ini jalannya udah benar gak sih? Saya kira-kira mampu gak sih? Bagaimana kalau saya gagal? Dan yang paling sering muncul ini adalah pertanyaan, apakah saya benar-benar tahu apa yang saya inginkan? Responder, kalau responder merasakan hal tersebut, ya responder gak sendirian, karena kita hidup di zaman yang bergerak cepat ya. Setiap hari ada tren baru, teknologi baru, peluang baru, tuntutan baru, seolah-olah kita tuh selalu harus produktif, selalu berkembang dan juga selalu punya rencana besar. Padahal kenyataannya manusia itu bukan mesin. Kadang-kadang kita juga perlu istirahat dong, perlu yang namanya quality time, mungkin me time gitu ya. Mungkin ya self reward lah ke diri sendiri. Jadi enggak harus kerja, kita juga bukan mesin, kita itu manusia yang fana gitu ya. Jadi responnya semuanya, kalau ada waktu istirahat, istirahatlah ya. Jadi hari ini ketika responder penuh energi, ada hari ketika responder hanya mampu melakukan hal-hal sederhana. Dan itu adalah bagian normal dari kehidupan. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri. Kita menganggap istirahat sebagai kemunduran, menganggap kebingungan sebagai kegagalan, menganggap proses belajar sebagai tanda bahwa kita belum cukup baik. Padahal justru di masa-masa tempat itulah kita sedang bertumbuh. Dan semangat terus buat responder semuanya. Raih kemajuan hari ini dan selalu bersama dengan Respon Radio yang akan selalu memberikan motivasi yang relate dengan kehidupan kita.

0: Ma, kalau masak, jangan ikan dong, Ma. Aku nggak suka.
1: Udah, makan aja. Komen terus, kamu tuh mau sehat atau enggak?
0: Ya abisnya, ikan tuh udah makannya ribet, terus banyak tulangnya lagi.
1: Kamu tahu nggak sih, Nak? Ikan tuh banyak manfaatnya. Kita harus gemar makan ikan, karena ikan banyak mengandung manfaat, mulai dari vitamin, protein, mineral, dan berguna untuk kecerdasan otak, dan tulang-tulangnya juga mengandung kalsium tinggi. Selain itu, Indonesia juga negara maritim dengan 70% di wilayah perairan yang kaya akan sumber daya lautnya. Namun, masyarakat Indonesia masih rendah dalam mengkonsumsi ikan. Padahal, semakin banyak mengkonsumsi ikan, maka semakin banyak juga kandungan gizi yang kita peroleh, Nak.
0: Oh, gitu ya, Ma. Mulai sekarang, aku gemar makan ikan deh.
2: Ayo, gemar makan ikan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan. Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Ya, dimanapun berada di pagi hari ini, tetap semangat dalam menjalani aktivitasnya sepanjang hari ini. Ya, buat responer semuanya yang lagi duduk-duduk santai menemani pagi yang indah di pagi hari ini, bisa langsung nanti bergabung bersama dengan Viko. Mungkin tiba-tiba keingat, wah ada temanku yang berulang tahun. Langsung aja nih, layan Viko di 082155668003. Responer semuanya, pernah gak sih bangun pagi lalu ya pertama yang muncul di kepala itu bukan semangat ya, tapi justru daftar beberapa hal yang responer perlu kerjakan, seperti misalnya tagihan atau skripsi atau pertanyaan tentang masa depan. Ini genzi-genzi ya, rasanya baru kemarin kita ingin cepet banget dewasa, tetapi sekarang setelah dewasa datang ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Dulu kita mikir usia 20 tahunan itu adalah fase di mana semuanya sudah jelas, ternyata umur 20-an justru penuh dengan tanda tanya. Ada yang bingung cari kerja, ada yang sudah kerja tapi merasa salah jurusan, ada yang gajinya habis sebelum akhir bulan, ada juga yang masih tinggal dengan orang tua dan merasa tertinggal. Ada yang terlihat sukses di media sosial tapi diam-diam sedang berjuang menjaga kesehatan mentalnya. Dan yang unik, hampir semua orang berpikir dirinya paling tertinggal. Padahal teman yang responder lihat sukses itu mungkin sedang takut kehilangan pekerjaannya. Teman yang terlihat bahagia mungkin sedang berjuang dengan masalah keluarga. Teman yang sering traveling mungkin juga sedang memikirkan cicilan yang harus dibayar bulan depan. Kita semua sedang berjuang, hanya medan perangnya berbeda. Pagi ini Viko ingin ingatin satu hal, bahwa gak apa-apa kalau hidup belum sesuai dengan timeline yang responder buat saat masih SMA. Karena kenyataannya hidup seringkali tidak mengikuti rencana. Ya, buat responden semuanya, gak kerasa di jam pertama kita telah usai. Kita akan balik nanti di jam kedua. Tetap stay tune di 93,0 FM.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.